0: Ih, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya. Lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak Bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda!

Ya teman bro, dua kali ini ada informasi yang cukup mengejutkan dan juga cukup menyedihkan ya teman bro dua. Karena ini ada salah satu anggota dari X-Genery Heroes, yaitu Gunil ya, yang resmi meninggalkan bandnya setelah JYP Entertainment ini juga menyatakan kontrak eksklusifnya ini berakhir berdasarkan kesepakatan bersama teman bro dua. Dan keputusan tersebut ini disampaikan agensi menyusul munculnya persoalan yang melibatkan anggota grup tersebut pada hari Kamis 13 Agustus kemarin, teman bro 2. Karena sebelumnya ya, seorang perempuan berinisial A ini mengaku pernah menjalin hubungan dengan Gunil dan menyampaikan sejumlah klaim melalui komunitas daring nih, teman bro 2.

Jadi hasil pembahasan tersebut ini membuat pihak kedua menyepakati bahwa Gunil tidak memungkinkan melanjutkan aktivitasnya bersama Exonery Heroes. Karena itu JYP Entertainment memastikan kontrak eksklusif Gunil dengan agensi telah diakhiri melalui kesepakatan bersama teman pro 2. JYP Entertainment sendiri ini juga menyampaikan apresiasi ya kepada penggemar yang selama ini pastinya memberikan perhatian dan dukungan terhadap Exonery Heroes sendiri, dan agensi juga berharap gitu ya aktivitas grupnya ke depan ini dapat berlangsung dengan baik melalui lingkungan kerja yang mendukung para anggotanya nih teman pro 2.

0: Aku nama Marta. Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya. Karena mereka...
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.

0: Bu, kok main buang aja sih?
1: Kan biasanya juga dibuangnya di situ.
0: Tapi minimal kalau buang sampah dipilih, Bu. Mana sampah organik, sampah anorganik, sampah B3, sampah kertas, dan sampah residu.
1: Hah? Apaan sih? Orang sama-sama sampah juga?
0: Beda dong, Bu. Kalau sampah organik itu adalah jenis sampah yang mudah terurai. Sebaliknya, sampah anorganik adalah sampah yang sulit terurai. Kalau sampah kertas adalah sampah yang mesti dipilih supaya mudah untuk didaur ulang.
1: Oh, gitu. Tapi kalau bedanya sampah B3 sama sampah residu apa dong?
0: Jadi, kalau sampah B3 itu merupakan sampah yang dapat membahayakan manusia, hewan, dan lingkungan. Terus, kalau sampah residu adalah jenis sampah selain yang saya sebutkan tadi, Bu. Sekarang, Ibu udah ngerti kan?
1: Oh, jadi begitu, Pak. Ya udah deh, saya pilih dulu ya, Pak.

Yaitu menurut gue, aku mau mengingatkan lagi nih buat kamu semua yang pastinya memiliki hobi bernyanyi teman produa, dan pastinya kamu juga percaya diri gitu ya untuk tampil di depan banyak orang dan ingin bakatmu dikenal lagi lebih luas. Bisa ikuti aja langsung Bintang Radio RRI 2026. Dan pendaftarannya ini gratis teman produa, dan pastinya terbuka bagi putra putri usia 16 hingga 25 tahun dengan batas usia yang dihitung pada 28 Oktober 2026. Dan pendaftaran ini berlangsung sampai 30 Agustus 2026. Dan pilihan lagu dan juga syarat-syarat lengkapnya bisa banget kamu cek di www.bintangradio.rri.id. Dan jangan lupa juga untuk follow-follow Instagram kita di @rrimlg dan juga di bintangradio.id teman bro 2. Dan di TikTok kita juga di @rrimalang dan di @bintangradio.id. Dan juga jangan lupa ya untuk di YouTube-nya subscribe di Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Jadi ayo langsung aja buktiin kemampuan kamu semuanya untuk tampil di ajang bergengsi dan raih kesempatan kamu semua untuk menuju tingkat nasional nih teman pro 2. Jadi daftar sekarang secara online atau bisa juga datang langsung ke RRI Malang di Jalan Candi Panggung nomor 58. Dan untuk informasi lebih lanjutnya teman pro 2, kamu bisa chat melalui WA Humas kita di 081-34-6074. Jadi inilah saatnya jadi bintang di Bintang Radio RRI 2026.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Indonesia budaya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Itu 52 seperti yang kita tahu ya, kalau salah satu branches film yang sangat amat legendaris, apalagi kalau bukan The Princess Diaries ya, yang diperankan oleh Anne Hathaway, itu kan sangat amat populer banget ya 52. Dan yang seperti kita tahu juga, The Princess Diaries ini bakalan ada yang ketiga nih 52. Tapi sayangnya ini ada aktris yang bernama Julie Andrews yang akhirnya sudah mengonfirmasi bahwa dia ini ternyata nggak akan kembali tampil berperan sebagai Ratu Clarice Renaldi dalam film ketiga dari The Princess Diaries ini, 52. Jadi ini ada, sudah dikutip ya dalam siaran Deadline pada hari Selasa 11 Agustus, dan Andrews ini sendiri mengatakan bahwa dia emang nggak terlibat dalam penggarapan film The Princess Diaries yang ketiga ini. Karena menurut dia sendiri ya, ceritanya ini sudah agak berbeda dan dia juga tidak begitu yakin gitu. Jadi gimana pihak sineas ini menanganinya, namun ya sudah terlambat aja bagi dia 52. Dan dia juga berpendapat untuk lanjutan cerita film The Princess Diaries ini harus lebih berfokus di Putri Mia, bukan di Ratu Clarice-nya sendiri. Dan dalam wawancara terpisah bersama InStyle, Andrews ini juga menyampaikan ya bahwa dia ini tidak akan tampil dari bagian dalam penggarapan film The Princess Diaries yang terbaru. Jadi bintang film The Sound of Music ini juga menuturkan bahwa tim kreatif film ini sepanjang tahun lalu menanyakan apakah dia ini tertarik gak sih untuk terlibat dalam penggarapan film ini, dan ternyata jawabannya juga tetap tidak, 52 ya. Karena film pertamanya yaitu yang The Princess Diaries yang diadaptasi dari novel populer karya Mac Cabot dirilis di tahun 2001, dan aktris Julie Andrews dan juga Anne Hathaway ini membintangi film yang disutradarai oleh Gary Marshall ini. Jadi sequelnya juga berjudul The Princess Diaries 2 Royal Engagement yang dirilis di tahun 2004, ini juga dibintangi oleh Andrews dan juga Anne Hathaway juga, 52. Dan Anne Hathaway ini sudah dikonfirmasi akan kembali berperan sebagai Mia Thermopolis yang kini telah menjadi Reto Genevieve dalam film ketiga The Princess Diaries, 52. Dan aku juga udah gak sabar banget ya untuk menyaksikan dan menonton Princess Diaries yang ketiga ini, because I grew up sama The Princess Diaries ya, dan aku suka banget sama film ini ya as a girl, yang emang waktu kecil aku nonton ini terus aku kayak okay, gimana nih perkembangan si Princess Mia yang tiba-tiba yang awalnya rakyat biasa tiba-tiba ternyata dia adalah cucu dari ratu gitu, teman berdua. Jadi kita tunggu aja ya nanti kalau sudah keluar ini The Princess Diaries yang ketiga, dan langsung aja nanti aku akan memberikan review ke kamu semua.

0: Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama dalam bahasa Latin.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek. Kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ya teman Pro 2, seperti biasa ya di jam 8 ini aku akan menghadirkan informasi perkiraan cuaca di Malang Raya ya di selama hari ini di tanggal 15 Agustus di hari Jumat ini teman Pro 2. Dan yang pastinya seperti biasa aku juga enggak sendirian karena aku udah ditemani dan terhubung bersama Ibu Firda, forecaster dari BMKG Jawa Timur teman Pro 2. Langsung aja kita sapa dulu ya teman Pro 2. Halo, selamat pagi Ibu Firda.
1: Halo, ini Bu Tania ya?
0: Iya, saya dengan Tania ya. Bu di sini. Bagaimana Bu kabarnya di pagi hari ini menjelang long weekend ya ini ya?
1: Iya, alhamdulillah baik Mbak.
0: Alhamdulillah.
1: Semoga di sana juga sehat-sehat semua Mbak ya.
0: Alhamdulillah sehat Ibu, baik. Dan ini bagaimana Bu kira-kira perkiraan cuaca di hari ini?
1: Iya baik, selamat pagi sahabat Pro 2 yang berada di Malang Raya. Untuk kondisi cuaca hari ini diprediksi pada umumnya cerah hingga cerah berawan ya untuk wilayah Malang Raya. Dan untuk suhu udaranya hari ini diprediksi mencapai 30 derajat Celcius, masih cukup panas pada siang hari. Walaupun di pagi hari cukup dingin ya. Kemudian untuk kondisi udaranya cukup kering juga di siang hari dengan kelembapan mencapai 66%. Dan untuk angin diprediksi dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan hingga 18,5 km/jam. Nah, yang perlu diperhatikan ini untuk warga Malang Raya yang berencana beraktivitas di wilayah pantai selatan itu perlu berhati-hati karena tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Timur diprediksi mencapai 3 meter yang masuk pada kategori tinggi. Jadi untuk hari ini dan juga long weekend jika berencana beraktivitas atau berwisata ke pantai harap berhati-hati dan utamakan keselamatan.
0: Baik, tapi apakah untuk hari ini ada perkiraan untuk hujan mungkin Bu?
1: Untuk hari ini cuacanya cerah hingga cerah berawan pada umumnya dan tidak ada peringatan dini untuk curah, untuk hujan. Untuk beberapa hari ke depan juga demikian, jadi perkiraannya pada umumnya cuacanya cerah hingga cerah berawan. Mungkin, Mbak.
0: Baik, tapi untuk misal nih teman Pro 2 ada yang mau beraktivitas di luar ruangan nih Bu, apakah ada himbauan-himbauan atau mungkin ada peringatan tertentu Bu?
1: Iya, untuk sobat Pro 2 yang ingin beraktivitas di luar ruangan mau diperhatikan karena kondisi cuaca cukup terik pada siang hari ya, jangan lupa untuk mengaplikasikan tabir surya dan juga kenakan pakaian yang nyaman dan juga jaga kesehatan karena kondisi udaranya di pagi hari sangat dingin, sementara di siang hari cukup panas. Jadi jaga kesehatan dan juga minum air putih yang cukup untuk menghindari dehidrasi. Dan juga waspada terhadap bencana kekeringan, kebakaran hutan maupun lahan. Jadi hindari melakukan aktivitas pembakaran sampah atau membuang puntung rokok sembarangan. Ini menghindari kebakaran ya Mbak.
0: Baik, terima kasih banyak Ibu Firda atas informasi perkiraan cuaca di hari ini dan selamat melanjutkan aktivitasnya ya Bu sebelum long weekend menerjang kita semua Bu.
1: Iya, selamat long weekend sobat berdua semuanya.
0: Baik, selamat pagi Ibu Firda. Terima kasih banyak atas informasinya pagi hari ini ya teman Pro 2. Dan itu dia, walaupun di pagi hari ini, enggak di pagi hari sih, di hari ini cuacanya akan cerah dan cerah berawan dan nanti di siang hari akan agak terik gitu ya teman Pro 2. Jadi jangan lupa untuk mengaplikasikan sunscreen kamu, terus jangan lupa untuk minum ya teman Pro 2, kebutuhan untuk mineral kamu dicukupi, jangan sampai kurang, jangan sampai dehidrasi teman Pro 2. Dan itu tadi kalau misal kamu lagi bermain di aktivitas di luar, jangan lupa mematikan puntung rokok kamu yang benar-benar mati ya, karena jangan sampai kegiatan yang seperti di Gunung Bromo kemarin ya, jangan sampai terulang lagi teman Pro 2. Dan yang pastinya tetap jaga kesehatan kamu ya sebelum long weekend ini, karena biar kamu masih bisa untuk main-main ya di long weekend ini teman Pro 2. Dan buat kamu semua jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 87,9 teman terbaik kamu.

Webcam. Saat ini ada di hampir semua laptop dan bahkan webcam eksternal pun jumlahnya sudah sangat banyak dari yang murah sampai yang mahal. Namun perangkat ini bermula dari sebuah kebutuhan yang sangat tak lazim, yaitu adalah memantau kopi. Ya, kopi, tepatnya sebuah teko kopi yang disimpan di ruangan bernama Trojan yang ada di laboratorium komputer milik Universitas Cambridge di Inggris. Webcam pertama diciptakan pada tahun 1991 oleh Quentin Stafford Fraser dan Paul Jardetsky. Ide awalnya tercetus dari para peneliti yang sering kecewa saat ingin mengambil kopi dari teko tersebut karena ternyata tekonya kosong. Masalahnya, para peneliti harus berjalan melewati banyak ruangan, bahkan turun naik lantai untuk mengambil kopi tersebut. Untuk itulah dibuat webcam yang diarahkan ke teko kopi tersebut, sehingga para peneliti bisa memastikan teko tersebut berisi kopi sebelum mereka berjalan ke ruangan Trojan. Webcam tersebut tentu terhubung ke jaringan internal, sehingga para peneliti bisa memantau gambarnya dari komputernya masing-masing. Webcam pertama di dunia ini menggunakan kamera Philips dengan resolusi 128x128 pixel dan menghasilkan gambar monokrom. Frame rate gambar yang dihasilkan adalah 1 fps dan terhubung ke video capture card yang dipasang di komputer Acorn Archimedes. Stafford Fraser membuat software client untuk webcam tersebut dengan nama Xcavi dan menggunakan protokol X-Window System, sementara Paul menulis software untuk server webcam tersebut. Kemudian pada tahun 1993, sistemnya diperbarui oleh Daniel Gordon dan juga Martin Johnson. Keduanya adalah peneliti komputer. Menggunakan koneksi internet dan bisa diakses dari mana saja menggunakan protokol HTTP. Trojan Room Cafe Pod ini baru dipensiunkan pada 22 Agustus 2001 dan kini mesin kopi tersebut berikut tekonya dipamerkan di Hans Nixdorf Museum Forum.

Ya Tempur 2, kali ini ada kabar yang cukup menarik ya dari Yogyakarta. Karena pelajar jenjang SD hingga SMP di kota Yogyakarta ini diwacanakan menggunakan bahasa Jawa Kromo Inggil ya setiap hari Kamis Pon, Tempur 2. Dan wacana tersebut nantinya akan berjalan beriringan dengan kebijakan penggunaan pakaian adat Jawa Gagrag Nga Yogyakarta yang juga telah diterapkan pada hari tersebut, Tempur 2. Dan langkah ini digaungkan pemerintah kota Yogyakarta bersama dengan kalangan legislatif sebagai bagian dari upaya memperkuat lagi penanaman nilai-nilai kearifan lokal di lingkungan sekolah melalui integrasi pendidikan khas keyogyakarta atau PKJ, Tempur 2. Dan Sekretaris Komisi D DPRD Kota Yogyakarta, Solihul Hadi ini menyebut wacana tersebut menjadi tindak lanjut ya atas arahan Gubernur DIY sendiri yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-10 untuk semakin memperkuat identitas budaya di Yogyakarta. Karena Kamis Pon sendiri ini juga merupakan hari yang muncul setiap 35 hari sekali dalam penanggalan Jawa ya Tempur 2, dan di kota Yogyakarta sendiri momentum tersebut dimanfaatkan sebagai bagian dari upayalah untuk menjaga dan mengenalkan kembali budaya serta identitas Nga Yogyakarta ini sendiri, Tempur 2. Dan juga sejumlah sekolah ini bahkan telah lebih dulu mengembangkan kegiatan budaya pada Kamis Pon, karena ada ini salah satunya di SD Muhammadiyah Suronatan melalui program Kamis Berbudaya yang diisi dengan penggunaan bahasa Kromo Inggil dan juga pertunjukan budaya serta menyanyikan lagu-lagu Jawa, Tempur 2. Dan dari Pemda DIY sendiri sebelumnya menjelaskan bahwa penggunaan pakaian gagrag Nga Yogyakarta pada Kamis Pon ini berlaku bagi ASN ya dan juga pegawai dan pelajar. Dan pemilihan Kamis Pon ini berkaitan dengan sejarah berdirinya Kesultanan Nga Yogyakarta Hadiningrat pada 13 Maret 1755 yang bertepatan dengan weton tersebut. Dan memang ya Tempur 2, kalau misal nih wacana penggunaan Kromo Inggil ini diterapkan di hari Kamis Pon ya, dan Kamis Pon ini berarti gak hanya menjadi momentum untuk mengenakan busana tradisional, tapi juga dapat menjadi ruang ya bagi pelajar untuk kembali mengenal bahasa, terus unggah-ungguh, dan juga nilai-nilai budaya Jawa. Jadi gimana nih menurut kamu Tempur 2? Sangat amat unik ya untuk cara melestarikanlah budaya unggah-ungguh ini dan berbahasa Jawa Kromo Inggil, karena aku juga udah jarang banget ya Tempur 2 mendengar Kromo Inggil, karena sejujurnya aku juga agak terbata-bata ya kalau berbicara Kromo Inggil. Dan menurut aku langkah ini udah langkah yang paling baik gitu ya untuk melestarikan budaya Jawa Tempur 2.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Ya teman berdua, kali ini ada kabar ya kalau Kristen Bell ini kembali mengisi suara dari Princess Anna di Frozen yang ketiga nih teman berdua. Jadi aktris Kristen Bell yang memang memerankan Princess Anna dalam Frozen ini membagikan fotonya ya saat sedang mengunjungi Disney Animation Studios bersama anjingnya yaitu Frank ya teman berdua. Dan di foto berikutnya Frank ini berpose untuk foto di depan gambar animasi Frozen yang menampilkan Anna dan juga Elsa yang diperankan oleh Idina Menzel teman bro 2. Dan juga ada Jonathan Groff yang kembali lagi yang memerankan peran suara mereka dalam Frozen ketiga yang akan datang sebagai Kristoff teman bro 2. Jadi Ananya tetap di Kristen Bell, terus Elsanya di Idina Menzel, dan juga Jonathan Groff akan tetap memerankan Kristoff teman bro 2. Dan ini juga masih ada Josh Gad yang masih mengisi suara manusia salju yaitu Olaf yang masih akan kembali lagi dan sudah merekam dialognya untuk film tersebut sejak bulan Februari tahun ini teman pro 2. Tapi meskipun detail dari plot Frozen ketiga ini masih dirahasiakan ya teman pro 2, produsernya Jennifer Lee ini memastikan dalam wawancara Variety bahwa dia ini terlibat dalam pengembangan ceritanya sendiri teman pro 2. Dan Jennifer Lee sendiri merupakan sutradara dari dua film Frozen terdahulu dan kini kembali lagi ya sebagai produser eksekutif sekaligus salah satu penulis skenario untuk Frozen ketiga yang disutradari oleh Trent Corey teman pro 2. Dan karya Corey sebelumnya ini termasuk film pendek Once Upon a Snowman dan film pendek Disney Plus yaitu Once Upon a Studio teman bro 2. Dan sementara itu untuk Josh Gad sendiri menyebut cerita baru Frozen ini memiliki unsur komedi yang lebih kuat lagi ya. Dan juga ada tim penulis lagu, ada Kristen Anderson Lopez dan juga Robert Lopez yang kembali ya dengan antusiasme tinggi setelah mendengar ide besar dari tim produksi ini. Dan aku juga gak sabar banget ya, apa sih lagu-lagu yang akan ada di Frozen yang ketiga ini, karena lagu di Frozen ini sangat amat ikonik terus ya teman pro 2, dan banyak juga yang suka dari Frozen, lagu-lagu Frozen ini. Jadi pasangan suami istri itu juga pernah ya memenangkan Oscar untuk lagu Let It Go dari Frozen dan juga mendapatkan nominasi Oscar untuk lagu Into the Unknown dari Frozen yang kedua. Dan Frozen ini teman pro 2 kalau misal kamu lupa ya, pertama dirilisnya di 2013 dan diikuti oleh Frozen yang kedua di 2019. Dan CEO Disney Bob Iger ini mengonfirmasi bahwa pada November 2023 film Frozen 4 ini juga sedang dikerjakan. Aduh, ini kayaknya ngebut banget ya, Frozen ketiga sama keempat langsung dikerjaan dalam waktu yang bersamaan teman pro 2. Jadi kita tunggu aja nih hasilnya gimana ya untuk Frozen yang ketiga maupun yang keempat nantinya.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: got something I want to talk about.
1: Bro 2. Halo Ade, siapa yang jemput?
2: Kenapa kamu nanya?
1: Rumahnya di mana?
2: Kamu nanya.
1: Sini sama Om. Kamu mau es krim enggak?
2: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya. Wow.

0: 92 masih di 87,9 dan masih juga barengan sama Tania di sini teman Pro 2. Dan kali ini seperti biasa ya di jam 9 ini kita akan mengobrol-ngobrol gitu barengan sama orang-orang luar biasa. Dan kali ini akan bertema di lingkungan hidup teman Pro 2. Jadi memang ya kalau misal kita berpikir tentang menjaga lingkungan gitu ya, mungkin yang langsung kepikiran ini adalah mengurangi sampah plastik atau membawa tumbler mungkin ya, atau langsung memilah sampah teman Pro 2. Dan ternyata ya produk-produk yang kita gunakan sehari-hari ini, salah satunya sabun ya teman Pro 2, ini juga bisa punya kaitannya dengan lingkungan teman Pro 2. Dan pada pagi hari ini kita juga akan langsung ngobrol tentang sabun ramah lingkungan bersama pemilik Omah Hijau yaitu Ibu Christine Yuliarti. Jadi langsung aja kita sapa dulu teman Pro 2. Halo, selamat pagi Ibu Christine, apa kabar?
1: Selamat pagi Mbak Tania.
0: Gimana Bu kabarnya di pagi hari ini?
1: Puji Tuhan sehat, tetap sehat ya meskipun iklimnya nggak jelas ya.
0: Puji Tuhan ya, walaupun kadang terik banget, terus nanti kadang-kadang nggak ada mendung-mendungnya gitu ya Bu ya.
1: Betul sekali.
0: Jadi puji Tuhan masih baik ya di pagi hari ini dan semoga tetap terus dijaga kesehatannya. Ya ini udah mau long weekend Bu, jadi diharap kesehatannya dijaga karena biar nanti long weekend bisa main-main gitu ya mungkin ya.
1: Benar, amin.
0: Oke, jadi kalau misal nih ya Bu Christine sendiri ini adalah pemilik Omah Hijau ya Bu ya?
1: Iya.
0: Nah Omah Hijau sendiri ini apa Bu sebenarnya?
1: Iya, Omah Hijau itu rumah saya.
0: Oke.
1: Jadi waktu tahun berapa ya? 2013 nih mulainya, Mbak. Jadi 2013 itu kami kan dapat pada akhirnya bisa memiliki rumah sendiri ya. Lalu kami mikir nih, rumah ini dinamain apa ya gitu. Lalu kami berusaha untuk coba yuk kita mulai hidup selaras dengan lingkungan hidup itu berangkat dari rumah sendiri, dari hal-hal yang memang sehari-hari kita lakukan di rumah. Ya udah, terus ketika saya membuat satu halaman di media sosial gitu supaya orang mudah untuk mencari dan kemudian nginget nih namanya apa. Ya udah, terus akhirnya kami namakan Omah Hijau.
0: Oke, gitu. Jadi sesimpel itu ya Bu ya sebenarnya.
1: Ya, nah,
0: kalau misal nih pertama kali yang membuat Ibu ini sadar atau tertarik nih untuk bergerak di bidang lingkungan itu sebenarnya apa Bu?
1: Kalau dulu mulainya adalah dari pengolahan sisa organik ya, dari sisa makanan, karena kami maunya tuh bisa mendapatkan sayuran-sayuran sehat dari teras rumah. Meskipun tanahnya terbatas, tapi kan kita bisa nanam pakai polybag dan lainnya. Jadi mulainya tuh di situ, Mbak Tania. Jadi 2013 tuh mulai dengan bertanam. Oke, kalau misalnya bertanam organik, kita kan perlu pupuk ya. Oh ya, berarti kita bisa memanfaatkan nih sebenarnya sisa-sisa makanan supaya tidak terbuang percuma. Nah, itu sebenarnya awal mula menyelaraskan pola hidup di rumah dengan lingkungan hidup tuh awal mulanya dari situ.
0: Oke, jadi misal ada kepikiran gitu ya Bu ya, kalau misal mau masak, mungkin ya itu bisa ngambil bahan bakunya dari rumah sendiri gitu ya.
1: Betul, betul.
0: Jadi gak perlu mengeluarkan uang tuh untuk beli-beli mungkin cabai atau sayuran-sayuran yang lainnya gitu ya Bu ya.
1: Benar.
0: Dan cukup efisiensi juga ya untuk dompet ya Bu ya.
1: Betul.
0: Dan kemudian nih ternyata ada sabun ramah lingkungan gitu ya Bu. Nah ini kemudian muncul ide untuk menghadirkan sabun yang ramah lingkungan ini bagaimana Bu? Kapan?
1: Ya itu awalnya 2014. Jadi sebenarnya gini, saya dapat tantangan dari teman saya. Jadi waktu 2014 itu ada pertemuan pramuka nasional Coban Rondo. Saya ingatnya di Coban Rondo. Lalu teman saya bilang, Mbak Christine, kira-kira apa ya yang bisa kita kenalkan kepada para pramuka yang berkumpul banyak ini di Coban Rondo. Lalu saya ngobrol nih dengan teman saya di Jogja. Saya lihat postingannya, ternyata dia menggunakan, kalau kita tahu bahan pencuci batik ya, lerak atau klerek. Nah, oh ternyata ini ya sabun alami. Lalu saya coba deh nyari di internet, loh kenapa kita udah banyak melupakan. Terus saya nyoba dari situ, dan ketika juga mencoba mempelajari dampak dari busa yang dihasilkan dari sabun dan deterjen kita itu, wah kayaknya memang kita harus beralih ya supaya kita benar-benar bisa menjaga lingkungan hidup. Itu awalnya. Jadi mulai 2014 pelan-pelan mm-hmm. kami yang di Omah Hijau ini mulai meninggalkan sabun dengan deterjen pabrikan gitu Mbak Tania.
0: Oke, jadi satu tahun setelahnya ya Ibu ya.
1: Mm-mm, betul.
0: Dan itu menurut saya sih waktu yang cukup cepat ya, dalam satu tahun udah kepikiran inovasi sabun ramah lingkungan gitu Bu.
1: Ya.
0: Nah ini kalau misal dari proses pembuatannya sendiri, kalau boleh tahu gimana Bu?
1: Iya, jadi yang pertama kan memang di 2014 itu saya mengenal yang namanya klerok ya, klerok mm-hmm. atau lerak, yang biasanya kita cuma tahunya itu untuk pencuci batik.
0: Oke. Okay.
1: Mungkin Gen Z, Gen Strawberry segala macam malah belum pernah melihat gitu ya. Mm-hmm. Nah, terus ternyata itu kan lebih banyak ada di pasar tradisional di Jogja yang memang banyak pengrajin batik.
0: Okay.
1: Dan ternyata cara pakainya itu sangat sederhana. Kenapa ya? Karena memang cuman kita remas-remas, dia sudah menghasilkan saponin. Saponin itu kalau bahasa kimianya itu adalah sabun yang kita pakai.
0: Mm-hmm.
1: Jadi sesederhana itu, tetapi sudah banyak dilupakan begitu ya. Lalu ketika saya ke pasar besar di Malang, mm-hmm. Ternyata masih banyak loh orang-orang yang jualan. Hanya mereka bilang ini biasanya dipakai untuk nyuci batik atau nyuci perhiasan.
0: Oh,
1: nah,
0: okay.
1: Saya belajar, ternyata banyak loh di YouTube gitu ya.
0: Mm-hmm.
1: Dan itu lebih banyak orang-orang luar ya. Jadi lebih banyak video-videonya atau sumber-sumbernya itu berbahasa asing loh Mbak Tania.
0: Oh,
1: padahal
0: begitu.
1: Iya.
0: Okay. Padahal sekali ya.
1: Itu, betul, tanaman mm-hmm. lokal loh.
0: Iya,
1: tanaman
0: terus?
1: Lokal gitu.
0: Mm-hmm.
1: Nah, dari situlah saya mulai belajar. Jadi gimana ya menggunakan klerk ini untuk cuci perangkat dapur. Oke, caranya kayak gini. Memang harus pembiasaan ya, dari yang mm-hmm. biasanya sangat berbusa, sangat
0: betul.
1: Wangi. Oke, benar-benar cuman alami, cuman mm-hmm. klerk itu direndam, lalu sudah lunak kita remes-remes.
0: Mm-hmm.
1: Terus saya ganti lagi menggunakan sabut cucinya itu dari Lufah. Bahasa Inggrisnya Lufah ya, bahasa okay. kerennya. Tapi biasanya sebenarnya kita mengenal itu gambas.
0: Oke. Oke, bahasa lokalnya gambas ya Bu ya.
1: Iya, gambas, atau biasanya kita tuh kalau buat nyayur tuh sayur oyong.
0: Oh, oke. Okay.
1: Udah. Mulai dari situ. Oke, okay. Terus ternyata oh bisa nih dipakai untuk cuci baju, bahkan bisa juga untuk mencuci baju pakai mesin cuci.
0: Oke, okay,
1: okay. Gimana ya caranya? Mm-hmm. Nah, terus oke, okay, bisa juga nih untuk ngepel lantai, kemudian untuk mandi, sampai akhirnya ya sampai sekarang sih. Jadi sampai mm-hmm. sekarang itu ya masih tetap setia sih Mbak Tania dengan menggunakan klerk itu di rumah ini.
0: Oke, jadi memang sabun yang ramah lingkungan ini benar-benar bisa digunakan di mana aja gitu. Maksudnya bisa dicuci buat cuci piring, terus bisa buat cuci baju juga. Di badan
1: betul.
0: Juga bisa ya Bu ya?
1: Bisa Mbak Tania, mm-hmm. jadi justru saya itu ini ya kagum gitu ketika membaca. Dan itu sebenarnya banyak, jadi bahkan mm-hmm. di luar negeri itu kan bahasanya sopnat ya.
0: Okay.
1: Itu memang ada website khusus untuk membahas sopnat, dari mulai tanaman ini fungsinya untuk apa,
0: mm-hmm.
1: untuk mencuci perhiasan, untuk menggantikan sabun ini, sabun ini, sabun ini, dan luar biasa banget begitu kan. Nah, saya belajarnya dari situ, lalu perlahan memang beberapa sabun dan deterjen lalu saya stop, saya menggunakan klerok itu. Selain kemudian saya juga membuat sabun-sabun, kalau yang sekarang lagi bukan lagi ya, tapi sebenarnya mm-hmm. sudah sejak beberapa tahun lalu kan viral juga tuh ada teman-teman pembuat sabun. Kita okay. kalau ngomong kan artisan soap ya Mbak ya.
0: Mm-hmm.
1: Jadi dari memang bahan-bahan yang sebenarnya kita tahu, kita kenal, dan itu baik untuk tubuh kita dan juga baik untuk lingkungan busanya. Jadi kalau klerak kan orang aduh ini susah nih dibawa kemana-mana, mm-hmm. kemudian baunya nggak wangi dan lainnya bla bla bla gitu. Terus akhirnya mm-hmm. kita juga belajar tuh membuat sabun padat, tapi
0: okay.
1: benar-benar bebas dari SLS, jadi mm-hmm. senyawa sulfat dan senyawa paraben gitu. Jadi yang sekarang dipakai di Omah Hijau setidaknya sih mulai 2014 ya,
0: mm-hmm.
1: mulai 2014 tuh kami udah nggak pernah tuh Mbak beli. Kan biasanya kita belanja bulanan ya, aneka
0: betul.
1: Macam sabun, iya benar nggak?
0: Iya, yang sabun cuci piring, sabun untuk
1: betul.
0: Cuci baju, sabun badan kan beda-beda gitu ya Bu ya.
1: Bener, sabun tangan ya.
0: Betul. Jadi kalau misal pakai sabun yang ramah lingkungan ini bahkan bisa satu untuk semua gitu ya Bu ya.
1: Betul. Kalau untuk lerak itu bahkan satu untuk semua. Jadi, saya bayangkan dulu tuh Ya, isi keranjang belanja saya ini kalau bulanan, dari mulai obat pel, ya nggak sih?
0: Iya, betul.
1: Kemudian untuk cuci baju, untuk kita sabun mandi, untuk sampo dan lainnya.
0: Dan itu banyak banget ya, Bu ya?
1: Itu banyak banget, dan terus kan akhirnya setiap aktivitas bersih-bersih itu kan menghasilkan busa ya. Benar nggak sih, menghasilkan busa yang ya sangat tidak ramah lingkungan.
0: Betul. Dan kalau gitu, misal apa tuh namanya, Bu, kalau pakai sabun ramah lingkungan ini bukan sekedar ramah di lingkungan tapi ramah di kantong juga gitu ya, Bu ya.
1: Benar. Kadang begini sih, Mbak Tania, kadang orang memang wajar ya, di kondisi ekonomi sekarang ini mereka membandingkan, ya nggak sih, membandingkan harga itu pasti.
0: Betul.
1: Cuma kalau kita lihat bahwa sebenarnya dari satu klerek katakanlah, kita bisa ya, dari yang misalnya cairannya tidak terlalu pekat gitu, kita pakai untuk ngepel, kita pakai untuk ini, tinggal memang bagaimana kita latihan sih, latihan supaya ternyata lebih hemat. Mungkin dipandangnya tidak hemat adalah ketika kita terbiasa dengan busa yang melimpah, ya nggak sih?
0: Betul.
1: Wah, nih kelereknya nih nggak berbusa banyak, jadi kita makainya banyak banget.
0: Betul.
1: Padahal,
0: sih.
1: Iya nggak sih? Padahal secara kimia itu nggak ada hubungannya antara busa yang melimpah dengan bersihnya peralatan atau baju yang kita cuci. Jadi lebih kepada kita mengubah pola pikir kita aja sih ya.
0: Betul sih, karena mungkin kita sudah bertahun-tahun gitu kali ya, Bu. Apalagi kalau untuk pakai sabun yang buat di badan, itu biasanya kalau misal nggak berbusa yang banyak, rasanya kayak masih kurang.

0: ingredients-nya, artinya kita lihat bahan bakunya, itu kan mengandung bahan sulfat yang satu, dia akan membuat kulit kita itu kering.
1: Betul.
0: Beberapa ya. Dan itu sebabnya kalau kita ngerasa kulit kita kering nih, pasti kita kemudian akan menambahkan yang namanya lotion, tambah lagi lah ya,
1: Betul.
0: yang kita masukkan di dalam tubuh kita. Lalu kita juga ada banyak beberapa senyawa ya. Kalau salah satunya memang pegiat lingkungan hidup itu atau pegiat hidup sehat itu melihat adanya senyawa paraben pada sabun-sabun pabrikan. Senyawa paraben itu kalau terakumulasi dalam tubuh itu juga punya dampak yang tidak baik.
1: Betul,
0: Nah,
1: apa tuh, Bu, misalnya?
0: kalau senyawa paraben itu, kalau dari hasil penelitian, senyawa paraben itu akan menumpuk, dan kalau untuk perempuan dia akan gini, dia akan diturunkan kalau misalnya kita punya anak, gitu ya. Jadi dia nggak bisa dikeluarkan. Jadi dia akan numpuk dan ya pada akhirnya sih memang tak penyakit kanker dan yang lainnya.
1: Oh, cukup bahaya juga ya, Bu, ya berarti ya.
0: Betul, betul. Nah, kenapa kemudian kok tetap diizinkan sih kita pakai paraben? Kenapa sih tetap diizinkan pakai senyawa sulfat? Kalau pada satu produk tentu ada batasan minimal dan itu diizinkan. Tetapi sekarang misalnya nih sabun mandi, ada nih parabennya, ada senyawa sulfatnya. Sekian persen nih masuk ke tubuh. Terus habis itu kita pakai skincare yang ada parabennya. Masuk juga kan ke tubuh kita kan.
1: Betul.
0: Jadi sebenarnya kan secara secara apa, satuan di produk-produk itu dia tidak melanggar batas maksimal paraben yang boleh ada dalam satu produk. Tapi kan ketika kita memakai sekian produk, akumulasinya kan terjadinya di tubuh kita nih, Mbak.
1: Betul juga ya.
0: Nah, ya kan. Jadi misalnya katakanlah gini, kenapa sih snack-snack dengan gula itu diizinkan? Ya karena satu kantong snack dia gulanya cuma sekian nih. Tapi kita makan snack A, kita makan camilan B, kita makan
1: Betul.
0: Camilan C, akumulasinya kan di tubuh kita.
1: Betul. Jadi ini ya Bu, kadang akumulasi ini juga kan kita nggak melakukan itu juga nggak yang satu hari dua hari aja gitu ya Bu, ya bahkan ini bertahun-tahun gitu. Apakah itu
0: Betul.
1: bisa mengendap juga ya di tubuh kita Bu?
0: Benar, jadi itu yang sebenarnya kita juga harus harus cerdas sebagai konsumen ya, begitu. Kenapa sih ini tetap diizinkan? Ya tetap diizinkan karena dia dalam satu produk memang tidak melanggar aturan. Dalam tanda petik kan melanggar aturan kan kita
1: Kita
0: nih,
1: sendiri.
0: kita menambahkan banyak.
1: Betul, dari merekanya sih produknya nggak melanggar dari aturan tadi ya, tapi dari
0: Iya.
1: kitanya yang menggunakan lah ini ya yang jadi masalah
0: Benar.
1: sebenarnya. Kalau dari saya
0: Betul.
1: sendiri itu sebenarnya memang masih ini sih Bu ya, kayak masih itu tadi, masih tergantung dengan mindset. Kalau misal sabun yang gak berbusa banyak tuh kayak masih kurang gitu Bu. Tapi kalau misal dari sampo saya sudah beralih ke yang non-SLS begitu. Tapi untuk yang di
0: Benar.
1: sabun agak masih kurang gitu Bu ya. Tapi
0: Ya.
1: kalau misal dari Bu Christine sendiri, apakah menyediakan juga di untuk sampo yang memang ramah lingkungan juga, Bu?
0: Ya, jadi Oma Hijau itu akhirnya memang semacam brand ya untuk produk-produk yang saya buat untuk kebutuhan teman-teman, begitu. Jadi salah satunya juga kalau dari awal tadi saya cerita ke Mbak Tania terkait dengan oh iya, ini kita kayaknya perlu hidup sehat dengan sayuran yang bebas pestisida, gitu ya. Terus saya kan mulai mikir sih, berarti kan sayuran-sayuran ini dia butuh tanah yang sehat ya, butuh air yang sehat juga. Nah, ini juga yang lalu menguatkan kami di Oma Hijau untuk mengganti sabun dengan sabun dan deterjen pabrikan dengan yang sehat. Karena salah satu produk sabun dan deterjen sampo yang mengandung senyawa sulfat itu kan busa. Nah, busanya itu kan tidak bisa diuraikan secara biodegradable ya, secara organik, secara alami dia tidak bisa. Nah, maka sekarang kalau kita hidup memikirkan hanya diri sendiri, mungkin kita cuek aja ya, ah nggak masalah lah, busa kok kan yang penting kan ngalirnya keluar gitu ya, artinya lewat perairan segala macam. Tetapi kalau kita memikir

0: kan juga bahwa kita hidup bersama makhluk hidup lain ya, ada tumbuhan, ada mikroorganisme, ada binatang. Itu sih sebenarnya yang membuat saya untuk mengurangi mengurangi buangan yang merusak lingkungan ya.
1: Oke.
0: Jadi betul, jadi karena dengan busa itu ternyata ada, pernah ada muncul kan di Jakarta dengan di Surabaya, sungai penuh dengan timbunan busa yang kayaknya lu kayak salju deh, padahal bukan salju,
1: betul,
0: itu
1: betul.
0: Busa.
2: Benar enggak sih?
1: Iya, iya, ada.
0: Betul. Dan ketika air sungai itu lalu ya paling tidak adalah orang-orang yang menikmati begitu ya. Itu kan berarti kita juga udah ikut mencemari air. Lalu kemudian dengan adanya timbunan busa seperti itu, gunungan busa yang tidak bisa teruraikan, sebenarnya kan kita juga mengganggu ekosistem sungai ya. Ada banyak makhluk hidup di dalam air tersebut yang ya terganggu kehidupannya karena buangan busa dari aktivitas rumah tangga kita.
1: Betul.
0: Ya, jadi rangkaian ekologinya luas ya. Ketika kita mengambil satu tindakan, oh ternyata rangkaian dampak ekologisnya tuh luas banget gitu, nggak cuma untuk kesehatan tubuh kita.
1: Luar biasa sekali ya ini sebenarnya, karena mungkin satu bahan kimia pun itu juga sudah sangat amat mempengaruhi lingkungan kita ya Bu ya, apalagi mungkin hewan-hewan yang mungkin memang tinggalnya kayak misal di sungai, kan itu sangat amat pastinya terdampak sekali ya Bu ya, apalagi dengan aktivitas manusia kita, karena ya yang bisa mengatur aktivitas ya manusia sendiri kan Bu, karena hewan-hewan juga ya nggak bisa dong mengatur aktivitas mereka. Bener. Gitu ya. Nah, kalau misal boleh tahu nih Bu ya, di Oma Hijau sendiri ini ada produk apa aja?
0: Iya, jadi kalau yang saya produksi, kalau klerek itu sebenarnya sih saya ngambilnya dari petani ya.
1: Okay.
0: Jadi klerek lalu gambas itu saya ngambilnya dari petani. Hanya memang kan ada teman-teman di kota-kota lain yang kayak apa sih klerek kok di pasar tradisional di kota saya tuh nggak ada. Terus udah akhirnya saya sediakan, lalu mereka membeli dari saya gitu.
1: Okay.
0: Lalu juga membuat sabun-sabun mandi padat gitu. Jadi kalau yang aduh mau ini deh susah nih kalau klerek karena harus bawa-bawa buah-buahnya klerek itu lalu diremas. Okay, kita coba yuk pakai sabun padat juga, sabun mandi padat, tapi yang benar-benar kita produksi sendiri, no SLS, no paraben. Nah itu juga saya menyediakan.
1: Oke, jadi memang sangat amat ramah lingkungan sekali ini ya Bu Christine ya.
0: Ya.
1: Tapi dalam proses membuat produk-produk yang memang sudah Ibu Christine buat ya Bu, apa ada nggak sih tantangan terbesar yang Ibu hadapi? Apalagi kan yang Bu Christine buat ini adalah produk-produk yang memang ramah lingkungan gitu ya Bu. Jadi tantangan terbesarnya apa tuh Bu?
0: Tantangan terbesarnya gini, kalau klerek dan gambas itu kan hasil alam ya. Nah, klerek itu masalahnya kan tidak banyak yang membudidayakan. Jadi ada satu waktu ketika saya minta dikirimi 10 kilo, 20 kilo itu stoknya menipis di petani.
1: Oke.
0: Begitu. Jadi kita juga nggak tahu nih siapa lagi ya nanti ya yang membudidayakan klerek ini gitu kan. Karena memang untuk menghasilkan klerek, pohonnya itu besar banget dan dia baru akan berbuah sekitar 5-7 tahun setelah kita tanam. Jadi saya pun menyemai Mbak Dania, hanya ketika semaian itu sudah cukup besar, biasanya saya kemudian posting tuh di media sosial saya, yang punya lahan luas yang mau nanam-nanam klerek boleh loh gitu kan. Itu yang pertama. Dan memang ya mau tidak mau ya, ketika harga kebutuhan pokok tinggi, pasti petani juga akan menjual kleroknya jauh lebih mahal.
1: Betul.
0: Jadi ada saatnya ketika saya mulai di 2014, kalau kita mau membandingkan dengan harga deterjen atau sabun pabrikan, masih tetap lebih murah, agak terjangkau ya. Tetapi sekarang ini jelas agak sedikit lebih mahal kleroknya.
1: Oke.
0: Okay. Karena produksi pabrikan pasti akan berbeda dengan produksi pertanian.
1: Betul. Yeah.
0: Itu. Lalu kalau gambas juga gitu. Gambas kan pasti balik lagi kepada hasil tani ya. Dan selalu kalau hasil pertanian kita bandingkan dengan produk-produk pabrikan, pasti harganya akan lebih murah produk pabrikan yang diproduksi secara massal.
1: Oke.
0: Kalau sabun sehat itu kan bahan bakunya dari minyak goreng, Mbak Tania. Jadi dari minyak kelapa sawit, minyak kelapa, dan minyak zaitun. Itu adalah bahan dasar. Bahwa kemudian kita mau nambahkan yang lainnya, ya silakan aja gitu. Nah, beberapa tahun terakhir ini kan sempat jadi gejolak tuh karena minyak naik ya.
1: Betul.
0: Apalagi dengan adanya perang, benar gak sih?
1: Betul, naik banget ya Bu ya.
0: Naik banget gara-gara perang ini kan ya.
1: Betul. Nah,
0: itu sih, jadi teman-teman pembuat sabun itu juga kalau ngobrol-ngobrol, salah satunya itu Mbak Tania, wah ini gimana nih, harga minyak naik, gimana harga produksi dan yang lainnya, begitu. Tetapi kebetulan kan saya juga memberikan kelas-kelas pembuatan sabun, Mbak Tania.
1: Oh, oke.
0: Ya, jadi pada pembuatan kelas itu juga biasanya saya sampaikan gimana untuk mengantisipasi harga, gimana untuk mengantisipasi harga. Jadi tidak sekedar kita menjual sabun sehat, tapi juga melakukan edukasi.
1: Oh begitu ya Bu, jadi dari kelas-kelas tersebut bukan hanya diajari mungkin cara membuatnya atau cara menjualnya gimana, tapi ternyata juga dari seluruh aspeknya juga diajarkan begitu ya Bu ya.
0: Benar Mbak Tania, jadi sebenarnya ketika 2014 saya mulai pakai Clara, lalu 2017 2017 saya mulai membuat yang sabun mandi padatan.
1: Oke.
0: Nah, di 2017 itu juga saya mulai itu membuka kelas-kelas.
1: Jadi di tahun yang sama dengan pembuatan yang sabun yang padat itu tadi ya Bu ya?
0: Betul, ada yang secara langsung workshop gitu ya langsung, ada juga yang lewat grup WA secara online.
1: Oke, tapi nah, pelaksanaannya tuh di Omah Hijau sendiri ini atau ada tempat terkhususkan gitu Bu?
0: Ada yang di Omah Hijau, ada yang satu komunitas ngadakan kelas sabun lalu minta saya yang memberikan pelatihan lalu saya ke tempatnya mereka.
1: Oke.
0: Pernah juga memberikan itu di komunitas-komunitas PKK gitu. Hanya memang yang tadi kita diskusikan bahwa pertama-tama adalah pada edukasinya dulu, begitu.
1: Okay.
0: Kenapa sih kita harus beralih dan gimana sih menghitung harga sabun? Karena tidak menutup mata Mbak Tania, untuk sabun-sabun mandi yang dikatakan sabun sehat, ada loh yang menjualnya sangat mahal.
1: Betul.
0: Nah, ya
1: betul
0: sih?
1: Sekali
0: tahu
1: ini.
0: Ya?
1: Sangat amat betul sih ini Bu. Aduh, terus gimana nih Bu?
0: Iya, biasanya di edukasi saya katakan, kenapa ya sabun ini bisa mahal? Lalu saya sampaikan, karena dia menggunakan komposisi ini. Tetapi sekarang sebenarnya kita bisa yang tadi saya sampaikan, dengan tiga bahan dasar minyak itu, kita sudah bisa menghasilkan sabun sehat. Jadi sekali lagi, pola pikir sabun sehatnya itu yang harus kita edukasi dulu ke teman-teman gitu ya. Apa sih yang disebut sabun sehat? Gimana sih cara membuatnya? Dengan harga sekian, oh berarti sudah bisa sehat ya. Kenapa kok ada orang yang menjual dengan harga mahal? Nah itu, kita lebih kepada edukasi itu. Kenapa? Karena saya juga punya prinsip begini Mbak Tania. Sehat itu kan bukan hanya milik orang-orang yang punya uang ya.
1: Betul.
0: Maksudnya punya kelebihan uang sehingga mampu belanja sabun sehat, enggak juga. Sebenarnya kita yang biasa belanja sabun-sabun di mall gitu ya, atau beli sabun padatan di pasar-pasar, kita juga berhak kok pakai sabun sehat, begitu.
1: Betul, karena kesehatan juga hak semua orang ya Bu ya.
0: Nah,
1: sebenarnya
0: itu benar.
1: bukan dari golongan atau kalangan tertentu gitu ya Bu.
0: Benar.
1: Jadi tadi kan juga udah kita mention mungkin ya Bu, kalau misal mindset orang-orang tuh masih agak susah diubah gitu tentang penggunaan dari sabun yang ramah lingkungan ini tadi. Mungkin mengenai dari busanya atau mungkin dari bahan-bahannya gitu ya Bu ya. Tapi kan ini juga Bu Christine sendiri sudah 10 tahun lebih ya ini Bu ya, untuk membuat produk dari sabun yang ramah lingkungan ini. Nah, tapi waktu awal-awal gitu ya, masyarakat ini sebenarnya mudah menerima konsep produk yang ramah lingkungan seperti ini atau bagaimana Bu? Respon-respon awalnya begitu?
0: Kalau dikatakan mudah, enggak juga. Tetapi memang pertama-tama yang mereka selalu tanyakan yang pertama adalah berbusa atau enggak?
1: Itu langsung pertanyaan pertama ya Bu ya?
0: Betul.
1: Terus gimana tuh?
0: Kalau kita pakai kelerek, saya jamin berbusa Mbak. Okay. Hanya saya selalu menyampaikan kepada mereka yang bertanya, hanya jangan pernah membandingkan limpahan busanya akan sama dengan sabun ataupun deterjen pabrikan.
1: Oke.
0: Hanya yang tentu harus kita pahami adalah justru isi dari busa itu, ya nggak sih?
1: Betul.
0: Bahwa isi dari busa itu mana yang lebih bisa menjaga ekosistem lingkungan kita itu tetap sehat dan lestari. Nah, itu yang pertama tuh busa. Yang kedua, bersih apa enggak? Membusuk kuman atau enggak?
1: Itu lagi ya pertanyaannya, kalau enggak berbusa ini bersih atau enggak nih?
0: Betul. Terus saya jawabnya gini, teman-teman, selama ini pakai sabun apa, pakai deterjen apa, bla bla bla gitu kan. Emang yakin ya kalau sabun itu bersih? Emang yakin ya kalau deterjen itu membunuh kuman?
1: Oke.
0: Iya, karena kan dari iklan. Nah, tapi kan kita nggak membuktikan sendiri kan.
1: Betul ya, kalau iklan mah namanya iklan ya Bu ya, pasti kan membaik-baikan lah ya produk ini.
0: Betul. Nah, memang kita bersyukurnya ada satu teman di Jakarta yang pernah memasukkan kelerek ini ke materi penelitian LIPI kalau saya ingat gitu ya. Dan itu memang terbukti bahwa sabun kelerek ini dia mengandung antibakteri.
1: Oke.
0: Nah, artinya ada satu penelitian nih supaya bisa memuaskan pertanyaan kita semua gitu ya.
1: Oke.
0: Terus yang kedua, wangi enggak?
1: Masih itu lagi pertanyaannya ya. Memang orang-orang awam mungkin memang memperhatikan hal-hal tersebut ya Bu ya.
0: Ya, karena kita udah terbiasa ya dengan tiga hal itu ya.
1: Karena kalau bahkan sebenarnya yang lebih sehat itu yang enggak berbau ya Bu justru.
0: Betul. Kalau untuk sabun mandi saya gini nih Mbak Nania. Saya istilahnya menjawabnya tuh dengan bercandanya begini. Oke, Ibu, teman-teman pakainya sabun yang wangi ya. Oke, sekarang saya tanya nih. Setelah kita keluar dari kamar mandi gitu ya. Sebenarnya wanginya itu lebih kuat menempel di tubuh kita atau menempel di kamar mandinya? Dan jawabannya tuh sama loh Mbak. Di kamar mandinya.
1: Betul, memang di kamar mandi sih nempelnya.
0: Terus saya bilang gini, coba saya tanya, setelah ini yang kita minta nih sabunnya wangi banget ya untuk tubuh kita. Tapi kenapa yo teman-teman masih sibuk dengan lotion yang wangi? Kenapa yo masih sibuk semprot-semprot dengan minyak wangi? Berarti enggak percaya dong dengan sabun itu bisa bisa memberikan wangi ke tubuh, ya enggak sih?
1: Betul. Ternyata harus ditwist juga ya, harus diputer juga mindset-mindset ini. Dan ternyata Bu Christine juga pinter banget ya untuk memutar balikan ini semua.
0: Ya kan, karena gini sih, kalahnya kita, istilahnya dalam tanda petik, kalahnya produk-produk lokal dan alami seperti itu kan pada iklan, ya gak sih?
1: Betul.
0: Nah, sementara iklan itu kan berbiaya ya, jadi kan pasti kita akan lebih banyak melihat iklan-iklan yang masif ya.
1: Betul. Ya memang mungkin yang ditampilkan di TV gitu ya Bu ya, yang
0: pastinya
1: sabun ini menghapus membasmi kuman 100% gitu, 99% biasanya ya Bu ya.
0: Bener.
1: Dan sebenarnya itu juga ya gimana ya Bu, kalau misal tetap ya sebenarnya mungkin ada benernya membunuh kuman berapa persen gitu ya Bu ya, betul, tapi betul. Untuk lingkungannya mungkin tidak baik ya Bu.
0: Betul.
1: Nah, tapi sekarang sudah, kalau misal sudah 10 tahun lebih, gimana nih respon masyarakat tentang si sabun kelerek ini sendiri, Bu?
0: Ada beberapa teman yang di awal-awal di 2017, begitu mereka sampai sekarang masih tetap setia pakai kelerek ini. Lalu ada juga yang memang beralih, karena kan juga banyak sekarang produk-produk sabun ramah lingkungan ya, yang lebih praktis. Lebih praktis itu dalam arti seperti tadi, sabun mandi padatan gitu ya. Karena dengan kita menggunakan 3 jenis minyak, lalu saya bisa tambahkan bahan tambahan, misalnya pakai tambahin bubuk kopi, kemudian bubuk kelor, bubuk sereh begitu. Itu setidaknya mereka lebih memilih sabun tersebut. Bagi saya sih gak apa-apa, karena yang penting adalah yuk kita mengurangi buangan busa ke ekosistem sekitar kita gitu. Jadi mau pakai apapun itu nggak masalah, tetapi bagaimana kita mengurangin pencemaran air dan pencemaran tanah.
1: Oke, okay. Jadi gimana Bu?
0: Jadi yang penting adalah kita menyadari bahwa yang satu tindakan kita itu sebenarnya berdampak juga, seperti yang tadi Mbak Tania bilang, ada ikan-ikan kecil, ada mikroorganisme di tanah yang kemudian bisa terganggu. Jadi kita bisa sangat mengurangi. Salah satunya sih gini Mbak Tania, kalau kita masih susah nih mengurangi deterjen pabrikan yang busanya melimpah, ya udah deh nggak apa-apa. Tapi kurangin dikit aja. Misalnya kita biasa 3 sendok ya takaran.
1: Oke.
0: Okay. Yuk kita coba sih takarannya 2 sendok. Itu aja busanya kan sudah berkurang tuh yang kita hasilkan. Nah, pelan-pelan kita coba seperti itu. Kalau memang kita, aduh beli sabun ini kayaknya lebih mahal, aduh ribet nih belinya, harus okay. apa nggak ada di pasar. Tapi kita mengurangi takaran saja, ya. Karena orang kita tuh kalau busanya, istilahnya apa ya, nggak muntup itu nggak lego ya Mbak ya.
1: Iya betul. Jadi kalau misal ya seperti yang udah kita bilang tadi gitu ya Bu ya, kalau misal nggak berbusa yang banyak itu kayaknya kayak masih kurang gitu ya untuk orang-orang ini.
0: Iya. Betul. Jadi saya sih melihatnya kalau dari pertemuan-pertemuan, dari ngobrol-ngobrol dengan beberapa teman, setidaknya sampai sekarang sudah mulai banyak juga mereka yang kemudian beralih ke sabun ataupun deterjen yang bukan hanya ramah untuk lingkungan hidup sekitar kita, tetapi ramah juga untuk tubuh kita.
1: Betul, seenggaknya kita mengurangi aja ya Bu ya.
0: Iya, betul.
1: Jadi mungkin emang kita gak bisa full nge-stop itu semua ya. Jadi
0: benar,
1: seenggaknya
0: benar.
1: Kita bisa mengurangi limbah-limbah yang memang gak baik gitu untuk lingkungan ya Bu.
0: Iya, kalau kita kan juga gak mungkin juga kita memaksa orang
1: betul.
0: Untuk stop ya pakai ini, stop pakai ini.
1: Betul.
0: Tetapi benar gak sih? Nanti orangnya malah merasa, aduh dia nih di situasi ekonomi seperti sekarang kok malah ngomong sabun ramah lingkungan, sementara beli minyak goreng aja mahal, ya gak sih?
1: Betul. Memang masih banyak yang dipertimbangkan gitu ya Bu ya pastinya.
0: Betul, betul. Tetapi paling tidak begini sih, kita hidup ini kan ditopang juga oleh alam semesta ya, oleh bumi. Bayangkan kalau bumi semakin rusak. Tadi di awal aja Mbak Tania menyampaikan kan iklim udah semakin gak jelas nih, ekstrim gitu ya.
1: Betul.
0: Nah itu kan pasti dampaknya juga pada produksi pangan kita dan yang lainnya. Yuk, berarti ada nih yang bisa kita lakukan. Oke, ngurangin deh pemakaian-pemakaian itu. Ternyata yang tadinya biasa misalnya kita mencuci baju dengan harus nih harus 3 sendok takaran deterjen, ternyata kalau dengan 2 sendok ya baik-baik aja tuh. Gitu kan. Tetap oke lah, tetap pesat ya, tetap
1: masih oke-oke aja gitu ya Bu ya.
0: Betul. Nah, itu yang kita bisa loh mengurangi sedikit demi sedikit limbah yang kita hasilkan supaya lingkungan hidup kita ini tetap bisa mendukung kehidupan kita.
1: Nah itu dia ya. Nah ini mungkin terakhir ya Ibu ya, pertanyaan dari aku. Mungkin bisa disampaikan Bu, mungkin apa sih perubahan kecil yang memang bisa sebenarnya paling mudah dilakukan masyarakat dari rumah, dan sekaligus sekalian menyampaikan pesan-pesannya nih ke teman Pro 2 yang sedang mendengarkan di pagi hari ini.
0: Oke, baik teman-teman Pro 2, mari kita menyadari bahwa kita ini hidup sangat tergantung dari bumi. Dimana bumi itu gak cuma manusia ya. Bumi itu ada hewan, ada tumbuhan, kemudian kita juga punya tanah, air, yang semuanya itu mendukung kehidupan kita. Semakin kesini kita menyadari bahwa kondisi bumi sedang tidak baik-baik saja ya.
1: Betul.
0: Sekarang sih bukan banjir yang kita alami, tapi kekeringan, benar gak?
1: Betul.
0: Kekeringan, air, dan di beberapa tempat, semoga tidak ada di Malang ya. Itu ternyata tumpukan sampah nggak terolah ya di jalan ini, jalan ini. Kalau kita mendengar berita, maka kita bisa kok melihat nih dari rumah sendiri aja Mbak Tania dan teman-teman berdua. Dari tindakan-tindakan yang kita lakukan di rumah sendiri, apa ya yang bisa kita ubah? Tidak perlu mengubah semuanya secara ekstrim, tapi pelan-pelan mari kita ubah tindakan-tindakan kita yang memberikan dampak tidak baik bagi bumi, bagi semesta kita. Dan mulai dari satu langkah, nanti kita bisa melanjutkan ke langkah kedua, melanjutkan ke langkah ketiga. Dan saya kok percaya ya Mbak Tania dan teman-teman Pro 2, ketika kita mulai melakukan tindakan untuk merawat bumi, saya yakin bumi juga akan ikut merawat kita.
1: Oke, luar biasa sekali ini dari Ibu Kristin ya di pagi hari ini. Karena sekali lagi aku juga mau mengingatkan mungkin ya Bu ya, kalau misal yang bisa merawat bumi ini ya kita-kita sendiri gitu ya Bu ya.
0: Betul.
1: Dan kita
0: betul.
1: Yang meninggali ya kita memang, ya kita juga yang merasakan enak dan gak enaknya gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Dan itu dia teman Pro 2 dari Ibu Kristin. Terima kasih banyak Ibu Kristin yang sudah menyempatkan waktunya ya untuk berbincang-bincang di pagi hari ini. Sangat amat bermanfaat sekali ini Bu.
0: Iya, sama-sama Mbak Tania. Senang sekali bisa berbagi untuk teman-teman Pro 2.
1: Nah, itu dia ya teman Pro 2. Mungkin aku akan berterima kasih sekali lagi ke Ibu Kristin dan mungkin selamat melanjutkan aktivitasnya kembali ya Bu ya sebelum long weekend ya Bu ya.
0: Ya, betul, betul. Sebelum kita Agustusan ya Mbak Tania.
1: Betul. Ya. Oke, selamat pagi Bu. Terima kasih banyak.
0: Ya, sama-sama.
1: Dan itu dia teman Pro 2 ya dari Ibu Kristin, karena memang yang bisa merawat lingkungan ini ya cuman kita sendiri, jadinya ya jagalah lingkungan kita sebaik mungkin teman Pro 2 ya. Dan ini juga harus pamit undur diri juga ya Tania dari ruang dengar kamu, karena udah mau jam 10 aja teman Pro 2. Yang ya aku harus pamit dulu, aku akan melanjutkan aktivitasku juga teman Pro 2 di hari Jumat ini. Tapi jangan kemana-mana, karena nanti di Pro 2 Hitlist dan juga di Santai Siang kamu bakalan ditemenin barengan sama Iren. Dan itu dia cukup dari aku teman Pro 2. Akhiri kata Tania pamit undur diri dulu. Bye-bye, sampai ketemu besok teman Pro 2.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.
3: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Rakyat Malang Pro 2, selamat pagi jelang siang aja. Ketemu lagi barengan sama kita di Pro 2 FM, RRI Malang, teman terbaik kamu. Hari ini, hari Jumat, tanggal 14 Agustus 2026. Saya gak sendirian, seperti yang sudah kalian lihat. Ini di studio Pro 2, saya bersama dengan para narasumber yang sudah hadir. Kita sapa dulu, selamat pagi jelang siang. Selamat siang deh ya. Hai, selamat siang, ada Chef Jovan DR dan juga ada Mas Edwin Pangestu. Ini Chef Jovan, ini dari Mata Karanjang, Jakarta. Betul ya, Chef?
1: Iya, betul sekali.
0: Salam jumpa, selamat siang, Chef. Kabarnya bagaimana?
1: Baik sekali.
0: Luar biasa. Terima kasih nih, Chef. Sudah jauh-jauh dari Jakarta.
1: Sama-sama,
0: ya, ke Malang ya.
1: Betul sekali.
0: Oke, Malang oke nggak nih, Chef?
1: Enak.
0: Vibe-nya?
1: Suasananya enak, udaranya dingin, okay. Lagi dingin, jadi
2: adem.
0: Suara adem ya. Ada Chef Jovan, ada juga siapa yang nggak tahu, ini Mas Edwin dari Gastronusa. Selamat datang, Mas.
3: Selamat siang.
0: Oke, bagaimana kabarnya? Sehat ya, Mas ya?
3: Sehat.
0: Luar biasa. Ini pertama kali kah ke Malang atau sudah berapa kali nih ke Malang, boleh tahu?
1: Sudah beberapa kali.
0: Oh, sudah beberapa kali ya? Sudah beberapa kali ya?
3: Kalau saya tiap tahun ini ke Malang.
0: Oh iya, tiap tahun ke Malang. Boleh diceritain nggak, ini udah coba kuliner-kuliner Malang belum sih? Chef mungkin sebelum Mas Edwin.
1: Ya,
3: dia baru
1: aja.
0: Oh iya.
1: Ini.
0: Okay.
1: Waktu lalu juga udah pernah beberapa kali aja.
0: Okay,
1: nggak lama,
0: cuma ya.
1: Mampir-mampir aja.
0: Oke. Tapi sempet lah ya mencicipi kulinernya Malang, makanan lokalnya Malang gitu ya, yang nggak kalah enak. Tapi katanya mereka berdua ini akan memanadokan Malang, begitu ya, Chef?
1: Ceritanya begitu
0: ya. Tapi siapa sih yang nggak tahu masakan Manado Minahasa, begitu ya? Karena masakan Manado ini menurut saya adalah salah satu kuliner yang mungkin kalau orang ke Indonesia tuh Padang identiknya gitu ya, makanan-makanan Jawa misalnya. Tapi nggak kalah nih makanan Manado. Kalian kalau belum pernah ke sana tapi sudah punya tetangga orang Manado, pasti tahu woku, tahu rica gitu ya, tahu panada gitu ya, Chef ya, dan lain-lain. Oke. Nah, ini menarik sekali karena Chef Jovan ini dan juga Mas Edwin ini datang ke Malang dengan ada gebrakan besar namanya Culinary Tales jilid keempat katanya.
3: Ya.
0: Dan ini di Malang. Yang keempat ini memang di Malang begitu.
3: Selalu di Malang.
0: Karena
3: acaranya Shalimar.
0: Oh baik. Karena ini acaranya Shalimar gitu ya. Oke, mungkin saya ke Chef dulu atau ke Mas Edwin dulu. Boleh enggak sih dijelasin dulu ini apa sih Culinary Tales ini, Mas?
3: Silakan.
0: Oke.
3: Jadi Culinary Tales ini inisiatifnya Shalimar buat ngangkat budaya-budaya gitu.
0: Oke.
3: Ya. Jadi jalan masuknya adalah lewat makanan.
0: Yes.
3: Kalau Gastronusa ini ikut sejak Culinary Tales kedua. Yang pertama itu nama Teo Setio tuh. Yang kedua temanya berbasis coklat, kakao.
0: Wow.
3: Jadi semua makanannya pakai kakao.
0: Oke. Okay.
3: Itu kita sama Brian, Chef Brian Ferisiananda, Master Chef Indonesia 8.
0: Yes.
3: Yang ketiga Chef Maximilian.
0: Oke. Okay.
3: Itu dia chef Bali yang sangat terkenal di skena F&B dan temanya exotic ingredients.
0: Wow.
3: Jadi tema kedua dan ketiga kita berbasis ingredients. Nah, tema keempat waktu itu kan kita mikir ya mau kemana lagi nih, tapi setelah di antara 2, 3, 4 ini saya banyak traveling ke beberapa daerah di Indonesia.
0: Oh, oke. Okay.
3: Terus saya jadi mikir, ini Indonesia kalau kita ngangkat tema Indonesia kayak luas banget gitu.
0: Betul.
3: Karena kalau kita ngomongin jarak Sabang sampai Merauke itu kayak dari London ke Baghdad itu bisa sekitar 10 negara itu. Kita mulai mikir, wah kayaknya masakan Indonesia approach-nya terlalu luas nih kalau misalkan begitu. Kita coba gimana per daerah. Waktu terakhir itu kita tahun lalu ke Palangkaraya ya, nyobain masakan Dayak. Habis itu tahun lalu sempat ke Manado juga.
0: Oke.
3: Okay. Kita mulai mikir nih, kayaknya approach-nya lebih menarik kalau misalkan per daerah gitu.
0: Oh, oke.
3: Tapi Manado ini, saya paling takut makan Manado.
0: Kenapa gitu. Mas Edwin? Kenapa?
3: Saya nggak bisa makan pedes.
0: I see, oke. Okay. Dan masakan Manado semuanya rica ya, rica gitu ya.
3: Jadi lucunya begitu, tahun lalu, dua tahun lalu kita ketemu chef ya.
1: Benar.
3: Win, cobain ke tempat gue makan Manado. Oh, nggak chef, makasih gitu ya. Gue tahu diri aja gitu loh. Gue kalau ke restoran diajakin ke restoran Manado paling pesen es teh lah,
0: bawang jagung gitu ya.
3: Dia ngeyakinin kan. Enggak, gue punya beda. Gue pedesnya balance gitu. Kita coba kan. Wah, ini kok ternyata enak juga ya gitu loh. Okay. Itu pertama kalinya gue makan Manado tuh.
0: Oke. Okay.
3: Jadi yang menarik lagi, jadi tahun lalu kita ada project ya chef ya, sama Fine Taste. Jadi
1: Fine Taste.
3: Tahun lalu itu gue sering tuh ke mata keranjang.
0: Oh, okay.
3: Hari biasa pun itu rame.
0: Oh, wow.
3: Ini kenapa ya? Maksudnya it's just masakan daerah tapi approach-nya memang agak modern ya.
0: Oke. Okay.
3: Dalam arti kalau masakan Indonesia itu kan yang kita tahu rempah dan pedes biasanya nih.
0: Sepakat.
3: Ketika itu di tone down, ternyata itu ngebuka akses ke orang-orang yang tadinya nggak bisa makan, kayak gue lah contohnya. Mm-hmm. Jadi mau cobain gitu loh.
0: Oke. Okay, okay.
3: Dan approach-nya lumayan modern dalam arti, okay, masaknya tetap tradisional, bahannya tetap ya sama kayak itu, cuma dia pakai teknik kayak sous vide yang modern.
0: Oh, okay. Mm-hmm.
3: Terus flavor balance-nya lebih nonjolin bahannya gitu.
0: Wow. Oke. Okay.
3: Dan dari situ saya ngomong ke Shalimar, ini kayaknya konsepnya menarik nih. Kita okay. kalau kita bawa ke Malang, akhirnya terjadilah.
0: Wow, terjadilah pertemuan ini sebenarnya ya. Jadi karena melihat mata keranjangnya kok widyanya rame. Betul. Gitu ya. Dan yang di highlight ini adalah makanan Manado gitu yeah. kan. Jadi kayak lebih ngangkat kuliner daerah timur ya. Ini menarik sekali. Oke, berarti Chef Jovan, apa yang kemudian bikin sebelum kita jauh ke Culinary Tales ya? Mungkin kan karena Chef Yovan ini dari mata keranjang juga.
1: Betul
0: gitu
1: sekali.
0: Memilih masakan Manado diangkat dan memang meng-highlight ini dengan orang akhirnya interest nih. Wah pengen coba, karena mungkin beberapa orang juga takut ya ketika makan Manado itu kan pasti rica kan, pedis gitu ya.
1: Selalunya
0: kalau jadi kalau gak kuat pedis kayaknya jangan makan masakan Manado gitu ya. Gimana nih Chef? Berarti apa sebenarnya yang pengen di-highlight?
1: Ya jadi selama berkarir ini saya itu masak Western.
0: Okay.
1: Khususnya ada Mexican, ada Italian.
0: Yes.
1: Nah terus beberapa tahun lalu kayak ya kita coba masak buat staff.
0: Oh,
1: tiba-tiba
0: yeah.
1: kok enak ya? Beda. Jadi why not kita coba buat Manado. Dan orang-orang bilang ya saya kan orang Manado, kenapa nggak masak Manado? Ya benar juga. Baru kita mulai concepting dan terjadilah mata keranjang. Dimana kalau for instance, saya bisa bilang makanan Manado cook by professional chef
0: itu beda ya?
1: Yang lahir dari Manado.
0: Oh, wow.
1: Jadi kalau professional chef kita biasanya maunya balance.
0: Yes.
1: Jadi enggak yang di Manado sendiri kayak Edwin yang udah takut-takutin tuh selalunya
0: mana lebih
1: orang bilang
0: ya?
1: Makanan Manado udah pasti pedas.
0: Pedas.
1: Orang sekarang kan begitu dari dulu justru kalau bilang Manado udah pasti first come to mind itu pedas.
0: Betul.
1: Nah di sini saya sebagai professional chef yang di train, ya kita mau balance.
0: Betul.
1: Jangan cuma makan langsung pedas aja.
0: Yeah, yeah.
1: Kita mau bumbu-bumbu, sedangkan bumbu timur itu kan banyak banget ya.
0: Betul.
1: Satu dish bisa 10-12 elemen. Nah di sini saya mau buat biar balance bumbu yang kita pakai, misalnya ginger,
0: serai
1: itu naik juga.
0: Yeah, wow.
1: Bukan cuma pedas doang.
0: Betul.
1: Jadi saya buat balance nih. Memang bahasanya kita tone down cabenya, tapi sebenarnya saya balancing. Jadi ada pedesnya iya, tapi orang bisa menikmatin bumbu-bumbu lainnya juga.
0: Wow.
1: Termasuk proteinnya. Nah di situ setelah saya buka, wah respon orang di Jakarta sih, ya kayak Edwin bilang hari Senin aja kurang banyak banget.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Apa karena di Jakarta juga orang Manado pada pindah ke Jakarta nih, jangan-jangan.
3: Banyak
0: kan di Jakarta ya, banyak orang Manado dong pasti ya. Jadi mereka sekalian baku dapat itu sekalian makan di siang gitu ya Chef ya. Oke, berarti kalau kita ngomongin soal rasa baku dapa di Culinary Tales jilid 4 ini, kenapa kemudian yang diangkat di rasa baku dapa? Apa nih yang dimaksud? Mungkin beberapa orang nggak tahu ya, belum tahu, belum terlalu kenal dengan ini.
3: Nah, Chef Jovan itu yang jelasin.
0: Gimana nih Chef Jovan? Nah,
1: rasa judulnya rasa baku dapa.
0: Betul.
1: Baku dapa itu artinya
0: berjumpa ketemu.
1: Nah, rasa baku dapa. Jadi Manado itu makanan bukan cuman kayak kebutuhan.
0: Yes.
1: Dimana orang itu suka ngumpul di sana.
0: Betul.
1: Jadi di mana aja orang ngumpul pasti ada makanan.
0: Oh, iya, iya.
1: Jadi itu udah kayak lifestyle.
0: Betul.
1: Even kalau kita datang ke rumah orang, yang pertama ditanya tuan rumah itu apa?
0: Sudah makan belum?
1: Sudah semakan?
0: Semakan belum?
1: Atau bari jom makan?
0: Iya.
1: Udah pasti makan dulu.
0: Betul.
1: Talk later, eat first.
0: Yes,
1: talk later.
0: Yes, yes.
1: Itu budaya orang Manado begitu di sana.
0: Oke. Okay.
1: Jadi itulah kenapa ya mungkin tergagaslah gagasannya rasa baku dapa ini nih keluar.
0: Oke. Okay. Karena memang tadi yang seperti disampaikan oleh Chef Jovan bahwa ini sudah menjadi satu tradisi, habit, lifestyle-nya orang Manado gitu ya. Makanya kenapa rasa baku dapa gitu ya? Karena di sini bisa kumpul bareng, deep talk sambil cobain kulinernya khas Manado gitu ya. Okay, dan ini memang dihadirkan juga oleh Shalimar. Harapannya adalah kalian bisa langsung kenal bahwa masakan Nusantara itu sebenarnya banyak banget. Salah satu yang akan di-highlight adalah kuliner dari Manado atau Minahasa ini. Nah, kalau ditanya, kenapa sih Culinary Tales tahun ini memilih kuliner Manado gitu?
3: kalau misalkan surfing style masakan Indonesia itu banyak yang mungkin buat bule aneh ya.
0: Oke.
3: Gue mengalami di 3 tempat nih. Padang, kita semua tahu datang makanan di serve semua tuh.
0: Betul.
3: Itu ada
0: piring-piring
3: satu
0: piring gitu.
3: Ada satu bule si Kasakumo tuh, Salvatore.
1: Oh, Salvatore.
3: Dia datang, dia pikir mesti dimakan semua kan. Dicoba. Dimakan semua tuh. Terus yang kedua rada aneh lagi adalah Makassar.
0: Oh iya, iya betul.
3: Makassar
0: betul.
3: Itu kalau datang kan dia enggak garmin sih. Ya, jadi lu garamin sendiri.
0: Oke, fine.
3: Jadi begitu dimakan kok rasanya tawar begini kan?
0: Nggak plain gitu.
3: Ya, ternyata baru itu. Yang ketiga gue Manado nih paling unik nih.
0: Oke.
3: Jadi kita makan di sono kan milih-milih ya, yes. Tunjuk-tunjuk gitu. Nasinya di mana? Nggak dikasih kan? Oh, nasi ini saya bawa dek satu rice cooker sendiri. Ambil sepuasnya.
0: Ambil job.
3: Buset, ini. Ya itu jadi surfing stylenya
0: berbeda,
3: menarik. Nah.
0: Okay.
3: Nah terus kenapa kita bawa Chef Jovan, karena ya tadi approach-nya menarik ya, karena let's say ini makanan daerah kan. Okay. Kalau kita ngomongin masakan daerah, biasa customer-nya adalah orang-orang tua segala
0: yes,
3: macam.
0: Betul.
3: Tapi di Mata Karanjang ini yang datang adalah chef-chef profesional.
0: Wow.
3: Jadi let's say nih si Chef Hounds dari Agus gitu ya. Dia lagi pop up sama siapa?
0: Yeah.
3: Diajak makannya kemana? Ke Mata Karanjang gitu.
0: Oke. Okay.
3: Jadi ini restonya para chef gitu loh.
0: Oke. Okay. Wow.
3: Karena kita jadi mikir nih kenapa ya, maksudnya betul. Secara presentasi enggak yang fancy gimana? Tapi memang rasa luar biasa. Harga nggak murah juga gitu loh.
0: Pricey sebenarnya ya.
3: Nggak murah lah. Gue nggak bisa bilang mahal, tapi sangat worth it gitu.
0: Iya.
3: Dan dengan harga balance segitu, lah. Dia bisa rame setiap hari. Kan ini sesuatu yang aneh gitu loh.
0: Yes.
3: Sementara kalau misalkan masakan Indonesia yang banyak di Jakarta ini adalah masakan modern dan nggak spesifik ke satu daerah nih. Mereka akan klaimnya adalah, oh, ini is the best of Indonesia. Jadi ntar nanti dari Sabang sampai Merauke, the bestnya apa, mereka surfing. Dan
0: okay.
3: Ini kalau Mata Karanjang fokusnya ke satu daerah.
0: Oke. Okay.
3: Dan bukan cuma makanannya yang menunya yang Manado. Pekerjanya pun impor ya.
1: Orang-orangnya,
3: bahan-bahannya. Jadi kayak misalkan let's say bluefin tuna.
0: Oh ya. Yeah.
3: Dari sono. Nanti kita tahun lalu bahas tentang cengkeh Manado.
0: Yes. Yeah.
3: Nanti ada lagi daun pangi. Nah, jadi kalau misalkan keluak di sini kita pakai bijinya kan?
0: Iya, yeah, betul.
3: Kalau di Manado, mereka pakai daunnya.
0: Wow.
3: Dan itu menarik banget.
0: Yes.
3: Terus
0: yes.
3: Yang salah satu hal yang aneh lagi adalah sepanjang tahun lalu saya ke muter-muter Manado, Tomohon, Tondano gitu, itu banyak banget pohon kelapa.
0: Oke.
3: Tapi kenapa di masakannya
0: Jarang pakai santan. Lebih pakai jeruk ya. Lemon cumi.
3: Itu kan lucu kan, maksudnya waktu gue muter-muter ke Sulawesi itu di Makassar,
0: banyak,
3: di Kendari,
0: ya?
3: Di Bau, itu semua banyak pakai kelapa. Gongseng, pokoknya semua serba kelapa deh.
0: Yeah,
3: hampir okay. Semua wilayah. Sementara kalau kita ngomongin Padang itu all about santan kan.
0: Betul.
3: Nah, di Manado ini walaupun logo provinsinya kelapa, kok nggak ada, paling mentok kelapa tart lah.
0: Iya benar.
3: Nah, itu Chef Jovan jelasin tuh kenapa tuh Chef, kenapa bisa gitu.
0: Gimana tuh Chef Jovan?
1: Nah benar.
0: Kemana kelapa ini sebenarnya?
1: Nah kita termasuk commodity ekspor kita kelapa.
0: Oke.
1: Okay, iya, yes. Tapi lebih cenderung orang transfer itu ke minyak.
0: Oke. Okay,
1: jadi okay. Kita banyak.

0: Tapi thicknessnya dari santan itu orang mungkin kurang
1: kurang suka, suka. Ya. Oke.
0: Maunya yang bumbunya yang banyak.
1: Betul.
0: Daripada ketebalan dari sausnya dari santan.
1: Oke.
0: Jadi itu yang bikin beda. Kenapa? Itu kenapa makanan kita sangat sedikit pakai santan.
1: Betul.
0: Kalau kelapa tart ya kita pakai air kelapanya.
1: Oh iya,
0: sama
1: betul.
0: Sama buah kelapa muda.
1: Iya. Dagingnya.
0: Dagingnya.
1: Jadi kalau bikin kelapa tart tuh pasti kerasa dagingnya gitu.
0: Bener.
1: Ya.
0: Benar. Sama beberapa dessert lah, kue-kue adalah yang pakai santan.
1: Betul.
0: Tapi memang sangat sedikit.
1: Betul, betul. Dikit banget berarti ya,
0: dikit
1: chef
0: banget.
1: Ya. Tapi kan si kuliner Manado ini sendiri memang punya karakter yang sebenarnya kuat dan juga berani kalau kita rasa ya. Dan apakah nanti kita juga akan menemui itu langsung nih di Culinary Tales Jilid 4 di Shalimar nanti?
0: Oh iya, pastinya. Pasti ya. Saya bawa bumbu banyak.
1: Oh iya, oh bawa bumbunya justru dari Jakarta,
0: dari
1: chef.
0: Manado,
1: dari Manado ya. Apa yang nggak ada dan susah, chef? Bumbunya kayak gimana?
0: Oke, pertama songket ya,
1: lemon cuy. Lemon cuy, kalau orang Ambon bilang lemon cuy ya,
0: chef? Iya, pangi atau daun keluak.
1: Iya, oke.
0: Sama cakalang fufu.
1: Cakalang fufu atau ikan besar ya, chef?
0: Betul, cakalang fufu. Yang lain sih masih bisa dapat, sama bambu.
1: Oh wow,
0: kan
1: bakar itu
0: saya mau makan, iya,
1: iya.
0: Kita makan bulu ya,
1: isi
0: bulu bakar.
2: Bambu aja impor?
0: Impor.
1: emang kan berbeda kalau misalnya bambunya dari mana?
0: Iya, berbeda kan. Bambu yang saya temuin di Jakarta atau di Jawa tuh biasanya bambu yang ruasnya pendek, bambunya tebel, itu lebih buat yang biasa orang buat lemang. Kalau di Manado itu ruasnya panjang, terus kulitnya itu tipis. Jadi pas kita masak dia squeeze dan baunya itu harum.
2: Sama sama bambunya Bali mirip enggak?
0: Berbeda juga.
2: Beda juga
0: timbungan ya,
2: timbungan.
0: Kalau salah ya. Berbeda, dia tebal juga.
2: Oke.
0: Iya, kalau di Manado itu enggak dipakai, itu buat pagar biasanya.
1: Oke.
0: Iya.
1: Oh, jadi ada kayak bambu-bambu spesifikasi tertentu ya.
0: Iya,
1: jadi bukan sembarang bambu ya, chef ya.
0: Bener.
1: Makanya kenapa kalau misalnya kalian lihat, ini kalau nanti malam yang pada mau ke Shalimar, mau ikutan si Culinary Tales, kalian nih akan menemukan satu sensasi rasa yang berbeda.
0: Iya.
1: Gitu kan, karena memang semua bahannya itu dari Manado, guys. Daripada jauh-jauh ke Manado pulang pergi berapa ya? Langsung aja kalian bisa ikutan ini karena menarik banget seperti itu. Dan boleh gak sih chef mungkin dibocorin sedikit atau banyak juga boleh, nanti bakal ada apa aja nanti malam ya chef ya?
0: Besok.
1: Oke, ada apa aja nih chef?
0: Jadi kita ada kurang lebih 10 menu ya. Jadi 10 menu tuh ya, ada bumbu garo, bumbu woku, ada cakalang fufu yang kemungkinan agak susah dapat di sini.
1: Betul.
0: Termasuk yang pangi itu salah satu favoritku juga. Akan ada dan ayam yang saya masak di dalam bulu atau di dalam bambu.
1: Yes.
0: Itu salah satu favorit sih. Ya, jadi itu makanan-makanan yang memang orang Manado makan in a daily basis.
1: Daily basis ya, mereka makannya enak-enak semua loh ya.
2: Itu. Jadi begitu ngelihat menunya, chef ini kostingan masuk kan nih?
0: Benar.
2: Karena banyak banget kan.
1: Benar.
2: Wah, ini ya terserah lu lah, pokoknya gue nggak ngurusin kostingan. Makin banyak sih sebenarnya kita makin happy ya.
1: Tamunya
2: yang happy.
0: Tamunya happy sih.
2: Tinggal urusan hitung-hitungan belakang aja nanti.
1: Betul. Kalau sambal-sambal nanti juga akan ada nggak sih, chef?
0: Iya, akan ada beberapa sambal bakar.
1: Sambal roa ada nggak, chef?
0: Sambal roa.
1: Roanya susah juga nih ya.
0: Kali ini kita bawa roa. Soalnya kalau kita bawa suatu hari, kalau kita bawa tinuk tuan atau burung Manado, mungkin kita bawa roa.
1: Oke. Okay.
0: Jadi ini masing-masing lauk tidak ada sambelnya.
1: Oke.
0: Okay. Iya.
1: Jadi sudah pedes gitu
0: sudah,
1: ya.
0: Sudah, iya, sudah ada.
1: Gak usah nyari sambel-sambel lagi.
0: Gak usah pakai sambel juga nggak apa-apa.
1: Oke, okay, baik. Tapi kalau ditanya ketika kenapa sih kuliner atau masakan Minahasa ini berbeda dibanding sama daerah lain tuh, kenapa, chef?
0: Oke, okay, memang saya pribadi belum terlalu banyak explore kayak Edwin udah kemana-mana ya. Jadi kita explore di satu tempat aja, Jakarta, makan makanan Jawa, Sunda, Padang, Kalimantan, Chinese food di situ aja. Berbeda karena, kita bilang pertama tuh awalnya kita bumbunya berani.
1: Oke.
0: Okay. Kenapa kita berani? Kembali lagi kepada zaman dulu, semuanya dimakan kan kalau di Manado.
1: Betul.
0: Jadi orang tahu nih kalau masakan daging ini atau binatang ini nih, oke, bumbunya banyakin ini, banyakin akar ini, daun ini, biar rasa misalnya rasa gamey-nya hilang.
1: Betul.
0: Jadi keluar flavornya enak. Itu kenapa? Jadi kalau udah belakangan orang udah nggak terlalu yang makan orang bilang ekstrim ya, kita bisa substitute dengan daging-daging yang sudah ada pada umumnya, misalnya ayam. Nah, ayam itu cenderung akan jadi lebih berani dari segi bumbu, karena biasanya kita masak apa aja dengan bumbu itu bisa. Jadi itu kenapa agak berbeda, dan kita banyak memakai bahan-bahan ya sama sih kayak daerah lain.

0: hasil-hasil laut misalnya atau hasil gunung ikan yang di gunung juga, terus di sana juga masih agriculture-nya bagus, masih banyak petani.
1: Betul.
0: Perkebunan masih banyak, jadi kita menggunakan bumbu-bumbu yang ada.
1: Ya, wow,
0: seperti itu.
1: Oke, tapi memang Manado ini seperti yang tadi chef bilang, mungkin satu masakan tuh bisa 11 item bumbunya gitu ya chef ya.
0: Iya, benar.
1: Banyak banget gitu.
0: banyak banget bumbunya.
1: Iya, oke, dan step-stepnya tuh juga biasanya harus runtut supaya menghasilkan taste yang berbeda. Kayak misalnya kalau saya lihat beberapa kali orang masakan Manado tuh ya, daun jeruknya tuh selalu di awal sama serainya.
0: Iya,
1: ya, supaya aromatiknya lebih kuat gitu ya chef ya. Ini menarik loh. Jadi orang Jawa jadi belajar, oh gitu ya cara masaknya supaya bisa meng-highlight aromatik itu lebih kuat seperti itu. Oke, berarti memang kalau saya mau ke Mas Edwin. Mas Edwin, ini nanti kan akan mengenalkan yang namanya kuliner Minahasa, kuliner Manado kepada orang-orang yang ada di Jawa Timur, khususnya di Malang. Menurut Mas Edwin, di Malang sendiri nih, mungkin udah pernah jalan-jalan ke Malang, orang tuh akan cukup ini gak sih, familiar gak sih dengan masakan Manado ini? Atau mereka nantinya akan, oh ternyata ada ini ya gitu. Atau sudah pernah survei sebelumnya gitu.
2: Nah, kita sempat nanya-tanya juga kan, ini berapa banyak sih restoran Manado yang di Malang? Tapi yes, kayaknya bukan sesuatu yang sebanyak di Jakarta.
1: Betul.
2: Ya. Jadi mungkin masakannya nggak familiar ya.
1: Betul.
2: Tapi kalau Chef Giovanna masak, gue yakin bisa terima.
1: Wow.
2: Kenapa? Karena balance.
1: Oke. Okay.
2: Tadi.
1: Nggak yang terlalu gimana pedes gitu ya.
2: Jadi kenapa? Ini kan kita kalau kita ngomongin batas Indonesia Barat dan Timur nih.
1: Ya.
2: Jadi sebetulnya secara geografis itu ada pembatasnya. Namanya garis Wallace, yes. Wallace tuh.
0: Iya. Yeah.
2: Kalau kalian tahu itu adalah garis pemisah yang konon nih kita dari dua benua yang berbeda nih. Satu gabung sama Asia, satu lagi yang Australia kan. Nah, garisnya itu memisahkan antara Kalimantan, Sulawesi, NTB dan NTT, yeah, kalau nggak salah tuh. Jadi benar, begitu begitu pisah itu tumbuhannya beda, hewan-hewannya beda. Terus juga dari situ kan secara nature-nya jadi beda, berarti kebiasaannya juga pasti akan beda.
1: Sepat.
2: Nah, salah satu yang paling menarik waktu itu, waktu gue ke Sulawesi sama Chef Ragio tuh, kan orang di Sulawesi, gue waktu itu ke Sulawesi Selatan sama Tenggara kan. Mereka jago lah ngolah ikan.
1: Yes.
2: Gue nanya ke Chef Ragio, Chef, menurut lu nih, suku yang paling jago ngolah ikan menurut lu mana? Entah. Kayaknya Manado deh. Wah, langsung kan. Oh, jadi okay. Manado. Tapi lucunya lagi nih, Manado itu jagonya ngolah ikan tok ya Chef ya?
0: Iya.
2: Bukan, kan ada udang,
1: ada udang,
2: cumi,
1: betul,
2: seafood lah.
1: Betul, betul.
2: Tapi Manado ini khusus spesialis ikan.
1: Betul.
2: Kenapa udang sama cumi itu nggak dimakan di sana?
1: Kenapa?
2: Ada kali ya, tapi nggak banyak.
0: Iya, karena di sana ada seafood juga. Cuman memang perairannya lebih kaya dengan ikan.
2: Oke.
0: Okay. Iya, jadi
2: dari ya, nature-nya
0: begitu. Iya, nature-nya begitu. Ikannya lebih banyak daripada okay seafood. Ya pasti ada aja. Iya, cuman memang ikannya lebih jauh lebih banyak.
1: Jadi jauh orang lebih gokil rasanya kalau Manado ya.
0: Bener.
1: Dan seger ya biasanya chef ya.
0: Iya, jadi orang bilang, kalau Chef Ragil bilang nih, oh ya, orang Manado tuh paling jago. Sebenarnya cara orang Manado mengelola ikan juga enggak yang banyak technically susah gitu loh.
1: Yes, betul.
0: Karena ikannya di sana udah enak.
1: Betul. Ya.
0: Kita di sana cuman garam laut.
1: Iya.
0: Lemon cuy
1: udah telar, goreng.
0: Dabu-dabu atau merica bakar.
1: Colo-colo.
0: Udah colo-colo udah selesai. Enggak banyak sebenarnya. Cuman dari teknik panggangnya, dari teknik membersih ikannya juga itu penting.
1: Okay.
0: Jadi lebih ke teknik itu sama bakar, jangan sampai overcook.
1: Betul.
0: Atau bersihin ikannya, ada yang harus digaruk di bagian dalam biar enggak ada pahitnya misalnya
1: di dalam
0: perut. Itu aja sih yang kita
2: habit,
0: tahu.
2: Habit.
1: Iya, iya, iya.
2: Kalau di Jawa itu ikan bakar itu digoreng dulu baru dibakar.
1: Iya. Betul. Kalau di Manado tuh, iya kan dia berfirm ya. Dagingnya tuh dalamnya masih firm banget gitu ya.
0: Benar.
1: Tapi di luarnya benar-benar kayak bakarnya masuk banget nih gitu, luar biasa banget ya. Berarti teknik ya chef ya?
0: Lebih ke teknik aja.
1: Oh,
0: iya,
1: okay.
0: Kalau bumbu sih nggak terlalu, untuk ikan ya, khusus ikan nggak terlalu
1: susah sebenarnya.
0: Sebenarnya lebih ke teknik aja. Bakarnya juga nggak boleh api, mereka harus bakar dulu sampai jadi bara.
1: Oke, okay. Baru asapnya.
0: Asapnya
1: yang dibikin.
0: Iya.
1: Oke, okay. Makanya lama ya.
0: Ada yang kayu, ada yang kita bilang gonofu atau apa?
1: Daun.
0: Coconut husk.
1: Oh ya, kelapa dia
0: sabut.
1: Punya.
0: Sabut.
1: Iya, dia punya rambut kelapanya
2: yang
1: itu ya.
2: Yang kemarin itu chef yang pakai apa? Kulit pala.
0: Iya, pala.
1: Oh, iya?
0: Nutmeg shell.
1: Iya, iya. Gitu. Oh itu juga bisa buat bakar ikan ya chef?
0: Bisa betul juga, jadi ada okay aroma yang keluar. Yes. Selain tempurung atau batok kelapa.
1: Betul.
0: Ya, jadi memang banyak.
1: Ini langsung kita belajar gratis ya guys. Oke, karena memang seperti yang tadi bilang, nature-nya dan sudah biasa memang lebih ke ikan ya.
0: Iya.
1: Karena lebih gampang dapat ikan ya, sebenarnya bener. Begitu ya. Oke, tapi kalau dilihat dari berarti ketika ditanya makanan atau kuliner bagi masyarakat Manado Minahasa ini begitu penting. Kalau kita lihat kan lagi kumpul, pernikahan, itu pasti yang pertama itu adalah waduh ada ini gitu ya chef ya.
0: Bapesta.
1: Bapesta.
2: Semua pakai ban.
1: Bapesta.
2: Mau selfie, bawa foto.
1: Ya. Foto dulu. Gimana nih chef? Karena memang inilah menjadi satu kita bilangnya signature-nya. Kalau ke Manado itu orang pasti harus makan makanan Manado gitu ya. Es kacang merahnya misalnya gitu ya, panadanya misalnya, lalampa.
0: Tahu juga nih.
1: Iya, gimana nih chef? Berarti sepenting itu makanan bagi masyarakat.
0: Iya, seperti yang saya bilang tadi, itu memang kayak itu cara kita berkomunikasi sih sebenarnya.
1: Yes, okay.
0: Jadi salah satu kita punya way of hospitality juga.
1: Okay.
0: Jadi kita itu happy banget di mana kalau ada tamu, mau yang tamu dekat atau kenal dekat atau cuman berkunjung teman lama atau friend of a friend juga, dia mengiyakan makan di tempat kita itu enak banget,
1: happy
0: banget. Yeah. Mau apalagi dihabisin.
1: Dan itu ya.
0: Jangan kan habisin. Udah pernah dengar bilang babungkus?
1: Iya, babungkus.
0: Udah makan kenyang sampai habis harus babungkus. Orang Manado itu seneng banget.
1: Wow.
0: Kayak kita itu sangat dihargai.
1: Betul.
0: Banget. Jadi itu bahasa.
1: Ya, justru nggak apa-apa ya sih.
0: Nggak apa-apa, justru kita orang di sana kan begitu ya.
1: Iya,
0: jadi bungkus pun kita happy banget.
2: Okay. Dan lucunya lagi, lu bilang 80% kalau cowok di Manado tuh bisa masak ya?
0: Bisa masak. Ya.
2: Wow. Masak cowok di sana.
1: Bukan ceweknya chef ya justru ya.
0: Pasti ada kalau ya old school kan pasti mama-mama dulu bilang, kamu sebelum married belajar masak.
1: Iya sih.
0: Tapi karena kita biasanya bapesta.
1: Iya.
0: Jadi ada ulang tahun apa? Satu daerah masak.
1: Bantuin.
0: Karena masaknya banyak.
1: Oke.
0: Jadi rata-rata cowok.
1: Iya.
0: Seperti saya masih muda kecil, masih udah mulai SMA, kalau ada acara kita panggil itu mapalus, artinya kerjasama untuk menghasilkan sesuatu. Itu termasuk dimasak juga. Jadi kita enggak tahu masak, belajar aja chopping, misalnya potong-potong dulu, kupas-kupas dulu.
1: Betul.
0: Jadi itu udah jadi budaya kita.
1: Ya.
0: Cowok-cowoknya bantu masak.
1: Luar biasa banget
0: seperti
1: ya.
0: Itu.
1: Berarti orang Manado 80% cowoknya bisa bikin makanan.
0: Ya, semoga
2: kalau cari cowok Manado ya kasihnya tinggi.
1: Sejahtera ya, udah langsung dimasakin tiap hari gitu ya. Oke, tapi berarti ketika ditanya nilai yang ingin dibawa dalam konsep rasa baku dapa ini apa?
2: Sebenarnya hampir di semua wilayah Indonesia makan itu kan soal kebersamaan ya.
1: Setuju.
2: Dan mereka punya bahasanya masing-masing tuh. Kalau itu tadi apa namanya, mapalus ya.
0: Mapalus.
2: Kalau di kemarin gue habis dari Lingga itu namanya makan berhidang.
1: Makan berhidang.
2: Sama aja sih makan rame-rame. Nah kalau misalkan di Padang itu Bukit Tinggi ada namanya makan bajamba.
1: Apa tuh?
2: Sama aja.
1: Sama aja. Oke, baik.
2: Makan bareng.
0: Makan bersama.
2: Kalau ada filosofinya juga, kalau misalkan makan bajamba di itu tuh lu mesti duduk bareng.
0: Ya.
2: Jadi semuanya setara.
1: Setara.
2: Dan makan harus pakai tangan.
1: Harus pakai tangan.
2: Dan ngambilnya mesti langsung
1: kayak nyomot
2: dari makan tengah pakai tangan itu.
1: Okay.
2: Emang begitu filosofi.
1: Itu enggak apa-apa ya
2: gitu kan.
1: Memang budayanya di sana gitu.
2: Jadi emang sebenarnya kita lebih ngasih tahu kalau sebenarnya kuliner Indonesia tuh banyak ya. Dan begitu beragam. Ya kita kenalan satu-satu lah. Maksudnya per daerah nih, daerah ini gimana sih? Kenapa tadi kayak gue bilang ada Indonesia Timur, ada Indonesia Barat ya?
1: Yes.
2: Dari situ kelihatan banget tuh kontrasnya tuh. Jadi kalau misalkan orang chef yang Indonesia Barat, kalau mau sesuatu yang beda lu ke Timur deh.
1: Oke.
2: Nah dari situ, tapi secara core ya tetap kebersamaan ya di mana-mana. Walaupun bumbunya beda-beda gitu, kita agak-agak komunal lah istilahnya.
0: Ritualnya sama sih ya, Win. Pasti duduk bareng makan.
1: Jadi memang yang menarik adalah karena itu tadi ya, ketika Mas Edwin jalan-jalan, ternyata dia menemukan bahwa hampir di berbagai tempat di Indonesia ketika makan punya budaya sendiri, tradisi sendiri, tapi seru gitu ya.
2: Betul.
1: Menarik gitu. Nah harapannya nanti di Rasa Baku Dapa di Shalimar nanti acaranya besok, teman pro 2 hari kalau gak salah ya. Akan ada 2 days, jadi kalian bisa banget langsung icipin. Mungkin yang belum pernah, gimana sih masakan Manado? langsung aja datang ke sana karena kamu akan bisa menikmati sensasi yang berbeda. Bayangin aja, langsung loh bambunya dari Manado, guys. Agak rempong ya. Tadi katanya Mas Edwin, waduh chef nih costingnya gimana nih? Pikir belakang aja, yang penting betul-betul bisa menghadirkan rasa dari Manado tadi gitu ya chef ya. Yeah. Oke, tapi kalau kita bicara soal gastronomi ini kan bukan hanya bicara tentang rasa sebenarnya Mas Edwin. Betul. Ya. Ada sekali perspektifnya luas. Boleh di describe gak sih buat teman Pro 2?
2: Jadi ada satu statement kalau ingat tuh dokter Tan Shot Yan. Cara menghancurkan satu bangsa itu ada tiga. Satu, ganti makanannya.
1: Okay.
2: Kedua, ganti bahasanya.
1: Okay.
2: Ketiga, ganti budayanya.
1: Wow.
2: Ya kan? Gue mulai mikir, lebay banget sih masa ya bangsa bisa hancur gara-gara tiga hal itu dihilangin kan? Tapi sebenarnya yang dia maksud bukan ada, bukan hancur dalam arti nyawanya hilang ya.
1: Yes.
2: Lebih ke identitasnya.
1: Okay.
2: Dan sebenarnya identitas itu kalau dipikir-pikir emang kayak misalkan sekarang nih, kenapa mendadak makanan Japanese tuh banyak banget sih, yeah. Italian apa segala macam. Ketika kita melupakan makanan, sebenarnya kan belakangnya banyak tuh di situ tuh. Yeah. Kenapa sih makanan Jepang bisa murah dibanding let's say masakan Manado gitu?
1: Yeah.
2: Karena mereka ngebangun infrastrukturnya kan.
1: Oke.
2: Okay. Nah, terus kita ngomongin roti-rotian lah. Roti bahan bakunya terigu.
1: Okay.
2: Terbuat dari gandum.
1: Yes.
2: Gandum gak tumbuh di Indonesia. Kenapa roti bisa lebih murah daripada misalkan nasi-nasi yang lain gitu?
1: Betul.
2: Itu kan infrastruktur berarti yang dibangun.
1: Yes.
2: Situ. Jadi makanan bukan cuma soal ngisi perut ya sebenarnya.
1: Yeah.
2: Soal identitas juga gitu loh.
1: Okay.
2: Dan kebetulan Gastronusa ngurusin yang di makanan, jadi ya kita mempertahankan ketahanan bangsa dari satu sisi aja dulu nih.
1: Wow.
2: Dari tiga nih, ya kan?
1: Yes.
2: Masalah bahasa bukan urusan gue nih.
1: Betul.
2: Tapi maksudnya ketika gue keliling-keliling daerah gitu, wah ini sebenarnya banyak hal yang menarik tapi itu gak pernah ke-expose gitu.
1: Okay.
2: Karena secara infrastruktur juga gak mendukung. Gitu. Makanya kayak kemarin tuh, waktu kan kita sempat ke Lingga ya bahas sagu juga tuh.
1: Oh, sagu.
2: Di situ gue baru mengerti yang nama istilah Jawa sentris tuh, wah ternyata begitu ya.
1: Okay.
2: Jadi lucu deh, maksudnya orang timur sama Lingga itu daerah Melayu gitu kan makannya sagu kan. Kenapa ketika gua bahan, judul videonya gampang, kenapa kita melupakan sagu gitu aja deh.
1: Okay. Okay.
2: Tapi di situ ada banyak orang trigger gitu.
1: Okay. Okay.
2: Emangnya sagu bisa buat ngasih makan satu Indonesia? Emangnya kapasitas produksinya berapa sih?
1: Yes.
2: Banyak pertanyaan menurut gua agak defensif ya.
1: Okay.
2: Kenapa? Jadi kayak ternyata setelah kita cari tahu lagi, ada program nasionalisasi beras tuh di zaman Soeharto. Jadi orang mikir makan kalau belum makan nasi belum makan gitu.
1: Betul.
2: Padahal kita punya banyak sumber karbohidrat lain gitu. Makanya kemarin Ibu Kimpul ini trending nih. Ada umbi-umbian segala macam. Jadi gue ngerasa Indonesia ini kan kita kaya karena kita beragam. Tapi narasi yang terjadi sekarang adalah kita diseragamkan.
1: Oke.
2: Nah, buat meng-counter itu, kita tunjukinlah keragaman Indonesia. Paling gampang lewat makanan loh.
1: Yes, betul.
2: Gitu sih misinya.
1: Wow.
0: Great.
1: Jadi memang harapannya dengan adanya si culinary tales ini, orang tuh jadi ayo balik lagi ke kuliner Indonesia Nusantara.
2: Bener.
1: Ada kuliner Manado, ngapain nyobain Korea, makanya semuanya orang tuh larinya makanan Korea, Jepang apa segala macam ya. Kenapa enggak coba makanan Manado yang ini juga dari Indonesia? Mungkin kalian belum pernah tahu tapi kalau udah cicipin kalian bakal jatuh cinta gitu ya. Dan makanan-makanan timur misalnya, makanan Maluku, makanan Papua, ada sagu juga. Karena mungkin orang kan kalau ngeliatin di Instagram, oh sagu nih kayak gini ya, oh papeda, tapi belum pernah coba. Dan ketika coba mereka jatuh cinta. Ini menarik sekali ya. Berarti penting sekali ini nanti kalau kita coba langsung untuk ikutan Indonesia Limar ini, kita bakal tahu bahwa kuliner Nusantara salah satunya Minahasa adalah kuliner yang kalau kamu coba sekali ya coba, udah gak bakal nyesel dan bakal balik-balik lagi. Harapannya nanti Chef Jovan bisa buka restoran sama ini ya, kongsi lah ya sama Mas Edwin di Malang. Restoran Manado.
2: Saya gitu. Jadi media aja. Enak bisa jalan-jalan.
1: Setuju. Oke. Tapi kalau balik lagi di chef, mungkin kalau tadi bicara soal benang merah dari culinary tales jilid keempat ini, kalau ada tiga nilai utama yang diangkat, rasa, kebersamaan, dan juga ruang, ini dihadirkan di Kota Malang. Kita selalu dengar akan di ini ya, Malangnya akan dimenadokan gitu ya. Cita rasa Manado. Apa nih chef yang mungkin mau disampaikan sesuai dengan event yang akan berlangsung 2 hari besok ya?
0: Iya. Jadi saya suka pengen kesempatan ini memperkenalkan lagi budaya kayak Mbak Iren bilang tadi. Oh ternyata Indonesia punya nih makanan Manado yang mungkin nggak populer di Malang.
1: Betul.
0: Iya kan? Ya, kita aja searching di mana nggak banyak gitu.
1: Dan cuman kayak kedai-kedai kecil, chef.
0: Iya, dan cuman komunitas yang mungkin mereka orang Manado atau
1: Timur.
0: Betul. Manado, Ambon, mungkin Makassar.
1: Terus mungkin kayak masih segmented ya. Orang ngiranya kayak non halal aja ya. Jadi mau nyoba tuh kayak maju mundur gitu, chef.
0: Bener. Jadi ya ini kesempatan buat saya untuk bawa ternyata. Oh, orang Malang yang memang lahir besar di Malang bisa enjoy makan makanan Manado.
1: Betul.
0: Yang tanpa ditakutin dengan cerita-cerita, oh pedes banget.
1: Betul.
2: Ya, korbannya itu.
0: Korban di pertama.
1: Hati-hati itu daging kucing.
0: Benar kan? Jadi spicy phobia nih.
1: Jadi enak itu.
0: Jadi ini yang saya mau bawa kesempatan ini mau ya harapan dengan kayak orang makan, oh ternyata Manado enggak selalunya pedas, yang kita itu bukan orang Manado bisa makan juga. Jadi selalu seperti ini, benar.
1: Fun fact-nya, chef saya dulu saya orang Jawa sebenarnya, tetapi di rumah sampai dengan hari ini masakan dari oma saya itu semua masakan Manado. Karena kami tinggal di Jakarta Timur dan semua di satu gereja itu orang Manado, orang Medan ya, orang Ambon. Jadi biasa bikin panada, woku, tuturuga, rica dan lain-lain. Iya, dengan bubur tinituan dan lain sebagainya. Jadi kayak sudah lidahnya sudah lidah familiar. Manado, betul. Dan bagi saya yang orang Jawa, makan masakan Manado gila. Ini adalah kalau dibilang masakan mana yang nomor satu, kayaknya masakan Manado deh. Biarpun saya orang Jawa ya, bener loh ya. Gak tahu kenapa kayak serius kalian harus coba masakan Manado tuh kayaknya, aduh lekat banget ya. Dan kalau udah coba tuh bener-bener kayak merasakan sesuatu yang ya kita harus bangga. Indonesia punya Manado, luar biasa sekali ini ya.
2: Kalau di video jadi hook tuh kayaknya.
0: Bisa tuh. Habis ini interview orang Jawa nomor satu Manado.
1: Iya, karena kan sekarang banyaknya orang kesukuan banget ya. Tapi kalau menurut aku yang orang Jawa, gila kalian harus coba kuliner Manado tuh enak banget semuanya ya. Oke, tapi kalau dari apa yang menarik nih chef, mungkin dari teman-teman Pro 2 ketika dengerin obrolan kita hari ini, kolaborasi dari Chef Jovan dengan The Shalimar Boutique Hotel Malang.
0: Iya.
1: Apa yang menarik?
0: Kalau saya lihat si Shalimar ini, mereka dari segi produk F&B-nya serius. Saya udah nginap di situ semalam. Mereka dan pelajari mereka, ternyata mereka itu bisa dibilang produk oriented juga.
1: Okay.
0: Jadi mereka, kalau saya lihat mereka itu serving atau offer produk-produk yang berkualitas.
1: Wow.
0: Ya, di mana juga yang saya juga menjunjung tinggi good product gitu loh.
1: Okay.
0: Jadi ibarat mau gimana tekniknya pun kalau produk basicnya jelek ya jelek aja. Jadi saya rasa pas diajak kolaborasi juga kayaknya ini cocok nih, satu visi dan misi bisa ketemu. Makanya saya mengiyakan, okay, why not kita kolaborasilah bersama. Bawa makanan Manado yang kita berdua, saya pribadi dan Mata Keranjang, cocok dari segi kualitas makanannya yang juga di offer di Hotel Shalimar. Jadi that's why I'm here.
1: Okay. Dan senang sekali bisa kolaborasi sama Shalimar juga gitu ya.
0: Bener.
1: Karena benar-benar sama-sama pengen mengangkat kuliner khas Minahasa ini. Okay. Dan kalau kita bicara soal tadi ya Mas Edwin juga nih, ini kan gastronomi juga merupakan bagian dari identitas bangsa. Dan makanan ini seperti tadi bilang, ini karakter. Kalau orang tuh mau masuk ke orang lain tuh harus lewat, ya tadi salah satunya adalah kulinernya misalnya begitu ya. Yang kemudian dari kuliner kita jadi belajar soal sejarahnya, jadi belajar soal culture nya gitu. Di Indonesia ini kalau Mas Edwin udah pernah jalan-jalan kan sudah pasti gitu ya Gastronusa. Melihat kekayaan kuliner yang sangat luar biasa di Indonesia, apa yang menjadi catatan mungkin dari Mas Edwin?
2: Catatan saya adalah kuliner itu harus terus berevolusi.
1: Okay, kuliner harus terus berevolusi.
2: Karena budaya apapun itu kan sebenarnya baru mati ketika dilupakan, kan.
1: Yes.
2: Nah, masalahnya nih, jadi di Indonesia ini ada dua golongan nih, kalau bilang. Ada golongan konservatif sama yang progresif nih.
1: Okay.
2: Kalau yang konservatif merasa, oh pokoknya mesti begini, jangan diubah-ubah lagi gitu loh. Sementara kalau misalkan kita nggak berubah, sementara banyak ibaratnya kuliner-kuliner luar dari masuk yang lebih menarik, lebih terjangkau, lebih accessible, tiba-tiba kita nyari makanan Indonesia sendiri susah. Ini terjadi di Jakarta.
1: Betul.
2: Lu nyari restoran Korea tuh gampang banget sekarang. Italian, you name it. Gampang. Bahkan Italian cappuccino cincau, bro. Gila.
0: Keren.
2: Iya kan, maksudnya kita begitu adaptif buat kuliner-kuliner luar. Betul. Tapi masakan lokal sendiri justru kita jaga jangan berubah gitu loh.
1: Oke. Okay.
2: Kan agak gak nyambung ya.
1: Oke, oke, oke.
2: Ini kejadian juga waktu tahun lalu kita bikin festival kopi Tarkam namanya.
1: Oh iya, oke.
2: Okay. Jadi kita, gue ngerasa kayak misalkan kita kalau misalkan ke coffee shop itu kenapa menunya dari luar semua sih?
1: Iya, yeah, iya. Yeah,
2: espresso, yeah. Apa segala macam kan Italian base. Nanti betul. Ada dari Mont Blanc itu dari Melbourne, dari dari Australia. Kopi V60 itu dari Jepang. Kenapa kita punya kopi sendiri loh, kayak kopi Talua, nanti kopi Joss, kopi apa. Kenapa ini gak pernah ada di coffee shop gitu loh.
1: Okay.
2: Terus gue sempat ngobrol sama satu orang barista, lumayan terkenal juga. Dan menurut gue pola pikirnya rada anehnya gini nih. Dia nanya gue gini, lu happy ngopi Talua di Bukit Tinggi? Happy? Ya udah biarkan aja di sana, biar terjaga aslinya. Okay, gitu kan?
1: Okay.
2: Jadi kalau misalkan lu mau ngopi Talua, lu kesono gitu. Gue udah mati. Oke, oke. Sekarang lu ngopi pakai mesin espresso? Iya. Itu mesin espresso dari mana? Itali. Berarti itu kopi Itali dong. Kenapa lu gak ke Itali aja kalau mau ngopi itu?
1: Masuk akal, masuk akal.
2: Iya kan?
1: Iya benar-benar.
2: Jadi kita tuh ada pola pikir yang rada aneh karena kita tuh semua yang dari luar kita adaptasi buat, let's say, Italian banyak pakai pork, kita bikin versi halalnya. Kenapa yang kuliner kita yang tradisional kita nggak adaptasi juga gitu loh biar tetap relevan. Jadi ini sebenarnya main isu yang kita lagi fight sih di Gastronusa. Kenapa sih kita mesti strict banget sama kuliner kita sendiri gitu loh.
1: Karena memang harapannya seperti yang tadi Mas Adin bilang, kuliner tuh harus bisa berevolusi.
2: Betul.
1: Siapa tahu hari ini kita cuma bisa makan rica-rica cakalang fufunya di Indonesia, tapi bisa nanti someday makannya di Eropa gitu ya. Nah, dalam bentuk frozen misalnya, dan udah bisa dinikmati di mana aja, orang gak harus ke Indonesia, tapi tetap bisa merasakan kuliner Indonesia.
2: Jadi tujuan kita proteksi malah jadi kontraproduktif. Yes. Jadi orang jadi malas gitu loh. Wow. Bahkan chef-chefnya aja jadi rada malas kan ngulik masakan Indonesia.
1: Benar.
2: Ah, gue kalau kasih twist ini sedikit ntar dibilang gak otentik lah. Iya, ah, gue masak Itali aja deh kalau gitu.
1: Iya,
2: deh.
1: Iya, iya. Kita bahas ternyata Itali gitu ya. Oke, okay, ini kalau dijadikan satu podcast sendiri nih ya Mas Edwin ya. Keren banget nih, harus kita undang nih ya di podcastnya hari-hari. Baik, berarti kalau tadi sama dengan apa yang disampaikan Mas Edwin, harapannya kan dengan nanti ketika makanan ini bisa berevolusi gitu chef, mungkin chef akan makin bikin kreasi-kreasi nih makin kesini gitu ya. Yang nantinya itu bisa di-recook nih. Mungkin orang kalau misalnya ngelihat, aduh masakan Manado udah susah dari sononya, agak susah di-recook gitu. Apakah nanti chef juga akan mulai bikin-bikin konten gitu yang memudahkan untuk orang bisa recook, misalnya dari makanan yang paling simple dishnya Manado apa sih chef yang paling
2: bakwan jagung.
0: Bakwan jagung.
1: Bakwan jagung itu bedanya apa chef kalau sama bakwan jagung?
2: Jadi enak banget ya.
1: Aku jadi pengen datang deh besok. Oke, oke. Okay. Apa chef yang beda chef?
0: Bakwan jagung ya kalau orang Manado ya pasti pake ada
1: apa?
0: Bakwan jagung.
1: Iya.
0: Sama aja mirip, cuman kebetulan
1: daun jeruk.
0: Ya ada macam-macam selain bumbunya dari tekniknya.
1: Okay.
0: Kebetulan bakwan jagung yang saya jual di Mata Keranjang itu yang kalau di rumah saya suka masak dulu.
1: Oke. Okay.
0: Seperti itu. Jadi saya buat seperti itu, mau jelasinnya susah nih. Nah. Tapi bumbu-bumbunya ada di dalam, gorengnya lebih ke tekniknya.
1: Oke, okay,
0: itu kenapa crunchy. Crispy, enggak yang banyak tepungnya, in fact saya nggak pakai gluten, nggak pakai tepung terigu di situ, jadi yang bikin beda aja.
1: Dan dia lebih berbiji-biji ya jagungnya ya. Kalau di sini kan kayak lembut gitu.
0: Beneran
1: ya?
0: Jagung.
2: Jagung bukan. Jagungnya masih pelentes pakai tepung.
1: Iya, iya, betul.
0: Bukan tepung pakai jagung.
1: Oh iya.
0: Jagung.
1: Jagung dan tidak dihaluskan chef ya.
0: Iya, enggak.
1: Pantesan. Oke, okay, baik. Kalau di sini kan sampai lembut banget ya.
0: Iya.
1: Oke, jadi tekstur jagungnya itu masih bakal kerasa banget ya. Ya, itu mungkin salah satu yang nantinya bisa bakwan jagungnya chef ini ya, Chef Giovan dari Manado bisa langsung kamu bawa lah guys kemana.
0: Bener.
1: Kamu kenalkan sama teman-teman kamu. Nanti mungkin ketika kamu ikutan si acara Culinary Tales Jilid 4 di Shalimar besok ya, 2 hari. Jadi besok tanggal 15 sampai 16. Dari jam berapa ini acaranya?
0: Jam 6 dinner.
1: Jam 6 ya, dinner, jam dinner ya, jam dinner. Dinner time. Buruan aja karena slotnya masih tersedia, tapi tinggal masih dikit. Tinggal dikit banget. Saya akan berlomba-lomba di sana nanti juga untuk ikutan. Tapi yang paling penting adalah mungkin chef dan juga Mas Edwin boleh dong ngajak teman pro 2. Yuk buruan, karena kalau misalnya kamu pengen daftar langsung aja ada di bio-nya Shalimar juga. Silakan chef diajak dulu teman pro 2-nya untuk boleh ikutan
0: acara ini. Oke, teman-teman pro 2. Oke, ayo datang deh. Nggak tahu mau ngomong apa, ini eventnya cuma 2 hari.
1: Oke.
0: Limited seat lagi.
1: Limited seat.
0: Karena bumbu-bumbunya limited juga di bawah.
1: Betul.
0: Jadi ayo datang coba. Betul. Apalagi para pecinta-pecinta foodies-foodies lah.
1: Benar.
0: Di Kota Malang. Ini one of a kind collaboration.
1: Oke. Oke. Harapan kali ya dari penyelenggaraan Culinary Tales di tempat ini apa? Mas Edwin dan juga chef, silakan.
2: Harapan saya supaya warga Malang ini mulai terbuka ya. Maksudnya let's say kuliner Indonesia itu banyak.
1: Betul.
2: Gak cuma Manado, gak cuma apa. Maksudnya cobalah explore kuliner lokal kita sendiri. Masing-masing itu kayak yang gue bilang tadi, dari London ke Baghdad itu sekitar 10 negara loh. Nah kita kan ada banyak banget nih. Dan mungkin approach-nya sekarang adalah jangan cuma ke resto Indonesia yang itu. Coba deh lu spesifik ke satu daerah. Di situ akan berasa nuansanya tuh beda.
1: Oke.
2: Jadi ibaratnya kalau misalkan lu beli album itu ada best of, ada album LP biasa kan. Lebih seru kalau menurut gua album LP biasa karena di situ kelihatan banget nuansanya apa segala macam. Nah, itu lebih detail.
1: Lebih detail ya. Jadi kamu harus banget datang ke sini karena untuk reservasi sekali lagi kamu bisa langsung cek aja di Instagramnya The Shalimar Beauty Hotel dan Culinary Tales Gila Tempat Rasa Baku Dapa ini akan berlangsung dari 15 sampai dengan 16 Agustus 2026. Jadi di hari Sabtu dan juga Minggu. Sabtu dan juga Minggu ya di The Hamel Restaurant di The Shalimar Beauty Hotel Malang. Harganya berapa? Dari 550.000 aja guys. Tapi pengalaman ini enggak bisa kalian beli di mana-mana, cuman di The Shalimar Hotel aja kamu harus coba. Nanti reservasinya bisa langsung aja di Instagramnya, di sosmednya gitu ya. Dan menunya nih chef, mungkin ada tadi beberapa yang WhatsApp, kak boleh dong di spill menunya bakal ada apa aja nih gitu chef, silakan.
0: Wah, menunya yang pertama kita ada tuna gohu. Itu salah satu yang
1: tuna gohu tuh apa tuh nih chef?
0: Itu kita pakai otoro tuna.
1: Oke.
2: Okay. Ya, okay. Otoro tuh belly.
0: Ya? Tuna belly.
2: Okay. Bluefin.
0: Bluefin. Artinya banyak. Marinate dengan lemon cuy sedikit. Terus kita serve juga sama bawang jagung.
1: Oke.
0: Yang orang ngomongin ini bawang jagungnya. Baru di situ kita ada dari sayur pangi, ada kangkung buka pepaya. Mungkin Byron udah lebih tahu nih. Sapi garo rica, ada
1: mantap
0: sakalang fufu.
1: Itu dia juaranya.
0: Ya.
1: Ada nasi jahe juga ya, Chef.
0: Ada nasi jahe. Terus ada juga ayam bulu, ayam yang masak di dalam bambu.
1: Iya, oke.
0: Yeah. Wow. Dan yang enggak kalah itu dessertnya ini masih secret
1: entar. Nanti ya.
0: Luar biasa ya. Dessert kali ini.
1: Oke. Tapi enggak bisa dibocorin kata ya chef, jadi kamu harus datang aja, reservasi aja. Dan nanti boleh dong ya ngobrol-ngobrol sama chef, boleh banget ya.
0: Iya, bisa dong.
1: Kan pasti chefnya akan ada di sana ya.
0: Pasti saya minggal, saya akan pengen ketemu orang Malang.
1: Betul. Dan nanti juga akan bisa ngobrol sama Mas Edwin juga. Ini salah satu bukan salah satu, memang dia adalah owner dari Gastronusa ya Mas ya, yang bikin konten yang luar biasa itu. Siapa sih yang nggak tahu Gastronusa? Kalau kalian saya udah follow tadi ya, dan kalian harus nonton karena di situ banyak banget kita dapat insight-insight baru tentang perspektif khususnya di dunia kuliner Nusantara. Thank you banget, ini adalah daging banget obrolan kita hari ini. Saya terhormat sekali bisa ketemu dengan dua narasumber yang sangat luar biasa. Sukses selalu, semoga acaranya pecah nih chef dan bisa ada jilid-jilid selanjutnya lagi.
0: Pasti.
1: Selamat, sukses, God bless. Semoga acaranya lancar semuanya. Thank you, Chef.
0: Terima kasih, Kadwin.
1: Itulah tadi akhir dari perbincangan kita, teman Pro 2. Thank you banget untuk kamu yang sudah stay tune. Jangan lupa buat yang mau reservasi langsung aja di The Shalimar Boutique Hotel Malang. Bye.

0: Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat Alun-Alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.
1: Teman terbaik kamu.

cagar budaya Benteng Pandebos, atau yang dikenal dengan Benteng Pendem, terletak di Sungai Bengawan Solo dan Sungai Madiun di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Benteng pertahanan ini dibangun pada tahun 1839 sampai 1845 dan merupakan satu dari tiga benteng stelsel di Indonesia yang memiliki struktur gundukan tanah keliling yang melindungi bangunan benteng.

0: pizza. Ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: Yes!
1: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
0: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi Mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
1: Eh, stop, stop, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda? Gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh. Yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.

0: Sal, bagi minum dong. Ini sebelahnya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

0: Halo adek, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama om. Kamu mau es krim nggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya. Wow.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta, lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

Teman produser jam 12.13 menit untuk Indonesia Barat. Selamat siang dan salam produser untuk kamu semua. Yang pasti Irene Natasha bakal hadir hingga nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana.

0: Gorengannya 3, baksonya 1. Berapa, Bu?
1: Tadi pakai minuman botol dan kerupuk, Nak.
0: Enggak, Bu, enggak.
2: Lah, itu bungkus kerupuk siapa, Tok?
3: Nah, itu botol minuman siapa, Man?
0: Botol minuman Iman, Wi.
2: Kerupuk si Anto, tuh.
3: Kalian berdua tuh ya, ngambil sesuatu yang gak dibayar tuh nyolong, tahu? Masih sekolah aja udah gak jujur. Gimana kalau jadi pejabat? Sana jauh-jauh, ih, aku gak kenal.
4: Iya, Wi, iya. Nih, Bu, saya bayar minuman botolnya.
0: Maaf ya, Bu. Saya lupa tadi ngambil kerupuk.
3: Nah, gitu dong. Jujur dan bertanggung jawab. Itu baru temennya Wiwi.
4: Hah? Dia siapa, Tok? Kenal?
0: Tahu tuh siapa. Ayo, tinggalin aja.
3: Iman, Anto, tungguin.
5: Jujur, sesuai apa yang dikatakan dengan yang dilakukan. Jujur, berani menegur perbuatan yang salah. Jujur, perlu ditanam sejak dini. Mari kita saling menjaga kejujuran di sekitar kita untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
6: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Oke, teman Pro 2, tut. Ini Nakila ya, barengan sama Tensi JMC. Aduh, seru banget lagunya, teman Pro 2. Oke, kita mau ke informasi yang satu ini karena kabarnya Pesta Rakyat 17 Agustus 2026 di Monas. Ini bakal ada makanan gratis sama dengan Pesta Kembang Api. Jadi bisa bayangin gak sih, teman Pro 2, karena pemerintah ini juga ya kabarnya akan menggelar Pesta Rakyat di kawasan Monas, Jakarta pada tepatnya 17 Agustus 2026 untuk memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengatakan pada Jumat 31 Juli, teman Pro 2, Pesta Rakyat ini dibuka untuk masyarakat umum dan berlangsung sejak pagi hingga malam hari. Jadi memang ada beberapa kegiatan yang nantinya akan disiapkan untuk memeriahkan acara gitu ya. Mulai dari perlombaan KAS 17 Agustus, biasanya bakal ada permainan anak-anak, panggung hiburan, pertunjukan drone show, video mapping, dan juga pesta kembang api. Tidak hanya itu, kabarnya pemerintah juga menyediakan makanan gratis bagi masyarakat yang datang ke kawasan Monas gitu ya. Karena ini juga dilansir dari situs presidenri.go.id. Juri juga bilang kalau masyarakat bisa banget mengikuti berbagai perlombaan KAS 17 Agustus yang disiapkan oleh pemerintah di kawasan Monas. Sejumlah hadiah yang juga disediakan bagi masyarakat yang mengikuti perlombaan tersebut, karena dalam Pesta Rakyat ini akan dilakukan kegiatan-kegiatan yang banyak banget ya. Ada lomba-lomba dengan berbagai hadiah menarik bagi masyarakat. Jadi silakan aja masyarakat luas datang ke Monas untuk ikutan berbagai perlombaan KAS 17-an gitu. Karena selain perlombaan, di kawasan Monas ini juga akan jadi ruang rekreasi bagi masyarakat yang akan datang bersama keluarga. Nah, ini pemerintah juga menyediakan berbagai permainan anak yang bisa dinikmati sepanjang hari pada 17 Agustus ya. Ada panggung hiburan juga yang sudah pasti siap menemani masyarakat selama berada di kawasan Monas. Nah, berbagai pertunjukan ini akan berlangsung ya sejak siang hingga malam hari. Selain panggung hiburan, pemerintah juga menyiapkan sejumlah pertunjukan khusus untuk memeriahkan Pesta Rakyat ini sendiri. Nanti kamu juga bisa nih menyaksikan drone show sama dengan video mapping, dan ada pesta kembang api juga di kawasan Monas. Gak ketinggalan, disediakan juga makanan gratis tis bagi masyarakat yang berkunjung ke arena Pesta Rakyat.

0: Halo?
1: Iya, halo.
0: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
1: Bukan.
0: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
1: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
0: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
1: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Gak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.

Tahukah kamu, di Thailand, bulan April bukan hanya menjadi bulan yang ditunggu-tunggu karena musim panen padi telah tiba, melainkan adanya tradisi perayaan tahun baru unik yang disebut sebagai Festival Songkran, yang mana perayaan ini akan dilakukan pada pertengahan bulan April. Festival inilah yang menandai dimulainya tahun baru Thailand secara tradisional, sekaligus menjadi periode yang penuh dengan warna, kegembiraan, dan spiritualitas yang mendalam bagi masyarakat Thailand. Perayaan Festival Songkran berlangsung selama 3 hari. Hari pertama dipersembahkan untuk menghormati orang yang lebih tua. Hari kedua merupakan waktu bagi keluarga untuk berkumpul dan diakui secara resmi sebagai Hari Keluarga Nasional. Hari ketiga merupakan ritual memandikan patung Buddha, di mana umat memercikan air wangi ke patung Buddha di kuil dan di rumah. Ritual saling menyiram air bukan hanya sekedar kegiatan bersenang-senang, melainkan juga sebagai makna simbolis yang mendalam, yaitu melambangkan penghapusan dosa seseorang. Di tempat-tempat umum, Festival Songkran menjadi lebih meriah dan penuh kegembiraan. Semua orang turun ke jalan dan saling membercikan air menggunakan ember dan selam.

0: Dandi, bukain pintu dong. Aduh, tolongin gue, Dan. Bantuin gue dong, udah kepepet banget nih. Pusing gue, Dan. Gue habis ditagih sama debt collector pinjol nih. Pinjemin gue duit dong.
1: Duan, duit dari mana gue?
0: Ya, pusing gue, Dan. Gimana ini? Kemarin gue pinjem duit di pinjol. Gampang banget, cuma pakai KTP doang.
1: Ya ampun, An. Lu tuh ya, jangan gampang kepengaruh. Apalagi persyaratannya kayak gitu doang. Emang lu udah yakin kalau tuh pinjaman online udah terdaftar di OJK?
0: Ya, gue gak tahu, Dan. Kan namanya juga kepepet. Aduh, pusing banget ini.
1: Yaudah, nanti kita cari cara deh. Sekarang lu tenang dulu ya. Sini masuk dulu dah.
2: Gak mau kan kejadian kayak gini menimpa kalian? Makanya atur neraca keuangan, buat rincian keuangan dengan menghitung besaran jumlah hutang, bunga, biaya administrasi, dan kapan hutang tersebut jatuh tempo. Dan yang paling penting, kalau mau pinjam uang, pastikan dulu sudah terdaftar atau terjamin di OJK.

0: Okay, teman Pro 2 sudah di menit ke 55 ya, lepas dari jam 12 siang waktu Indonesia Barat. Yang pasti siang hari ini kita masih nemenin kamu sampai nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat di program Santai Siang.
1: Arah jalan pulang sudah lama kita tersa.
0: Namun sebelum itu saya punya satu informasi teman Pro 2 gitu ya. Dan untuk kamu yang hobinya nyanyi gitu kan, kemudian percaya diri teman Pro 2, jangan lupa untuk kamu boleh bergabung dan juga ikuti ya Bintang Radio RRI 2026, karena pendaftaran ini gratis, tidak dipungut biaya dan terbuka bagi para putra-putri usia 16 sampai dengan 25 tahun dengan batas usianya dihitung pada 28 Oktober 2026. Pendaftaran ini juga berlangsung sampai 30 Agustus 2026 nanti, dan pilihan lagu dan syarat lengkapnya bisa kamu cek langsung aja di www.bintangrri.co.id. Jadi jangan lupa ya follow Instagramnya di @rrimalang, kemudian @bintangradio.id, TikToknya di RRI Malang dan juga di @bintangradio.id, serta subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Ayo buktikan kemampuan kamu untuk tampil di ajang bergengsi dan juga raih kesempatan menuju tingkat nasional. Daftar sekarang secara online atau datang langsung ke RRI Malang yang ada di Jalan Candi Panggung nomor 58 Malang. Untuk informasi lebih lanjut ya, langsung aja nih WhatsApp ke WA Humas di 081 3x4x674, dan saatnya untuk kamu jadi bintang di Bintang Radio RRI 2026.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Negak Dileneng merupakan sebuah sebutan bagi masyarakat Bali untuk menyatakan tempat duduk di depan rumah. Sebelum padatnya kompleks pertokoan di berbagai daerah di Bali, dahulu banyak terdapat selokan atau sungai kecil di depan rumah. Kemudian di atasnya dibangun tempat duduk. Salah satu kebiasaan masyarakat di Bali terdahulu adalah saling bercengkrama, berbagi cerita dan informasi, atau sekedar duduk-duduk di depan rumah. Memperhatikan setiap hal yang melintas di depan rumah merupakan kenikmatan tersendiri pada masa itu. Namun, kebiasaan negak dileneng mulai ditinggalkan dengan hadirnya model hunian yang berbeda yang tergeser dengan kemajuan informasi dan modernisasi.

0: ngomongin soal bola, teman Pro 2 di sini sudah ada komentator sepak bola yang mau saya tagih gitu ya. Oke, selamat siang Bung Taufik. Apa kabarnya siang hari ini?
1: Selamat siang.
0: Oh, ini kok kayaknya emang dibuat-buat gitu ya suaranya biar kelihatan keren.
1: Biar kayak optimus.
0: Enggak, ini serius. Kita lagi ngobrolin soal informasi olahraga nih ya. Siang hari ini sebagai seorang komentator dunia persepakbolaan melihat ada yang menikah nih. Tahu enggak yang lagi nikah?
1: Enggak ada.
0: Masa sih?
1: Cristiano Ronaldo kan?
0: Iya, kamu kok ketinggalan banget sih. Ini kabarnya cincinnya Ronaldo dan juga Georgina ini udah dipamerin dan mereka officially married gitu. Menurut kamu, kamu gimana perasaan kamu?
1: Ya normal, nikahnya ya? Dengan cewek.
0: Kenapa sih gitu banget?
1: Iya benar kan?
0: Iya benar-benar.
1: Cristiano Ronaldo cowok nih.
0: Iya iya benar-benar.
1: Menikah sama Georgina.
0: Betul.
1: Cewek.
0: Georgina
1: normal tuh.
0: Normal. Ada yang normal?
1: Salah?
0: Ada ya tapi ya.
1: Hah? Saya nggak mau ngomong banyak. Gitu.
0: Tapi kalau ngomongin soal sepak bola nih Pak,
1: betul,
0: ini udah nggak ada lagi ya event-event ke depannya?
1: Masih belum ada. Kebetulan belum, nanti ya? Akan ada FIFA Series. Itu FIFA adalah series, event resmi dari FIFA. Cuman memang ada sedikit kendala. Kemarin beberapa tim yang diundang untuk FIFA Series, FIFA ASEAN Series, itu ada yang mengundurkan diri. Salah satunya adalah India.
0: Kenapa tuh mengundurkan
1: karena
0: diri tuh?
1: Karena kemarin alasan dari India itu adalah mempersiapkan untuk laga friendly match melawan Brazil.
0: Oke.
1: Untuk desas-desus yang juga berembus saat ini adalah Vietnam akan juga menarik diri dari FIFA Series.
0: Wow.
1: Gitu.
0: Kalau Indonesia Pak?
1: Indonesia kan sebagai tuan rumah, nggak mungkin dia mengundurkan diri gitu. Bagaimana sih kau ini?
0: Iya, iya. Mohon maaf nih, pengetahuan sepak bola kita rendah ya Pak ya.
1: Enggak. Memang orang itu selalu punya value masing-masing.
0: Betul.
1: Di bidang masing-masing. Jangan pernah menganggap rendah orang lain gitu loh. Belum tentu apa yang kamu lakukan hari ini benar. Belum tentu benar untuk orang lain gitu. Karena saya dapat kata-kata ini dari salah seorang salah seorang fashion influencer.
0: Wow,
1: namanya Eva.
0: Eva, oke. Hai Eva.
1: Ave namanya.
0: Ave, oke, terus.
1: Sama Nancy. Jadi dia itu cara berpakaian saya bilang, karena kan kemarin saya sempat datang ke salah satu acara yang luar biasa anak muda, Legacy Market namanya.
0: Oh, keren banget.
1: Ya.
0: Itu tuh yang MC adalah Taufik dan juga Mas Mario.
1: Mario betul. Dan aku sempat ngobrol kayak semacam bikin podcast gitu, ada talk show gitu di Mini State. Aku ngobrol sama mereka gitu aku minta pendapat mereka karena mereka bisa dikatakan untuk golongan Indonesia atau untuk cara berpakaian dia. Itu terbilang sangat aneh.
0: Sangat ini ya.
1: Kemudian saya nanya,
0: kamu
1: enggak takut dihujat kamu gini. Istilahnya jawabannya kan apa? itu enggak normal untuk orang kita gitu. Tapi jawabannya satu hal yang bikin saya
0: apa?
1: Oke, keren lu.
0: Apa?
1: Dia bilang, jangan pernah menilai cara berpakaian orang lain.
0: Oke, saya suka.
1: Karena yang menurut lu belum baik, itu bisa menurut dia sangat baik.
0: Betul sekali.
1: Jadi ya kamu jangan pernah kenapa sih pakaian compang-camping? Kenapa sih pakaian nyarobek? Jangan pernah, karena dia mungkin nyamannya pakai itu.
0: Betul.
1: Kita nggak bisa, sama, dan sama halnya dengan ketika kita menilai orang gitu.
0: Betul.
1: Kok orang ini nggak bisa ya untuk urusan bahasa Inggris gitu? Ada teman saya itu yang ngebully gitu, ya nggak masalah. Saya emang nggak bisa. Pronunciation bukan nggak bisa, pronunciation saya jelek.
0: Betul.
1: Iya kan? Tapi kan ada dia hanya melihat sisi kekurangan. Jangan kita jadi orang terus yang objektif jangan subjektif.
0: Benar, gitu.
1: Setiap orang kan dari yang sempurna pada dasarnya.
0: Betul.
1: Gitu. Jangan pernah menilai kekurangan orang lain.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Karena kesempurnaan milik Allah.
1: Betul
0: ya.
1: Sekali. Gimana? Kamu hari ini merasa tertampar kan dengan kata-kata saya?
0: Emang sengaja saya mengundang Bapak untuk menampar saya Pak.
1: Okay.
0: Secara tidak langsung tapi
1: betul.
0: Ya.
1: Tapi, tapi apapun itu yang pasti terima kasih ya
0: betul.
1: Untuk Kakak Irene yang
0: balik lagi ngomongin soal sport
1: sepak
0: ya.
1: Bola ya. Kalau ngomongin
0: jangan
1: sepak bola,
0: ini aku mau tanya nih kalau menurut Taufik sendiri. Karena sekarang kan makin kesini tuh orang olahraganya makin macam-macam.
1: Betul.
0: Ada culturean, ada pedal lah ya, pedal ya. Terus juga ada tenis sama segala macam. Yang sebenarnya adalah which is itu olahraga-olahraga lama yang kemudian kembali booming, kembali hype. Kalau menurut Taufik tuh sebenarnya kalau ngomongin soal olahraga yang lagi kekinian tuh gimana?
1: Sebenarnya olahraga itu nggak ada yang kekinian sih. Semua olahraga pada dasarnya sama. Tujuannya
0: betul.
1: Adalah membuat badan kita sehat.
0: Betul.
1: Nah ini yang pengen saya garis bawahi adalah ya udah kamu jangan pernah ngejudge olahraga jenis olahraga orang itu gitu. Iya kan? Akhirnya kan sekarang yang terjadi adalah olahraga kayak sepak bola nih contohnya. Ada satu perkumpulan kayak komunitas sepak bola gitu namanya Fun Football. Ada satu ketika lu mau masuk ke komunitas itu lu harus punya sepatu yang minimal harganya di atas juta up, 1 juta up. Serius, ada.
0: Ada ya?
1: Ada.
0: Di dan Malang?
1: Ada di Malang.
0: Terus
1: kalau kamu sepatunya jelek nih, kamu kayak seolah dipinggirkan.
0: Oke. Okay.
1: Tanpa melihat skill lu kayak gimana. Okay. Jadi kan saya malah gak senang ada ketika akhirnya sebuah komunitas yang tujuannya untuk sehat itu menjadi ajang pamer.
0: Betul. Betul.
1: Ya udah, kamu mau pakai sepatu jelek, kamu mau enggak pakai sepatu, udah, biar main bola aja. Gitu loh. Karena kan main bola itu kan tim kan. Kadang ketika kita sepatu jelek nih, kita enggak diumpani. Kita enggak dikasih oper bola. Padahal kan ini tim toh, gitu.
0: Betul.
1: Makanya hanya karena apa? Betul, hanya karena apa? Karena sepatu lu under 1 juta.
0: Oke. Okay. Gitu. Ada ya, Pak ya?
1: Ada. Makanya okay. Ya udah, gue sekarang lebih milihnya kalau pengen olahraga ya olahraga sendiri aja kayak
0: olahraga mulut makan misalnya.
1: Bukan, olahraga di rumah aja.
0: Betul.
1: Ya kayak pakai running pad.
0: Iya, itu kan kesombongan. Itu arahnya memang udah sombong.
1: Enggak sombong running pad sombong. Kan ya kita di rumah aja. Ngapain? Iya. Sombongnya dari sisi mana?
0: Dari cara dia menggiring opini dari ngomongin olahraga di rumah sampai ke halatnya disebutin. Ngapain? Enggak banget lu tahu.
1: Iya sih, soalnya teman saya tuh pengen. Itu rencana mau saya kasih ke teman saya, teman saya terlalu sombong.
0: Bukan, terlalu gede. Takutnya running pad-nya bunyi.
1: Tolong gitu.
0: Tapi di usia kamu yang sekarang ini, kamu tuh tipikal orang yang memang memperhatikan banget gak sih soal
1: kesehatan,
0: olahraga, rutinitas kamu ya, gitu.
1: Betul.
0: Karena kamu kan termasuk orang yang kayak paginya tidur, malamnya kamu beraksi gitu ya.
1: Gak mesti bekerja, sih, gak gitu. Mesti. Jadi makanya gini, sekarang itu kalau aku tuh lebih banyak melakukan aktivitas olahraga. Kenapa demikian? Okay. Karena ternyata aktivitas olahraga itu sedikit banyak akan membuat metabolisme dalam tubuh kita itu menjadi normal kembali, cuy.
0: Benar.
1: Jadi gak, biasanya aku nggak olahraga sih. Sorenya atau siangnya aku nggak pagi siang sore nggak olahraga. Yes. Biasanya malamnya aku nggak bisa tidur.
0: Oke. Okay.
1: Tapi kalau aku olahraga biasanya under jam 12 siang, jam 12 malam itu aku sudah ngantuk akhirnya tidur sampai pagi.
0: Okay.
1: Nah itu kan akan memperbaiki apa siklus kehidupan kita gitu.
0: Betul. Jadi kayak dibenerin aja ya siklusnya.
1: Betul.
0: Ya.
1: Makanya ditambah aktivitas yang membuat tubuh kita itu under jam 12 malam itu capek gitu.
0: Oh gitu. Aktivitas apa yang membuat lu capek di jam segitu?
1: Ya olahraga.
0: Olahraga.
1: Baik, makanya makanya kenapa aku akhirnya pakai milih running pad gitu. Kalau malam nggak bisa tidur, aku biasanya jalan dulu di treadmill.
0: Okay.
1: Ya minimal 30 menit.
0: 30 menit ya. Tapi treadmill masih bisa kan?
1: Masih bisa.
0: Masih oke okay, ya.
1: Masih oke. Okay. Dan itu buat under 100 kilo kalau kamu gak bisa.
0: Oke deh, ini seru banget ya kalau ngobrol sama Bung Taufik karena udah lama banget kita tidak bersua dengan
1: betul.
0: Dia gitu ya.
1: Harusnya kita ini bikin duo gak sih?
0: Iya betul, bikin duo. Tapi ada teman saya, dia punya studio podcast di rumahnya, tapi dia gak pernah ngundang saya.
1: Kenapa?
0: Tapi dia ngundang orang-orang lain.
1: Kenapa?
0: Sebenarnya bukan teman, dia di belakang nusuk. Oke.
1: Makasih akhirnya. Iya, pokoknya ya. Jangan lupa teman-teman semuanya ya, sahabat kreatif bukan? Teman berdua. Sorry. Saya dulu waktu keluar dari sini sahabat kreatif masih. Iya.
0: Oh, bukan. Kamu waktu keluar dari sini masih teman terbaikmu.
1: Oh, teman terbaik kamu. Iya. Sekarang teman berdua.
0: Sahabat kreatif sekarang teman berdua.
1: Teman berdua. Nah, teman buat buat teman berdua nih.
0: Ya. Tapi waktu kamu dikeluarin tuh kenapa ya kira-kira ya? Alasannya apa ya?
1: Banyak yang enggak suka sama saya. Karena saya punya banyak kelebihan. Iya, nggak apa-apa saya emang nggak apa-apa. Berarti kalau saya dianggap membahayakan akhirnya sampai dikeluarkan, berarti orang itu tahu potensi saya sebenarnya gitu kan?
0: Udahlah, kita on mic dulu.

0: Eh, Andi, makanan di sini enak-enak ya. Kenyang sekali perut aku, aduh.
1: Enak banget. Porsinya banyak, murah lagi. Yaudah, pulang yuk.
0: Bentar dong, ini nih aku masih beresin piring-piring sama gelas kita. Nah, selesai. Udah beres nih, udah aku tumpuk di tengah. Ayo kita pulang.
1: Mbak-mbak, gak sekalian aja itu dicuci piringnya. Aduh, rajin amat.
0: Kamu tuh ketinggalan zaman banget ya. Kamu gak tahu gerakan tumpuk tengah.
1: Emang apaan?
0: Jadi, gerakan tumpuk tengah itu adalah gerakan yang dilakukan sebagian orang dengan menumpuk piring, sendok, gelas di tengah agar lebih rapi dan juga meringankan beban pramu saji. Jadi, mereka itu nanti bisa lebih cepat dan juga efisien saat membereskan meja, gitu.
1: Gitu. Seru ya? Yaudah deh, kapan-kapan aku mau ikutan gerakan tumpuk tengah, ya kan? Biar Mas dan juga Mbak-mbak pramu sajinya itu lebih gampang kalau mau beresin meja. Ya kan, Res ya?
0: Oke.

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

Oke, teman Pro 2, dan kita mau geser dulu teman Pro 2 ke An Se-young yang kabarnya ini masih menahan rasa sakitnya jelang dari kejuaraan dunia bulu tangkis 2026. Teman Pro 2, An Se-young ini masih menghadapi masalah cedera jelang kejuaraan dunia bulu tangkis 2026. Tunggal putri Korea Selatan ini juga tetap berusaha tampil maksimal, kabarnya setelah melewati masa pemulihan yang cukup panjang, di mana kalau kita lihat berdasarkan jadwal kejuaraan dunia bulu tangkis 2026 yang berlangsung pada 17 hingga 23 Agustus di Indira Gandhi, tepatnya di Indoor Stadium New Delhi, India, di mana An Se-young ini datang dengan status juara bertahan sekaligus unggulan utama dalam sektor tunggal putri. Nah, setelah menjuarai Indonesian Open 2026, An Se-young juga masih memilih beristirahat, di mana keputusan ini juga diambil karena kondisi fisiknya belum sepenuhnya pulih, di mana cedera ini juga membuatnya absen dari beberapa turnamen sebelum kejuaraan dunia. Ya, masalah pada lutut sempat mengganggu penampilannya. Terbaru, peraih emas Olimpiade Paris 2024 ini mundur dari Japan Open 2026 akibat cedera kaki kiri. Dan kini An Se-young juga kembali berlatih dan juga bersiap menghadapi persaingan di New Delhi. Jadi ia ingin mendapatkan kembali ritme pertandingan sejak laga pertamanya, di mana dalam wawancara dengan Yonhap Agency sebelum berangkat ke India, An Se-young ini mengungkapkan fokus utamanya di mana ia ingin kembali merasakan atmosfer pertandingan setelah cukup lama menjalani pemulihan. Ya, dan An Se-young ini juga menyadari terkait kondisi fisiknya belum sepenuhnya bebas dari masalah. Ia juga masih merasakan sakit pada bagian kaki, di mana situasi ini juga membuatnya harus lebih berhati-hati saat tampil, teman berdua. Wow, yang pasti namanya seorang atlet ya, teman berdua, kalau misalnya mau berlaga di kejuaraan dunia, meskipun kayak rasa sakit ini nantinya ketika terus dilawan dan bahkan bisa menyebabkan hal-hal yang sifatnya permanen nih, kalau misalnya tidak kita nggak benar-benar sembuh dulu, terus habis itu nanti memaksakan diri, wah bisa cedera yang parah, teman Prodo. Jadi kita doain semoga deh An Se-young nantinya juga bisa tetap memberikan yang terbaik, teman Prodo, dalam kejuaraan dunia bulu tangkis 2026. Nanti kita juga akan update ya informasi dari dunia bulu tangkis, atlet-atlet Indonesia gitu kan, bagaimana dengan kabar-kabar dari dunia perbulu tangkisan Indonesia. Tapi pastinya selain satu ini, kamu jangan kemana-mana.

Teman Pro 2 dari Indonesia, kita punya informasi di mana pebulu tangkis ganda putra Indonesia Raimon Indra Nicolaus dan Joaquin ini bertekad untuk tampil maksimal dan unjuk kemampuan di kejuaraan dunia bulu tangkis 2026. Ya, kendati masih tergolong sebagai atlet muda dan tidak diberikan beban target khusus oleh Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI, namun semangat bertanding dari Raimon dan juga Nicolaus ini sama sekali tidak surut ya. Dan saat ini Raimon Indra atau Nicolaus Joaquin ini tengah fokus dalam mematangkan persiapan mereka, lebih tepat menuju ke ajang kejuaraan dunia bulu tangkis 2026 yang nantinya akan diselenggarakan di arena Indira Gandhi, tepatnya berada di New Delhi, India, yaitu pada tanggal 17 hingga 23 Agustus mendatang, teman Pro 2. Meskipun mereka datang dengan predikat sebagai debutan di turnamen bergengsi, namun Raimon dan juga Nicolaus ini yang merupakan kampion Australia Open 2025 tetap mengusung target yang tinggi. Mereka kabarnya juga memiliki ambisi yang besar untuk nanti dapat memberikan penampilan terbaik sekaligus membawa pulang medali dari kejuaraan dunia tersebut. Dan menjelang bergulirnya kejuaraan, porsi latihan pasangan ini juga sudah mulai disesuaikan gitu ya. Kalau kita lihat ini, Raimon juga menyadari bahwa setiap lawan yang dihadapi tidak akan mudah karena persaingan akan berjalan sangat ketat. Oleh karenanya mereka memilih untuk tidak berpikir terlalu jauh. Dan pada turnamen perdananya mereka juga menempati posisi unggulan ke-13 dan mendapatkan bye sehingga berhak melangkah langsung ke babak kedua. Mereka juga kabarnya kini menanti calon lawan, yakni adalah pemenang antara ganda putra Malaysia Junaidi Arif atau Yap Roy King atau wakil dari Vietnam Nguyen Tin Hoang atau Tran Dinh Man ya. Dan kesiapan ini juga kabarnya didukung oleh masa jeda 2 pekan terakhir yang mana ini dimanfaatkan dengan cukup baik oleh keduanya untuk berlatih dan tentunya memberikan yang terbaik nanti di hasil terakhirnya. Kita doakan agar kedua atlet Indonesia ini, tahun Pro 2 dan juga atlet-atlet lainnya yang akan mewakili nama Indonesia, bisa menjaga kondisi, stamina dan memberikan yang terbaik pada babak akhir nanti, teman Pro 2.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
2: Berita apa pula tuh, Bu? Pasti berita hot kan ini?
1: Ada pejabat, Bu, yang ketangkap KPK lagi.
2: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
1: Iya, Bu. Ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
2: Hah, gara-gara apa pula tuh, Bu?
1: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah, sama pengusaha proyek, Bu.
2: Bah, itu kan namanya gravitasi kan, Bu?
1: Gratifikasi, Bu. Gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
3: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Tahukah Anda, menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh? Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973, kala itu Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.

Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya, seperti sapi, mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

0: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk.
1: Ah, enggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
0: Ah, hutan pinus ya? Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
1: Sa, kamu tahu nggak sih kemarin
0: tolong ya.
1: Yang aku beli
0: ini
1: itu
0: penting
1: lagi
0: loh.
1: Promo.
0: Aku lagi ngomong penting loh.
1: Iya, apaan sih? Gitu
0: aku belum selesai ngomongnya.
2: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu, pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.

kita on producer di 14.26 menit waktu Indonesia Barat ya. Selamat siang aja untuk kamu yang juga masih menyatu bersama dengan Erik Pro 2, teman terbaik kamu. Yang pasti kalau sekarang kita sudah waktunya untuk move teman Pro 2 ke informasi-informasi dari dunia entertain kayak gitu.

Kita mau ke layar di Odyssey di China yang kabarnya ini sudah 8 kali lipat total layar bioskop Indonesia. Jadi kabarnya di Odyssey ini benar-benar tayang gede-gedean di China, di mana hari ini Jumat 14 Agustus film Christopher Nolan ini akan ditayangkan lebih dari 20.000 layar di negara tersebut, 8 kali lipat loh dari total keseluruhan sekitar 2.500 layar yang dipunya di Asia Tenggara dan juga Kepulauan Pasifik. Nah, menurut data dari distributor, jatah layar dari The Odyssey China ini termasuk sekitar 90% dari jaringan layar IMAX yang ada di China, yang mana ini tersebar di hampir 800 lokasi berbeda. Yes, agensi penjualan tiket Maoyan ini memaparkan perolehan box office dari penjualan tiket awal alias pre-sale The Odyssey di China sudah mencapai sekitar 39,5 juta atau sekitar 104,4 miliar ya. Jadi per 12 Agustus 2026, kemudian kalau di total pendapatan gabungan dari penayangan awal ataupun preview dengan penjualan tiket awal, maka film ini sudah mengantongi sekitar RMB 91 juta atau 240,5 miliar menjelang perilisan luas film ini di China pada 14 Agustus lalu. Variety juga menyebutkan Maoyan Pro ini memprediksi pendapatan kotor hari pembukaannya sebesar 70,4 RMB juta gitu ya untuk The Odyssey, di mana alokasi layar IMAX ini akan tetap dipertahankan gitu ya, meskipun Spider-Man Brand New Day kabarnya terus mencatatkan kesuksesan di bioskop-bioskop China. Ya, pihak IMAX ini juga menyebut tidak ada rencana pengurangan jumlah layar untuk The Odyssey. Analis senior di perusahaan riset media partner Asia, Adrian Tong, menyoroti rekam jejak performa dari box office film-film Nolan di China sebagai tolak ukur yang relevan, teman Pro 2, iya kan? Dimana memang ini luar biasa banget, karena Oppenheimer mencatatkan pendapatan sekitar 61 juta US dollar di China daratan, sementara Tenet ini meraih angka serupa, dan Maoyan ini juga mencatat lebih dari 250 ribu pendaftaran minat tonton untuk The Odyssey sendiri, yang bahkan sebelum penjualan tiket awal dibuka ini udah habis kayak gitu ya. Selain itu ada pula kontribusi dari komitmen jaringan IMAX di China yang biasanya dikuasai oleh film lokal, sehingga lokasi untuk The Odyssey terbilang tidak biasa. Namun Tong juga menyebutkan hal ini adalah imbas gitu dari permintaan yang tinggi, apalagi film-film Nolan secara konsisten mencatatkan performa di atas rata-rata dalam format IMAX di China. Nah, menurut data box office Mojo yang diakses pada 14 Agustus 2026, The Odyssey juga sudah mengantongi pendapatan global sekitar 1,127 miliar US dollar dan juga menjadi film Christopher Nolan terlaris. Pendapatan ini juga terdiri dari 477 juta US dollar ya dari pasar domestik dan 649,9 juta US dollar dari pasar internasional. Untuk perolehan The Odyssey ini juga sudah membuat film ini menjadi film kedua terlaris secara global pada 2026, dengan posisi pertama ditempati oleh Spider-Man Brand New Day yang mengantongi 1,722 miliar US dollar, teman Pro 2. Kita bakal balik lagi, jadi pastikan kamu jangan kemana-mana, masih banyak informasi menarik lainnya.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan, tapi kata bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingabul. Papa ngagau sih.
1: Bisa aja nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: Des, kamu tahu Fikri kan?
1: Mm-hmm.
0: Isi postingan di Instagramnya gini banget sih.
1: Nah itu, kemarin juga jadi omongan anak-anak di grup jadi perkuliahan agama deh. Udah gitu pakai ngotot pula.
0: Mabok ya dia?
1: Mabok agama tepatnya. Sebenarnya gak apa-apa sih kalau saling berbagi ilmu. Tapi bukan buat menyudutkan ya.
0: Nah, nih, lihat. Komen-komennya di media sosial juga pedes banget ya.
1: Mungkin maksudnya baik, mengingatkan. Tapi ya caranya aja tuh yang salah. Kan ada baiknya kita belajar bareng-bareng, bukan menghakimi. Apalagi pakai bawa agama lagi.
0: Ya, semoga Tuhan memberikan PUB hidayah deh. Amin.
1: PUB?
0: Pak Ustadz baru.
1: Shh.

juga harus segera pamit undur diri karena abis ini bakal ada yang menemani kamu teman Pro 2. Nanti juga akan ada Ara ya. Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana dan tetap mendengarkan Ara di Pro 2, teman terbaik kamu. Bye.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Islam, rahmat untuk semesta alam.
1: Dengan pemeluk Islam mencapai 200 juta jiwa lebih, Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Namun, terdapat fakta lain yang belum banyak diketahui. Ternyata negara kita menyuplai 60% kebutuhan kertas Al-Quran di dunia. Produk kertas ini diekspor ke negara-negara pusat percetakan Al-Quran. 70% diantaranya dipasarkan di Timur Tengah dengan pasar terbesar Iran, Lebanon, dan Mesir. Negara-negara Timur Tengah menyukai kertas asal Indonesia karena memiliki kualitas prima serta pasokan yang berkelanjutan. Gramatur kertas yang ideal, tekstur yang halus, daya serap tinta yang baik, serta kecerahan warna menjadi alasan kenapa kualitas kertas Indonesia diakui secara internasional. Selain itu, Quran Paper juga telah resmi mendapatkan sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Hal ini sekaligus menjawab permintaan negara-negara Muslim dunia yang menginginkan setiap produk yang digunakan telah sesuai dengan syariah Islam.
0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
2: Pro 2.
3: Aduh, sama siapa sih nih dilempar sampai kena muka? Astagfirullah. Yalah, kamu Ron. Kamu tadi yang buang sampah sembarangan.
4: Eh, kena kamu ya, Din. Sorry ya, gak sengaja tadi.
3: Bukan masalah itu, Ron. Ini masalahnya sampah kamu bisa jadi penyebab banjir, tau.
4: Ah, sampah satu doang, masa iya bikin banjir?
3: Bisa lah. Coba yang mikir kayak kamu 1000 orang. Gimana coba? Jadi banyak kan sampahnya?
4: Lagian banjir kan gara-gara hujan, bukan gara-gara sampah.
3: Ente masih ngeyel lagi. Banjir itu faktornya bukan karena alam aja, tapi juga ulah manusia. Nih, kayak penebangan hutan sembarangan, pengalihan fungsi lahan, sama sampah yang dibuang sembarangan.
4: Oh gitu, ya udah deh, iya maaf.
3: Maaf doang, gak cukup tau. Nih, sampahnya, bawa

0: Info Pro 2 FM.
1: Selamat sore teman Pro 2, pukul 3 waktu Indonesia Barat. Kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2 selengkapnya disampaikan Nara Zahra. Informasi pertama bukan sekedar popularitas. Ini alasan Stephen Chow pilih Dilraba di Kung Fu Soccer. Pemilihan Dilraba Dilmurat sebagai salah satu pemeran utama film Kung Fu Soccer ternyata bukan semata-mata karena popularitasnya. Sutradara Stephen Chow justru tertarik pada kemampuan akting dan potensi alami aktris ini, terutama untuk menjalani adegan laga yang menjadi bagian penting di dalam film.

0: Informasi selanjutnya, Tuan Prodo, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menyebut komitmen Presiden Prabowo mulai membuahkan hasil. Dukungan anggaran berkelanjutan diberikan untuk persiapan berbagai ajang olahraga internasional. Erick mengatakan persiapan atlet tidak dapat dilakukan secara instan. Menurutnya, pembinaan atlet membutuhkan perencanaan dan anggaran secara tahunan. Tuan Prodo, sekian berita Prodo Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Berapa hari baru aja kita merayakan Teman Pro 2 ulang tahun dari Arema FC. Dan kalau dilihat kemarin ya Teman Pro 2, ini Arema FC menjadikan peringatan hari ulang tahun ke-39 sebagai momentum untuk melihat kembali perjalanan klub sekaligus menatap masa depan dengan semangat baru. Di tengah berbagai tantangan yang telah dilewati, manajemen ini memilih merayakan hari jadi bukan sekedar dengan seremoni, tetapi juga melalui pembenahan fasilitas dan juga refleksi spiritual. Ada sebuah bis baru Arema Teman Pro 2 yang mana ini bisa diharapkan untuk membuat pemain ini lebih bersemangat dan termotivasi untuk memberikan prestasi yang lebih baik di musim kompetisi tahun ini dan selanjutnya. Plat nomornya ini adalah N7887, Nopol, yang punya makna selain fasilitasnya. Bis Arema ini juga menarik perhatian Teman Pro 2 ya, di mana angka dan huruf ini punya makna yang dapat menjadi refleksi spiritual untuk perjalanan Arema FC Teman Pro 2. Masih ada beberapa informasi seputar Malang Raya lainnya selama 1 jam ke depan bersama Ara Teman Pro 2 di sore hari ini. Dan jangan kemana-mana, aku masih akan hadirkan lagu lainnya untuk kamu.

Menjaga ikatan dan harmoni sosial di masyarakat adalah hal yang penting di Indonesia. Di Jepang sendiri, ada cara unik dalam menjaga ikatan dan harmoni sosial di tengah masyarakat, yaitu Hone dan Tatemae. Cara ini sempat dikagumi oleh orang asing karena orang Jepang terlihat sangat ramah di mata dunia. Tetapi, apa sih sebenarnya Hone dan Tatemae itu? Hone adalah ekspresi dari perasaan sesungguhnya yang dimiliki oleh orang Jepang. Sedangkan kebalikannya, yaitu Tatemae, adalah ekspresi dari perasaan yang ditampilkan di depan umum untuk mengikuti norma sosial yang ada di masyarakat. Ya, bisa dibilang orang Jepang itu kebanyakan bermuka dua sih. Dalam penerapannya di kehidupan masyarakat sendiri, hal ini memiliki efek yang luar biasa dalam menjaga kerukunan, minim kekerasan, dan konflik yang sia-sia.

0: Ya, kok hujan sih?
1: Emang kenapa?
0: Kayaknya bulan-bulan ini tuh musim kemarau gak sih? Tapi kok ada hujan ya?
2: Aduh, iya nih. Mana aku gak bawa jas hujan lagi.
1: Kalian tahu gak sih? Kalau cuaca yang berubah-ubah kayak gini tuh ternyata dipengaruhi juga sama kebiasaan-kebiasaan kita.
0: Hah? Kebiasaan apa?
1: Karena banyak orang yang masih suka buang sampah sembarangan, menggunakan kemasan sekali pakai, terus juga menggunakan kertas yang berlebihan.
0: Ih, sok tahu.
1: Aku tuh bukan sok tahu. Nih dengerin ya penjelasan dari Dr. Henny Masuro, MSc. Beliau ini Kepala Pusat Lingkungan, Mitigasi dan Kebencanaan dari Universitas Negeri Malang.
3: Save the Earth itu bisa kita lakukan dengan berbagai cara ya, dalam aspek limbah ya, terus kita itu ketika ngomong save the earth kan bisa berangkat dari berbagai aspek. Bisa dari energinya, bisa dari waternya, bisa dari waste-nya, ataupun dari renewable energy, green renewable energy begitu, atau yang lainnya. Sehingga kalau kita ngomong waste atau kita ngomong sampah, maka tentunya gunakan prinsip 3R, reduce, reuse, sama recycle. Kemudian ketika kita ngomong energy atau green energy, kita bisa menggunakan teknologi-teknologi yang ramah lingkungan, khususnya memanfaatkan energi, bisa energi bayu, energi angin ya, kemudian atau yang lainnya.

Teman Pro 2, dua air mancur di ruang publik ikonik Kota Malang, yakni Alun-Alun Tugu dan juga di Taman Trunojoyo, ini mengalami kerusakan. Dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, lagi nyiapin anggaran perbaikan hampir 100 juta rupiah lewat perubahan anggaran keuangan. Ini disampaikan Teman Pro 2, untuk kerusakan paling terlihat ini di Alun-Alun Tugu ya. Pancaran air yang seharusnya mencapai 6 meter, sekarang cuma sekitar 2,5-3 meter aja. Dan kondisi ini dipicu kerusakan 3 unit pompa yang mengalami gangguan setelah terbakar. Dan dari DLH ini mengusulkan sekitar 50 juta untuk penggantian perangkat ini. Bergeser ke air mancur di Taman Trunojoyo, ini juga mengalami kerusakan di bagian mesin atau spool. Perbaikannya ini diperkirakan membutuhkan nominal 40 jutaan Teman Pro 2. Jadi total keduanya ini hampir 100 juta rupiah. Dari DLH juga berharap anggaran ini bisa disetujui dalam PAK agar kedua air mancur ini bisa segera diperbaiki. Pasalnya Alun-Alun Tugu dan juga Taman Trunojoyo ini merupakan ruang publik sekaligus bagian dari wajah kawasan pusat Kota Malang.

Kita mungkin mengenal bahwa binatang kanguru berasal dari Australia. Tapi tahukah kamu, ada juga kanguru yang asli Indonesia. Kanguru ini bisa kamu temui kalau kamu berkunjung ke Papua. Dilansir dari Good News from Indonesia, kanguru Papua ini termasuk genus Dendrolagus, yang berarti kanguru pohon Papua. Paling unik adalah kanguru pohon Wakera, yang merupakan kanguru pohon terbesar yang pernah ada dengan berat mencapai 15 kg ketika dewasa.

0: FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Lawan Pro 2 masih bareng Ara di sore ceria ngalam ilakas hari ini. Ngomongin soal Kota Malang ini, teman Pro 2 kita pasti tahu ya, sebuah musibah yaitu adalah kebakaran hutan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Ini memasuki hari ke-12, teman Pro 2. Di pagi hari ini informasinya Ara ambil dari Malang Raya Info. Satgas ini tidak menemukan titik api atau fire spot, tapi masih terdapat 8 hotspot yang masih jadi fokus pendinginan dan juga pembasahan. Dari Danrem 083 Baladika Jaya, Kolonel Infanteri Wahyu Ramadhanus Suryawan, selaku dan sektor penanganan karhutla wilayah Korem 083, ini mengatakan 8 hotspot ini tersebar di wilayah Probolinggo dan juga Pasuruan, teman Pro 2. Especially ada 2 titik di sekitar Seruni Point, wilayah Probolinggo, dan juga 6 titik di wilayah Pasuruan. Meskipun fire spot tidak ditemukan, penanganan ini tetap dilanjutkan untuk memastikan tidak ada bara yang berpotensi memicu kebakaran kembali terjadi. Petugas ini juga masih melakukan patroli, pendinginan, pembersihan, dan juga pemantauan dari udara. Water bombing ini juga dijadwalkan kembali dilakukan sebanyak 6 sorti dengan dukungan helikopter BNPB kalau cuaca memungkinkan, teman Pro 2. Hingga hari ke-12, luas kawasan terdampak karhutla ini mencapai sekitar 1.120,2 hektar. Di mana Satgas ini juga masih terus melakukan pemantauan beberapa hari ke depan sekaligus memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat serta wisatawan terkait pencegahan kebakaran hutan, teman Pro 2. Ini sebuah berita yang membahagiakan, teman Pro 2 ya. Semoga selanjutnya enggak ada lagi percikan api dan wisata Bromo ini bisa dibuka kembali, teman Pro 2.

sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

0: Suara Teman Pro 2 di 87,9 bareng sama Ara dan juga
1: Vira.
0: Yes, Vira dan Ara.
1: Gitu ya Teman Pro 2. Ketemu lagi lanjut ya. Barengan sama Vira dan juga Ara gitu. Betul, ya di Sore Ceria kali ini.
0: Betul, di hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol gitu ya. Sudah hadir di Studio Pro 2 ya Vira.
1: Benul.
0: Hari ini ada Yosalia Tefdila Wicaksana Putri. Ini adalah mahasiswa dari UM, Universitas Negeri Malang. Kenapa dia di sini? Karena dia baru aja memenangkan juara 3 lomba bimbingan klasikal Olimpiade Bimbingan dan Konseling 2026 di UNDRI.
1: Wow. Langsung
0: kita
1: aja.
0: Kita recall lagi kemarin gimana.
1: Betul. Kita langsung sapa aja bersama gitu ya. Ada Yosalia Tefdila. Hai, selamat sore.
2: Selamat sore, Kak.
0: Manggilannya siapa nih?
2: Manggilannya Ocha.
0: Waduh.
1: Oh, agak jauh ya, Kak.
0: Kita baca dulu Yosalia Ocha. Tefdila Wicaksana Putri.
1: Oh, dari Yosalianya berarti.
2: Iya, betul banget, Kak. Dari Yosalianya itu.
0: Ini pasti dari kecil soalnya kayak
2: betul.
0: Yosalia too much sih buat aku namanya gitu, kayak Ocha
1: gitu.
0: Ocha is best gitu.
1: Teteh Ocha?
2: Ya kebetulan saya kembarannya.
1: Ya ampun Teh, gimana kabarnya di hari ini?
2: Alhamdulillah gitu, saya baik-baik saja.
0: Ya ampun, seru banget sih kedatangan Teh Ocha hari ini ya. Mungkin kita boleh kenalan dulu ya. Aku Ara.
1: Aku Vira.
0: Ya sih, kalau saya kenalan nih, Ocha ini lagi sibuk apa sekarang, jurusan apa, semester berapa?
2: Oke, halo teman-teman, perkenalkan nama aku Yosalia Tefdila Wicaksana Putri, biasanya dipanggilnya Ocha. Aku adalah mahasiswa bimbingan dan konseling angkatan 2023 yang saat ini baru memasuk semester 7 nih, Kak, kebetulan. Ya, terus untuk kesibukannya akhir-akhir ini kebetulan aku ada intern di departemen di content creator. Sama aku ada ambil beberapa job les kalau habis maghrib gitu.
0: Jadi ini ya, apa namanya, kayak mentor guru les gitu ya?
2: Iya betul, Kak. Guru private gitu.
1: Sibuk kali ya, kutengok-tengok anak semester 7 ini.
0: Tapi keren loh, maksudnya semester 7 udah jadi, menurut aku ya, dulu waktu kuliah tuh teman-temanku yang jadi guru les, guru private tuh kayak, kamu udah jadi seorang guru.
1: Benar. Mereka tuh kelihatan keren, hebat, karena mereka tuh pintar ini ya, manage waktu gitu kan.
0: Iya, sibuk banget ya.
1: Karena kamu sibuk banget, kamu manage waktunya gimana tuh?
2: Kalau aku sih sebenarnya tergantung prioritas ya, Kak, ya. Sekarang tuh kalau untuk sekarang kan karena belum masuk kuliah ya, jadi belum ada bimbingan juga untuk skripsi. Jadi sekarang prioritasku adalah ngajar sama yaitu konten kreator yang ada di departemen itu tadi sih, Kak. Gitu.
1: Keren. Ini biasanya kamu bikin kontennya itu tiap hari kah atau gimana? Yang bikin kamu tuh yang konten kreator di sini itu kamu yang nge-shoot kah atau kamu yang brainstorming isi kontennya apa atau gimana?
2: Oke, kalau untuk brainstorming isi kontennya itu kita bagi dua, dari ASLab sama dari konten kreator juga. Terus kita yang take dan juga kita yang jadi hostnya gitu, Kak.
0: Palu gada ya, Cha ya.
2: Gitu, tergantung situasinya aja
0: bisa
2: sih.
0: Bisa di depan layar, di belakang layar.
2: Betul.
0: Sikap semua gitu ya. Kalau tadi jurusannya adalah
2: bimbingan dan konseling
0: gitu ya. Kenapa mengambil itu? Apa yang bikin kamu tertarik? Bisa kalau anak, soalnya kayak sebagai anak sekolah yang rebel ya, kayak aku, ih gitu, kalau sama guru BK tuh kayak, hah gitu. Kenapa kamu tertarik ke bimbingan konseling BK ini?
2: Kalau dari aku sendiri sebenarnya nggak tertarik, Kak, dulunya. Malah ini nggak ada di list jurusan yang aku impikan dulunya.
0: Malahan
2: tuh
0: ya.
2: Iya, nah itu karena disuruh sama orang tua, disuruh coba aja sih. Ternyata rezekinya di situ emang.
0: Terus so far 7 semester betah?
2: Alhamdulillah sangat betah nih.
0: Seru banget ya.
1: Yang terus bikin kamu betah itu apa sebenarnya?
2: Kalau yang bikin aku betah utamanya dari lingkungannya ya, Kak, ya. Terus juga lingkungan belajar, terus dosennya juga asik dan enggak yang terlalu apa ya, strict juga kan. Jadi kita enjoy aja sih selama ngejalanin kuliah gitu.
0: Wow, keren. Kalau jadi guru private tadi yang untuk les private itu ngajar apa biasanya?
2: Kalau aku sekarang baru berani ambil calistung sih, Kak.
0: Oke. Berarti muridnya usia
2: TK PAUD gitu. Usia 3-5 tahunan.
1: Wow, itu aktif-aktifnya mereka kalau aktif muter ya.
2: Betul sekali. Kadang belajar sambil jingkrak-jingkrak juga.
0: Nge-gym kali ya.
2: Sambil nge-gym.
0: Kayak abis ini mau kemana Ocha? Nge-gym.
1: Bukan ngajar ajar, tapi nge-gym gitu ya. Wow, nah ini biasanya sekali ngajar gitu ya, itu kayak waktunya berapa? Kayak sejam kah? Satu jam setengah atau berapa?
2: Kalau aku tergantung permintaan dari orang tua sih kak, jadi biasanya itu tapi 1 jam sampai 1,5 jam aja gitu, nggak lama-lama sih.
0: Itu lama sih kalau nggak lama ya.
1: Benar, itu agak lumayan.
0: Sebagai
1: ya.
0: Sebagai anak yang nggak suka belajar kayak, oh my god, lama banget.
2: Iya benar sih, kalau emang nggak suka belajar kayak bosen, iya, jenuh gitu.
0: Kepikiran jadi itu sejak semester berapa?
2: Sebenarnya aku nggak pernah kepikiran ya kak ya, awalnya tuh. Aku cuman buka usaha-usaha aja kan. Terus itu datang karena tawaran dari temanku awalnya. Nah butuh guru les private gitu. Terus aku kayak apa dicoba aja ya, karena kemarin kan juga lagi senggang-senggangnya, gak terlalu sibuk, dicoba aja. Dan kalau misalkan untuk guru ini gak pernah ada di dalam pikiranku sebelumnya sih kak.
0: Tiba-tiba.
2: Iya,
0: terus
2: tiba-tiba.
0: Yang selama ini ada di pikiran Ocha adalah menjadi apa cita-citanya memang?
1: Selain menjadi penyanyi.
2: Oke, selain menjadi penyanyi ya kak ya. Kalau aku sendiri karena dari dulu seneng belajar bahasa, terus juga sama seneng make up, aku tuh pengen banget dulu jadi make up artist gitu. Tapi sekarang aku juga lagi buka-buka usaha kecil-kecilan sih kak, buat makeup artist juga. Siapa tahu nih teman-teman yang nonton ada yang minat kan ya.
0: Gitu. An artist ya berarti sebenarnya Ocha ini ya.
1: Jadi memang tangannya ya yang lihai gitu juga.
2: Iya, betul sih kak, tangannya ya agak-agak lihai lah.
0: Betul, seru banget sih.
1: Kayaknya teman aku yang sebelah ini mau deh di makeupin sama
2: kamu. Boleh
0: dong kan, boleh kita coba ya.
1: Kayak itu biasanya di acara-acara apa aja yang bisa calling kamu?
2: Oke, kalau aku baru berani ambil job buat graduation sama mungkin karnaval kan, kalau di Malang tuh banyak sekali ya kak ya.
1: Mari iki guys, habis ini
2: khususan itu West Full Horek kan ya kak. Betul. Ya di sini, jadi aku baru ambil karnaval, terus wisuda, terus lamaran gitulah, yang ringan-ringan aja. Kalau wedding aku belum bisa.
1: Berarti yang flawless kayak gitu
2: ya. Betul.
1: Tapi biasanya kamu makeupnya apa? Yang kayak Korean look kah atau yang
0: ciri khasnya apa? Gitu.
2: Kalau aku sih lebih ke Thailand look ya kak ya. Yang dia agak tipis-tipis tapi tetap kelihatan lah.
0: Kelihatan.
1: Oke, okay, makeup kamu sekarang.
0: Alis serat.
2: Ya gini lah kak.
1: Jadi kayak gini ya.
2: Sejenisnya seperti ini gitu.
0: Wow.
1: Seru banget ya.
0: Kamu tertarik?
1: Tertarik sih. Tapi aku mau makeup kemana ya kak ya?
0: Kayak mau dipakai kemana ini makeupnya gitu.
1: Bener.
0: Ya.
1: Karena sayang banget kalau misalkan kita udah makeup heavy, bukan heavy look juga ya, tapi kayak sampai manggil orang juga, terus kita nggak kemana-mana kayak, aduh sayang banget.
0: Manggil orang maksudnya bakso.
1: Kakak Ocha bisa nggak kak ke rumah aku gitu?
0: Oke.
1: Ternyata Ocha ini talentanya banyak ya.
0: Betul, kamu kalau kita lihat ya, ekstrovert ya orangnya.
2: Bisa dibilang iya sih kak.
0: Kayaknya iya. Energinya adalah ketemu dengan orang banyak gitu.
2: Iya betul banget. Aku kalau sendiri malah kayak bosen, bingung, kayak ngapain gitu loh.
0: Stressed gitu ya.
2: Betul, gak ada teman ngobrol kan soalnya.
0: Harus ini target 20.000 kata per hari itu harus tercapai gitu. Kalau
2: iya. Benar.
1: Oh my god. Kenapa? Kayaknya kalau sama aku, kita kayaknya enggak cocok berteman deh.
2: Oh iya. Kenapa?
1: Karena energiku pasti kamu serap nanti. Kayak aku ketemu orang lama-lama tuh kayak iya udah gitu.
0: Lebih ke vampir ya.
1: Kayaknya sih iya ya. Kayak aku enggak bisa kena matahari sih gitu.
2: Bisa malam-malam aja iya.
0: Saudara kulen ya kamu ya.
1: Saudara, betul. Kayak kulen itu saudara apa ya? Dua
0: leknya kamu gitu.
1: Leknya aku. Leknya gitu ya. Aduh ini obrolan kita makin kemana.
0: Kita jadi ngomongin dia ya. Kita ngobrolin soal Ocha ini aja deh. Kemarin baru aja lomba juara 3 lomba bimbingan klasikal olimpiade. Bimbingan konseling gitu kan. Itu lomba apa sih? Sebenarnya panjang banget judulnya nih.
2: Iya, kalau di BK itu kan ada namanya layanan bimbingan klasikal, Kak. Jadi kalau yang orang tahu biasanya guru BK masuk ke kelas, kasih materi gitu. Itu tuh adalah namanya layanan bimbingan klasikal. Di mana layanan bimbingan klasikal itu pesertanya itu adalah 10 sampai 20 orang yang ada di kelas itu, Kak, gitu. Okay. Nah, itu kemarin dilombakan, terus kita anggotanya ada sekitar 11 orangan gitu, Kak, kemarin.
0: Oke. Berarti kegiatannya di lombanya itu adalah membimbing itu tadi ya?
2: Iya, kita kasih layanan. Jadi ada yang bertugas jadi konselor, terus juga ada yang berpura-pura jadi siswa gitu. Jadi makanya kita kemarin
0: saling pake, gitu ya?
2: Iya, jadi kemarin kita pakai seragam SMA juga. Aduh, gitu.
0: Oke. Seragam SMA sendiri apa yang udah bekas pilokan gitu?
2: Oh, seragam sendiri sih, Kak.
0: Tua banget ya, kayaknya. Oke.
1: Kayaknya itu udah nggak ada nggak sih?
2: Iya, kayaknya zaman sekarang udah nggak ada.
1: Emang kamu ada?
2: Itu zaman kapan, Kak, itu, Kak? Yang pilok-pilok
1: kan? Iya. Kamu kayak gitu kapan, Kak? Ada kayak pilok-pilokan kayak gitu?
0: Kamu kayak selisih setahun banget sama kayak kita, jauh banget ya. Oke. Berarti kemarin saling menjadi peserta gitu ya. Terus kayak sebenarnya kalau BK itu ngapain sih untuk apa ya yang dipelajari waktu kuliah, soalnya aku inget banget dulu guru BK aku itu kalau misalkan lagi ngajar ke kelas gitu ya, beliau tuh sukanya bikin kuis. Satu kuis yang paling berkesan sampai sekarang itu adalah dia baca tanda tangan kita. Jadi kayak diramal gitu. Kamu nih orangnya suka diperhatikan ya, kalau aku lihat ya, kayak ini terus kayak ini. Wow, tahu dari mana dia? Gitu kayak.
1: Aku bisa baca masa depan kamu.
2: Lebih ke baca tarot ya, kayak kalau itu.
1: Baca garis tangan kayaknya.
2: Garis tangan.
0: Nah, sebenarnya kalau ketika bimbingan konseling kuliahnya gitu, itu yang dipelajarin tuh apa aja sih?
2: Oke, kalau dari bimbingan konseling sendiri selama kuliah tentunya ada materi terkait praktik konseling ya, Kak, ya. Nah, tapi di BK itu bukan hanya konseling aja, ada yang namanya bimbingan sesuai sama namanya. Nah, bimbingan ini ada bimbingan klasikal, terus bimbingan kelompok juga, di mana bimbingan klasikal dan bimbingan kelompok ini emang banyak sekali tekniknya. Jadi kayak yang tadi Kakak bilang yang di kelas terus kasih kuis, itu ada yang namanya permainan simulasi, terus juga ada yang bermain drama, sosiodrama terkait isu-isu sosial gitu. Terus juga ada bimbingan lintas kelas yang itu biasanya ada di pas MPLS gitu, Kak. Yang pengenalan-pengenalan sekolah itu juga kita pelajari sih. Jadi lebih banyak kita mempelajari terkait bagaimana cara siswa itu bertingkah laku. Terus kenapa sih kok anak ini bisa kayak gini? Kita kan gak boleh ngejudge sebelum kita tahu alasannya dia.
0: Tuh. Don't judge by its cover.
2: Itu.
0: We listen, we don't.
2: Yes, itu sih, Kak, kalau di BK tuh banyak teori tentang kepribadian juga. Jadi yang kita pelajari tentang pribadinya seseorang. Makanya kalau yang dibilang kak tadi bisa baca dari tanda tangannya, karena
0: atau kayak dari font tulisan.
2: Iya, betul gitu. Itu bisa kebaca pas kita belajar di BK. Jadi kayak misalkan kalau dia lagi ngomong terus tangannya tertutup gini, berarti dia tandanya gak nyaman sama kita gitu. Nah, itu sih, Kak, yang banyak aku dapetin dari selama aku kuliah itu. Lebih ke kehidupan sih, Kak, ya. Gimana caranya kita lihat siswa itu bukan dari masalahnya tapi dari pribadinya juga. Gitu.
0: Keren banget. Berarti lebih ke gimana kita belajar untuk mengamati

0: kita ngobrol barengan Teh Ocha di sore hari ini ya, sama Pro 2.
1: Betul, kita mau ajakin kamu juga joinan. Kalau misalkan kamu ada pertanyaan juga buat Teh Ocha gitu. Betul, ya. Buat langsung, karena hari ini kita juga lagi live di YouTube RRI Malang Official. Kamu bisa langsung aja kirim pertanyaan kamu atau komen di situ juga bisa. Atau mungkin bisa ke nomor WhatsApp kita
0: di 081-555-6879.
1: Kita masih akan balik teman Pro 2. So, stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang.
0: Teman terbaik kamu.

0: lihat ibuku dipukuli ayah. Tubuhnya biru, kemarin berdarah. Setiap hari ayah selalu marah. Kasihan ibu, hanya bisa pasrah.
1: Kekerasan dalam rumah tangga ikut menyakiti perkembangan jiwa anak-anak. Jika Anda mengetahui, segera amankan mereka atau lapor ke pihak berwenang.

0: Di sore hari ini teman Pro 2 barengan sama Fira dan juga Ara. Kita betul. Main bareng sama Teh Ocha gitu ya. Betul. Di sore ceria kali ini.
1: Joski ini adalah mahasiswa semester 7 ya.
0: Betul.
1: Dari UM yang juga merupakan mahasiswa BK gitu ya. Kemarin baru aja menang juara 3 lomba bimbingan klasikal Olimpiade BK 2026 gitu dia. Ya. Awal mulanya seperti apa prosesnya ini Kak? Tahu dari mana info-info lomba begini?
2: Oke, kalau dari info lombanya sendiri itu di BK itu kan ada himpunannya ya Kak ya. Mm-hmm. Nah, himpunannya itu ada yang bertugas buat nge-share info lomba karena di kita juga ada target satu mahasiswa satu prestasi gitu.
0: Wow.
2: Jadi mahasiswanya mau enggak mau harus ikut lomba gitu. Tapi ada beberapa lomba yang diadakan di UM juga dan itu difasilitasi sama BK. Nah, kalau infonya itu banyak dari himpunan terus juga kita kan follow Instagramnya BK-BK di Indonesia itu gitu sih Kak. Jadi makanya kita bisa dapat banyak informasi terkait lomba-lomba BK di Indonesia ini gitu.
0: Okay. Tapi emang kamu sebelumnya udah pernah ikutan lomba yang mirip-mirip kayak gini juga enggak sih? Ataupun kamu udah pernah ikut lomba tapi emang beda banget nih dari lomba yang sekarang?
2: Kalau lomba yang seperti ini kebetulan kita dari tahun 2023 itu udah mulai aktif lomba. Jadi mulai dari maba sampai semester tua sekarang ini kita sudah aktif lomba Kak. Karena kebetulan di semester 2 aku udah join himpunan. Di situ juga teman-temannya emang ada ambisi buat ikut lomba setiap tahunnya gitu sih Kak. Nah kalau di BK sendiri itu lombanya memang setiap tahun pasti akan mirip dari bimbingan klasik kalbiman kelompok maupun konseling gitu Kak.
1: Oke. Terus ini kemarin lombanya berbentuk tim atau perorangan atau kayak gimana?
2: Kalau lombanya kemarin ini berbentuk tim. Jadi kita ada 11 orang terus juga ada pemain-pemain tambahan gitu. Jadi kita minta tolong sama teman-teman yang lain buat jadi talent. Karena kalau misalkan bimbingan klasikal itu dia harus banyak gitu Kak. Jadi minimal lah 15 orang yang jadi siswanya gitu.
0: Agak lumayan ya.
2: Iya, lumayan banyak.
0: Wow, jadi ini kamu scouting teman-teman kamu nih ya gitu.
2: Iya, jadi kayak siapa yang lagi di Malang? Ayo, gini. Karena kan lagi pada magang itu ya Kak ya. Magangnya agak ada yang di Malang memang, tapi tergantung jam sekolahnya pulangnya jam berapa, terus bisa apa enggak. Nah, itu sih Kak kemarin.
1: Ya,
2: iya, kemarin itu. Jadi kita minta tolong sama teman-teman yang lain yang free, boleh enggak bantuin kita nanti ya? Ya cuman dikasih konsumsi gitulah, tapi alhamdulillah teman-teman pada mau.
0: Ya sayang banget kamu belum kenal kita berdua ya.
2: Iya.
0: Kita juga mau sih.
1: Betul, ada keributan apa yang bisa kita buat hari ini gitu soalnya.
0: Kayak kita akan kembali ke masa SMA kita.
2: Iya. Ya,
0: pakai baju.
1: Nih kalau contoh anak SMA rendah nih bisa nih pakai Vira soalnya gitu. Anak ini memang membutuhkan pertolongan BK gitu.
2: Oh iya, iya. Bisa kok Kak, bisa. Mungkin next lomba ya kita kabarin ya.
0: Boleh. Nanti aku juga bakal ngajak Ara juga gitu.
2: Oke, boleh aja.
0: Dia makin banyak kan jamaahnya.
2: Betul. Gitu. Semakin rame.
1: Betul, itu dia. Ini kalau kemarin lihat lombanya itu ada di apa namanya? Berapa bulan persiapannya mulai dari daftar dan lainnya gitu.
2: Kita kebetulan persiapannya itu agak mepet sih Kak kemarin. Iya, jadi biasanya itu 2 bulan kita nyiapinnya karena kan banyak ya Kak yang mau diurus. Karena kebetulan kita juga pakai media permainan, terus juga kita harus nyiapin lembar-lembarnya. Nah, itu kemarin itu 1 bulan karena ya itu tadi teman-teman lagi pada magang. Terus kan itu bulan April ya Kak ya dan lebaran kan. Iya, jadi teman-teman itu pada enggak di Malang semua gitu. Jadi kurang lebih persiapannya 1 bulan dan agak mepet sih Kak itu.
0: Wow, ini
1: biasanya 2 bulan, kemarin 1 bulan.
2: Iya, kemarin kurang lebih 1 bulanan gitu persiapannya.
0: Belum ada 1 bulan pun juga udah dimulai.
2: Iya,
1: kayak Bernadia.
2: Iya, Bernadia itu mah.
0: Ya tapi aku juga kepo nih, kan itu kamu udah menyiapkan banyak hal gitu kan. Nah, sebenarnya itu dinilai juga gak sih sama jurinya kayak persiapan-persiapannya, kayak mungkin
1: materi pembelajarannya atau apa gitu yang disiapin.
2: Oke, kalau dari segi persiapan itu sebenarnya gak dinilai sih Kak sama jurinya. Karena yang mereka nilai itu kemarin dari segi video, visualnya, terus juga dari lampiran media permainannya, terus juga isi materi yang ada dalam permainannya. Itu yang di nilai sama juri gitu kak. Kalau misalkan dari prosesnya mungkin kalau dinilai proses ada mungkin nilai tambahannya ya gitu.
1: Oke. Terus kalau misalkan kemarin juga sama teman-teman gitu ya, berarti saling kayak bagus gini nggak sih sama bagus gini nggak sih gitu ya. Juga teman-teman juga ada yang ikut ini juga kemarin.
2: Ke mana kak?
1: Maksudnya? Lomba yang sama ini.
2: Oh.
1: Olimpiade BK ini.
2: Iya teman-teman juga kita diskusi dari awal. Jadi kita tuh kayak punya tim sendiri gitu loh kak. Kebetulan aku punya dua tim yang biasanya emang selalu ikut lomba. Jadi teman-teman dari himpunan itu kita dari BPH sama juga panitia inti, kepala-kepala divisi itu kita bikin satu grup, yaitu kemarin kita ikutin lomba yang Bimen Kasih kali ini. Nah gitu, tapi tetap aja sih sama orang-orangnya juga. Karena aku punya dua tim, yang satunya itu tim yang lebih kecil lagi, yang lebih sering bertemu itu sih kak. Kalau ini kemarin sama PHPI gitu.
0: Wah, berarti kalian brainstormingnya juga lumayan habis-habisan juga gitu kan.
1: Berarti kemarin kalau misalkan dilihat kayak yang paling susah, yang paling menantang dari persiapan ini adalah dari segi waktu ya.
2: Iya betul sekali kak, dari segi waktu. Terus juga karena dari lombanya sendiri gak ada tema fix. Jadi kita harus cari topik sendiri nih. Topiknya apa ya kira-kira yang masih relevan dan masih bisa kita angkat untuk siswa SMA gitu.
0: Dan topik kemarin kamu angkat apa?
2: Topiknya kita adalah branding versus flexing.
1: Itu. Apa tuh? Apa tuh? Boleh dijelasin gak tuh?
2: Oke, kenapa sih kak kalau kita ngambil branding versus flexing ini? Karena kan sekarang ada beberapa stigma ya kak ya. Stigma-stigma negatif ketika ada seseorang yang memposting mungkin pencapaiannya, terus juga memposting keberhasilannya. Ada beberapa orang yang mikir, ah, arek ini flexing iki gitu kan, arek ini pamer gitu. Nah kita di lomba itu, di materi kita, kita kasih pemahaman kalau branding sama flexing itu beda. Nah terus di situ juga kita kasih beberapa studi kasus ya, di dalam media permainannya itu, di mana mereka harus bisa memetakan yang mana branding, yang mana flexing. Karena kalau flexing itu kan berarah ke tujuan yang negatif, sedangkan branding itu adalah membangun bagaimana diri kita itu bisa dikenal lebih positif sama orang-orang gitu.
0: Oke, nah permainan yang kamu dan juga teman-teman kamu siapkan tuh ada berapa banyak macam?
2: Oke, kalau kita ada pakai dua macam. Yang satunya itu adalah papan, kayak papan pembeda, sama yang satunya itu labirin. Jadi teman-teman itu nanti dibagi jadi dua kelompok, tiga kelompok. Mereka akan mengambil spidol dan harus mengisi labirin. Jadi mereka awalnya ambil kartu di papan dulu kak. Papan permainannya itu ada isinya pertanyaan, tantangan, sama juga refleksi. Nah di situ mereka harus bisa memetakan, tapi menggunakan ini kak, pulpen yang dikasih tali-tali itu loh. Jadi kan ada labirin, mereka harus tarik-tarik garis tapi bareng-bareng gitu. Nah itu di situ adalah tantangan buat mereka, gimana caranya mereka bisa bekerja sama tim dengan baik juga gitu sih kak.
1: Oke. Itu berarti masih dengan satu lingkup yang branding versus flexing atau kayak beda lagi?
2: Masih satu lingkup, karena di dalam papan pembeda itu ada kartu pengetahuannya itu tadi. Kartu pengetahuannya itu memberitahu mereka dari mulai ciri-cirinya branding itu apa, kalau flexing itu apa, terus perbedaannya apa, pengertiannya itu. Nah baru kita masuk ke tahap tantangannya itu.
1: Nah karena sudah dijelaskan ya, kita juga pengen tahu bedanya branding dan juga flexing itu apa sih, Teocha?
2: Oke, kalau dari sisi branding sendiri adalah itu adalah hal yang positif ya kak ya, tentunya dimana itu membangun pribadi seseorang untuk dilihat secara positif, lalu juga nge-share mungkin kayak pencapaiannya untuk memotivasi orang lain gitu kak. Nah kalau flexing dia itu lebih ke pamer yang membuat orang lain itu iri atau mungkin ada pikiran-pikiran negatif gitu. Jadi bedanya lebih ke memotivasi atau tidak sih ini yang diposting itu gitu.
1: Oke, tapi bukannya kalau kayak gitu tergantung yang ngelihat ya, kayak Ria nih orang nih menang lomba gitu.
0: Agak congkak gitu kan.
1: Kayak bener aja. gimana kalau kayak gitu biasanya?
2: Oke, nah kalau misalkan kayak gitu, kalau dari sisi branding sendiri kan memang kita lihat dari isi postingan yang dia berikan ya Kak, dari bagaimana cara dia menyampaikan, lalu isi postingannya itu terkait apa. Nah kalau flexing ini biasanya lebih ke ranah mungkin kalimatnya lebih negatif, terus juga dia mungkin ada beberapa kalimat yang mengejek atau merendahkan orang lain gitu. Tapi dia membanggakan dirinya sendiri, istilahnya menjatuhkan orang lain gitu sih Kak.
0: Lebih kayak NPD.
2: Oh iya gitu, betul. Itu bisa jadilah kalau NPD tuh.
0: Betul. Kayak semua itu pusatnya di aku gitu.
2: Betul
0: kan.
2: Betul sekali.
1: Sempurna.
2: Nah, itu nih pusat dunia kalau itu.
0: Beda gitu.
1: Beda ya. Ya soalnya memang apa ya, garisnya tuh tipis kan biasanya tuh, apalagi di sosmed memang namanya kayak Instagram ya, memang orang akan pamer sesuatu.
2: Betul
1: gitu.
2: Sekali Kak.
0: Meskipun dia gak bermaksud untuk pamer gitu kan ya, cuman dia foto-foto aja, tapi kalau misalkan orang itu udah jelek aja hatinya.
1: Iya. Betul. Kayak, soalnya kayak kamu ya? Lihat gak sih video yang Umi itu, tau gak sih?
0: Bismillah.
1: Yang dia juga
2: iya tahu.
1: Memang kita tuh sebagai istri harus mensyukuri pemberian suami. Okay. Ya, dikasih tas Dior ya harus disyukuri. Dikasih tas Chanel ya disyukuri.
2: Iya.
1: Iya. Lucu sih.
2: Iya.
0: Betul. Aku kira Umi yang bismillah itu, bukan ya?
1: ASMR itu. Semuanya bismillah sih Kak, enggak cuma Umi ya.
0: Kayaknya
1: aku nggak ngerti.
0: Kayaknya kamu nggak tahu ya.
1: Yang berarti suka, konteksnya beda.
2: Ya, iya, konteksnya beda.
0: Bakar buku itu tahu kan?
2: Tahu.
1: Wah, ngerti lagi malah.
0: Ya.
1: Kita lihat-lihatan timeline sih berarti.
0: Kayaknya
1: ya,
0: sih. Jadi timeline kita bareng nih.
2: Bareng.
0: Telca nih.
2: Betul.
1: Aduh, memang seperti itu ya.
0: Iya betul
1: ceritanya
0: gitu.
1: Ya
0: benar, apalagi kalau kita ngomongin tentang media sosial gitu ya, ini kan masif banget, gede banget gitu kan, orang dari ujung dunia manapun bisa ngelihat postingan kita gitu. Betul. Nah gimana sih cara kita sendiri untuk maintain pikiran kita untuk bisa membedakan orang ini sebenarnya mau branding diri sendiri ataupun dia ini kayaknya mau flexing aja sih, itu caranya gimana sih Teh Ocha?
2: Oke, kalau dari sisi aku pribadi ya Kak ya, nah gimana sih caranya kita biar bisa lihat orang itu sedang membangun personal branding atau malah flexing, karena kan sekarang apalagi utamanya Gen Z dan anak-anak sekarang itu, ketika aku pun kemarin ngajar di sekolah magang itu pun mereka juga masih belum bisa membedakan nih yang mana branding yang mana flexing. Nah memang benar Kak yang kata Kak tadi juga, itu datang dari pikiran sendiri sih sebenarnya, tapi kita juga kalau udah tahu mana branding mana flexing pasti tentunya akan lebih mudah melihat ini orang ini branding apa flexing. Kalau dari aku sendiri itu ngelihat isi kontennya sih. Kalau misalkan aku ngelihat isi kontennya tertata rapi, terus juga dari kalimatnya itu kalimatnya yang membangun, oh orang ini pasti sedang membangun branding. Mungkin kayak siapa Kak ya, yang anak COC itu kayak Shakira gitu kan, selalu memberikan motivasi buat anak-anak muda gimana cara biar bisa bangkit. Nah sedangkan ada beberapa konten yang dia tuh ngepost pencapaian atau mungkin yang lain-lain, tapi kalimatnya itu seolah-olah hanya dia saja yang bisa melakukan itu. Nah pick itu sih
1: ya.
2: Nah iya, kalau misalkan kata kita kan pick me gitu ya. Nah kalau dari aku sendiri ngelihatnya itu dari si konten sama kalimat yang ditulis di situ itu apa. Okay. Gitu sih Kak.
1: Soalnya kalau misalkan bahasa Gen Z sekarang juga ada kalimat yang kayak pasif agresif.
2: Betul.
1: Gitu kan, dibaca sih tidak menyakiti, tapi kok aku sebel ya.
2: Iya betul.
0: Bener. Tapi untungnya aku gak pernah sih nemu postingan yang kayak gitu.
1: Good then
0: ya. Alhamdulillah sih kalau kayak gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Tapi kalau misalkan ternyata setelah ngelihat kasus branding dan juga flexing ini gitu ya, apalagi di sosial media juga sekarang kan sebagai seorang mahasiswa yang juga kita sama-sama Gen Z paham lah ya kasusnya seperti apa. Ada nggak sih kayak dampak negatifnya gitu ke teman-teman SMA, SMK mungkin yang lagi apa ya, ibaratnya kayak
0: mencari diri.
1: Betul, kayak abis ini aku harus kerja atau kuliah atau gimana gitu, ada permasalahannya gak sih yang kalau kamu temuin gitu?
2: Ada sih Kak, karena kan ya kembali lagi ya, ada beberapa postingan yang dia itu sebenarnya sedang flexing, bukan sedang membangun branding. Jadi ketika dilihat sama teman-teman yang mungkin lagi SMA sekarang kelas 11 atau kelas 12 yang dimana mereka harus meniti karir dan menata karirnya sejak dini ya kak ya. Jadi ada dampaknya juga. Yang pertama mungkin mereka akan kebingungan dan susah untuk menerima informasi yang diberikan, yang pertama. Terus yang kedua tentunya mereka susah untuk menata dan ada ketakutan tersendiri gitu loh kak ketika melihat postingan itu. Mungkin kalau misalkan aku nanti masuk di kampus ini terus aku gak bisa kayak dia, aku gimana dong gitu sih kak. Nah kalau untuk anak SMA sekarang ke karirnya itu lebih ke arah negatifnya itu yang kayak gitu. Jadi mereka ada ketakutan tersendiri terkait postingan-postingan yang lewat itu. Jadi kita memang harus lebih bijak lagi ya membuat postingan untuk di-share di media sosial. Betul. Gitu sih kak.
1: Karena PR-nya guru BK juga banyak banget.
2: Betul ya. Sekali.
1: Banyak banget. Kayak menghadapi siswa-siswa yang memang butuh bimbingan gitu ya. Terus juga siswa-siswi bingung gitu. Semua sama BK. Tapi ini kalau ngomongin soal stigma ya, BK tuh kan biasanya berhubungan sama orang-orang yang bermasalah nih. Betul. Murid-murid yang bermasalah. Kalau dari Ocha sendiri nih ngelihatnya, apakah stigma ini masih kamu rasakan atau gimana tanggapan kamu gitu?
2: Kalau dari aku sendiri ketika pengalamanku magang kemarin ya, alhamdulillah memang stigma itu sudah tidak ada di sekolah tersebut. Cuman di beberapa sekolah di tempat teman-temanku magang itu masih ada stigma tersebut. Karena apa? Karena memang ada beberapa sekolah itu yang guru BK-nya itu bukan dari jurusan BK sendiri. Nah, karena di BK itu kita ada 4 aspek yang kita pegang, aspek pribadi, sosial, karir, dan juga belajar kak. Jadi ada 4 aspek dan 4 aspek itulah yang kita berikan layanannya di sekolah gitu. Nah ada beberapa sekolah itu yang guru BK-nya itu hanya asal masuk aja, terus nggak memberikan layanan-layanan yang sudah seharusnya mereka berikan. Terus juga ada yang kurang merangkul siswa-siswinya gitu sih kak. Jadi sehingga mereka takut untuk masuk ke ruang BK gitu.
0: Oke. Dan ini juga mungkin karena BK itu identik banget sama orang-orang yang ini ya
2: bermasalah.
1: Dipanggil BK. Abis ngapain nih?
0: Kenapa nih gitu kan, kayak kamu nggak pakai ciput ya, makanya dipanggil BK.
1: Ngurusin ciput ya?
0: Iya dulu di sekolah aku.
2: Iya sama aku juga.
0: Kenapa itu nggak pakai ciput? Yang mau ibu belikan ciputnya.
1: Boleh gitu. Bu, warna krem satu. Boleh jadi request ya.
0: Request
1: tapi
0: ya.
1: Tapi sebenarnya nih mungkin pertanyaan terakhir juga dari kita ya. Kalau dari Ocha sendiri gitu ya, sebenarnya bimbingan konseling itu lebih ke membantu siswa dalam hal apa aja sih? Dan juga mungkin harapannya Ocha ke depannya seperti apa gitu untuk teman-teman ini.
2: Oke, kalau dari aku sendiri karena kita tadi sudah diberikan materi terkait 4 aspek itu ya kak ya. Dan 4 aspek ini yang harus kita bawa ketika memberikan layanan tadi. Ada aspek pribadi, di mana itu ya memang permasalahan-permasalahan siswa itu kita coba bantu untuk menyelesaikannya. Lalu juga aspek sosialnya, lingkungan sosialnya itu gimana. Terus karir juga, karir itu karena memang di masa remaja masih bingung-bingungnya ya kak ya, menata dan mencari informasinya itu tentang karir itu gimana. Lalu juga yang terakhir ada aspek belajarnya. Dari belajarnya ini ketika belajar apakah ada masalah, terus juga prestasinya itu bagaimana. Itu sih kak, jadi kita sebagai guru BK memang harus selalu ingat 4 aspek ini yang harus kita berikan layanan BK-nya gitu kak. Terus mungkin untuk pesan-pesanku kepada semua teman-teman ketika ini 2 ya kak ya.
1: Oke. Temennya ada 2.
2: Iya, teman-temanku yang lagi
1: sejawat,
2: yang lagi menjadi mahasiswa BK, jangan lupa kalian belajar di BK sekarang itu akan kalian bawa ke sekolah maupun di perusahaan-perusahaan tempat kalian bekerja nanti. Dan ketika kalian belajar dan bekerja nanti itu menunjukkan kualitas kalian. Ketika kalian belajar apakah kalian benar-benar memahami materi dan teori yang diberikan selama perkuliahan atau tidak. Lalu juga untuk adik-adik, jangan takut untuk ke ruang BK ya, karena di BK bukan hanya mengurusi tentang masalah saja, tetapi juga pribadi dan bidang-bidang lainnya. Begitu.
0: Wow, terima kasih Ocha udah mampir ke studio kita di sore hari ini.
2: Sama-sama,
0: seru banget. Udah sharing ini ilmu baru gitu ya.
1: Betul, kalau gurunya kayak Ocha seru sih.
0: Oh gitu. Ini kayaknya kalau misalkan aku masih SMA terus guru BK-nya Ocha, kayaknya kita jadi
1: bu Ocha. Bu Ocha gitu ya.
2: Sekarang juga masih boleh kok kak.
1: Kita memang butuh bimbingan. kita sering tersesat ya.
0: Betul, soalnya. Kita butuh teman yang memang bisa menjaga kita gitu ya. Nyekelin gitu
1: ya. Iya, tapi ya udahlah ya, pokoknya itu tadi seru banget. Betul. Ngobrolnya bareng Ocha sore hari ini.
0: Yes.
1: Jadi apa namanya, semoga nanti juga apa yang bisa kita obrolin bisa jadi inspirasi juga untuk teman-teman, teman pro 2 yang lagi dengerin juga kayak
0: yes,
1: gitu.
0: Yes, benar banget.
1: Thank you banget ya Ocha, atau nama aslinya adalah Yosalia. Nama aslinya ya Yosalia Tevila Wicaksana Putri. Betul. Ya, ini mahasiswa dari UM, juara 3 lomba bimbingan klasikal olimpiade bimbingan konseling 2026 yang diselenggarakan di UNRI ya.
0: Betul.
1: Universitas Negeri Riau.
0: Iya. Yeah. Gitu. Benar banget tuh. Ocha, terima kasih.
2: Terima kasih banyak.
0: Sukses selalu. Yes, gitu ya. Yeah, semoga kamu juga amin. Lulusnya tepat waktu.
2: Amin.
0: Dapat dosen ini yang gampang dicari, enggak hilang-hilangan gitu.
1: Biar segera wis udah gitu.
0: Amin ya Allah.
1: Amin.
0: Dan buat kamu teman pro 2 jangan kemana-mana karena sore hari kamu bakal ditemani sama Rara.
1: Yes, so keep stay tune di sini di 87,9 Pro 2 RRI Malang.
0: Teman terbaik kamu.

0: Ya.
1: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
2: Sepakat.
3: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
4: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
3: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
4: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
5: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

Sore Tuan Pro 2, di sore hari ini kamu masih ditemenin sama Ara di Sore Ceria sampai nanti jam 7 malam. Ada beberapa informasi lainnya dari dunia musik dan juga entertainment yang bakal Ara update untuk kamu ya. Ini yang terbaru ada Wisnu Santika yang mengumumkan album debutnya Map of the Feelings yang akan dirilis di 27 Agustus bulan ini. Dimana di album ini Wisnu ini menggandeng 8 kolaborator dengan karakter vokal yang beda-beda gitu Tuan Pro 2. Ada Judika, Rosa, Ari Losmana, Ivan Seventeen, Nuka, Maul dari band Perunggu, ada Fanny Sugi dan juga Tiara Andini. Dan Wisnu ini menyebutkan kalau album ini sebagai rangkuman perjalanan berbagai rasa yang dia kemas lewat dance music. Dan menurutnya sekarang adalah waktunya dance music Indonesia untuk melangkah lebih maju di komunitas musik Indonesia Tuan Pro 2. Nanti Ara juga bakal update beberapa informasi lainnya dari dunia musik dan entertainment untuk kamu. So keep stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan, ya Rabbal Alamin.
2: Azan maghrib ini dipersembahkan oleh

0: Islam, rahmat untuk semesta alam.
1: Aceh tidak kekurangan pejuang perempuan dalam melawan penjajahan di bumi rencong. Pada masa perang Aceh, sejumlah pahlawan perempuan muncul seperti Cut Nyak Din, Cut Meutia, Pocut Baren, Pocut Meurah Intan, dan Teuku Fakinah. Teuku Fakinah lahir sekitar tahun 1856 di desa Lamdiran, Kampung Lambenot. Pahlawan ini selain sebagai panglima perang, tapi juga seorang ulama besar pada masa itu. Dua hal ini yang membedakan antara Teuku Fakinah dan pahlawan perempuan lainnya. Dikutip dari buku Wanita Aceh, sebagai negarawan dan panglima perang karya A. Hasyim disebutkan, Teuku Fakinah juga seorang pendidik agama Islam. Sebelum perang Aceh meletus, dia sudah membangun pesantren. Usai perang, pesantren tersebut kembali dilanjutkan. Teuku Fakinah menjalankan perannya sebagai panglima perang, ulama, dan pendidik Islam dengan baik. Di peperangan, dia menjelma sebagai seorang panglima yang ditakuti dan disegani oleh musuh. Ketika pulang dari perang, dia kembali kepada sosoknya sebagai ulama besar. Dia berusaha kembali membangun pendidikan Islam miliknya yang telah porak-poranda selama perang berkecamuk. Sosok Teuku Fakinah yang gagah dalam memimpin perang dan bersemangat membangun pendidikan Islam tidak lepas dari peran ayah dan ibunya. Dia adalah keturunan ulama dan umaro, yaitu ayahnya seorang pejabat tinggi kerajaan dan ibunya putri dari seorang ulama besar. Sebab itu, tidak mengherankan darah ayah dan ibunya mengalir kepada Teuku Fakinah sebagai anaknya. Teuku Fakinah banyak belajar dari ibunya, Teuku Fatimah, tentang membaca Al-Quran dan ilmu-ilmu Islam dalam kitab berbahasa Melayu. Selain itu, dia juga belajar kerajinan tangan seperti menjahit, menenun, memasak, dan menyulam. Sedangkan dari ayahnya, Datu Mahmud, Teuku Fakinah belajar bahasa Arab, hukum Islam, tasawuf, dan akhlak. Kemudian dia juga belajar sejarah dan tafsir dari Al-Quran dan hadis. Teuku Fakinah juga sempat menempuh pendidikan militer jelang pecahnya Perang Aceh. Inilah biografi singkat Teuku Fakinah, seorang panglima perang wanita dan juga ulama besar yang berasal dari Aceh.

kemuliaan hanya milik-Mu, keagungan hanya milik-Mu, alam semesta bersujud pada-Mu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain

Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami. Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami. Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya.

Tuhan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia dan jumpakan kami dengan kekasih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam

Bukit Utari terletak di Kampung Doyo Lama, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura, dan berada pada ketinggian 200 meter di atas permukaan laut. Di bukit ini tersimpan kekayaan sejarah, khususnya sejarah nenek moyang masyarakat Sentani, dalam bentuk kebudayaan batu besar megalitikum dengan beragam ukiran yang memiliki cerita. Seperti batu bergambar hewan yang menceritakan hasil tangkapan atau mata pencaharian masyarakat prasejarah Kampung Doyo, batu bergambar gelang yang menceritakan tentang harta masyarakat untuk membayar denda atau mas kawin, batu ondovolo yang menceritakan kisah ondovolo atau kepala suku yang berubah menjadi batu, dan batu barisan laki-laki dan perempuan sebagai simbol pekuburan. Situs Bukit Utari ditetapkan sebagai benda cagar budaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1992.

Saat kamu sedang stres atau depresi, coba deh dengerin lagu favoritmu yang bisa bikin kamu tenang. Pasti tiap orang memiliki alasan ya mengapa mendengarkan musik. Terdapat sebuah studi yang menunjukkan bahwa bermain musik secara santai mampu mendorong suasana hati orang-orang yang sedang depresi. Mendengarkan musik pada momen-momen tertentu juga mampu menciptakan suasana tentram. Perlahan, kegiatan ini bisa mengurangi kadar depresi dalam diri kita. Nah, kalau kamu nih seringnya dengerin musik apa kalau lagi stres?

Inilah Musik Aktif. Akselerasi kreatif musik. Ruang inspirasi dan ekspresi bagi insan musik Indonesia. Program ini merupakan hasil kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bersama Musik Aktif, kita dorong kreativitas, kita kuatkan ekosistem, dan kita majukan musik Indonesia ke panggung dunia.

Jika melihat sampah yang ada di sekitar kita, memang sangat mengkhawatirkan dan menjadi hal yang tak aneh bagi kita. Tapi tahukah Anda, siapa sangka jika ternyata sampah juga didapati ada di bulan? Di antaranya adalah sampah luar angkasa, baik yang ditinggalkan atau dikirim manusia ke bulan. Sampah yang berada di bulan kemungkinan beratnya mencapai 400 ribu pon atau setara dengan bobot 181 ribu kilogram di bumi. Dilansir dari Life Science, sejarawan NASA William Barry mengatakan terdapat beberapa artefak berat seperti 5 kendaraan penjelajah bulan yang masih ada di sana. Barry sendiri mengatakan memang sebagian besar sampah antariksa di bulan ini ditinggalkan oleh astronot NASA yang mendarat di permukaan bulan antara tahun 1969 dan 1972 selama program misi Apollo. Sedangkan sampah lainnya berasal dari misi tanpa awak dari Badan Penjelajah Ruang Angkasa.

Tahukah kamu, buah kemayau adalah salah satu buah unik yang tumbuh di Kalimantan. Dilansir dari mediatani.co, sekilas buah kemayau mirip dengan anggur, tapi daging buah ini keras sehingga perlu diproses sebelum bisa dikonsumsi. Buah kemayau bentuknya lonjong dan panjangnya sekitar 5-6 cm dengan lebar sekitar 1 hingga 2 cm. Saat masih muda, buah yang satu ini berwarna hijau. Kemudian saat ia tua, buah kemayau berwarna ungu agak kehitaman. Dan yang lebih unik, buah ini memiliki rasa gurih dan berlemak.

0: Halo?
1: Aku lagi butuh uang cepet nih. Bisa nggak aku pinjem kamu sebentar?
0: Wah, aku juga lagi gak ada uang sih. Kalau...
1: Ya udahlah kalau gitu. Aku daftar pinjaman online aja. Kemarin aku lihat ada yang nggak pakai persyaratan sama sekali kok. Cepet lagi cairnya.
0: Loh, kamu tahu kan kalau pinjol ilegal itu resikonya besar?
1: Semua orang sama aja. Ngertiin dikit dong. Kalau aku ini lagi bener-bener BU alias butuh uang.
0: Ini tuh serius tau.
1: Udahlah, bawel banget. Ya udah kalau kamu nggak bisa minjemin. Bye.
2: Wah, ternyata pinjol sekarang emang lebih gampang daripada minjem ke teman-teman. Gak ada 1 jam, udah langsung cair masuk rekening. Yes!
3: Ari, keluar kamu! Aku tahu kamu pasti di dalam. Cepat bayar utang kamu sekarang juga. Buka pintunya!
4: Aduh, iya Pak. Maaf banget Pak, maaf. Aku belum punya uang sekarang Pak, maafin.
3: Allah, aku gak mau tahu. Kamu banyak alasan. Gak mau tahu, pokoknya sekarang kamu harus bayar utang kamu. Kalau

0: masuk ke weekend ya, Vira ya. Tapi kalau misalkan weekend itu adalah saatnya kita untuk sebagai orang-orang yang agak introvert ya.
1: Betul.
0: Lebih suka me time.
1: Bener. Gitu. Biasanya kalau kamu me time, kamu ngapain aja?
0: Aku maraton seri.

0: Oke, kalau aku sih biasanya apa? Ngemil ya.
1: Ngemil. Biasanya kalau mulut ini diam itu apa namanya? Agak gatel ya.
0: Agak gatel.
1: Daripada dibagi
0: gitu.
1: Gibah mending buat ngemil.
0: Betul
1: gitu kan.
0: Banget.
1: Nah, ini ngomong soal ngemil ya, aku juga kepikiran kehilangan sedikit apa ya namanya? Rutinitasku biasanya nontonin TikTok dari Kokola.
0: Nah,
1: karena kalau misalkan biasalah ya gini ya suka nge-scroll gitu nonton-nonton apa ya enaknya gini. Ternyata ada satu yang hilang dari timeline TikTok aku.
0: Betul, yaitu live-nya Kokola.
1: Nah,
0: gitu ya.
1: Kayaknya kita butuh klarifikasi ya hari
0: betul,
1: ini seperti apa
0: ya.
1: Sebenarnya apa yang terjadi sih?
0: Bener.
1: Gitu. Kenapa kok nggak ada live-nya gitu? Mungkin kita mau nanya juga ya. Ini di studio Produ hari ini sudah ada Ibu Vian ya. Ini adalah PR manager dari Kokola. Ibu, apa yang akan diceritakan Ibu? Kenapa kok nggak ada ini?
2: Tenang. Ya, terima kasih kita udah ada di Produ. Lama banget nih belum sini. Dan sini kita lagi ada produk baru. Jadi memang produk Kokola yang baru ini lagi join, lagi engage sama event-event yang ada di Jatim Park 3 mulai besok sampai tanggal 17 Agustus. Memang memori apa momennya adalah 17-an. Jadi semua event-event 17-an dan besok di Jatim Park Kokola hadir di sana bersama 1500 cosplayer sekota Batu Malang Raya. Nah, kaitan tadi pendengar ada yang bilang mau beli biskuit Kokola bisa di TikTok Shop, tapi mau pakai promonya di live-live-nya lagi off dulu. Tungguin ya, tungguin nanti beberapa hari ke depan tanggal 17 insyaallah kita juga mulai live lagi dan promo-promo payday-nya mulai hari ini sampai tanggal 17. Jadi jangan lupa, memang kita momen-momen 17 Agustus banyak promo-promonya. Tungguin Mimin dan live kita di tanggal 17 Agustus dan sekarang juga mulai ada payday sale di TikTok Shop-nya Koko, langsung bisa belanja di sana. Dan terus produk-produk Kokola juga bisa didapatkan di Indomaret dan Alfamart terdekat.
1: Ini dia buat teman kamu ngemil ya weekend ya, sambil teman aku nonton series juga ya.
0: Betul.
1: Ini produk barunya boleh di-spill kan?
2: Boleh. Produk barunya kita udah ada di Indomaret, jadi gak perlu spill lagi. Jadi yang baru ini adalah
1: ini apa tuh?
2: Cookies Black. Duh, ini dicemil sama susu, enak banget.
1: Kalau enggak digaduh buka langsung.
2: Ini enak sih. enak banget. Memang udah aku rasain enak sama susu, sama buat sarapan dan juga untuk misalnya kalau mau kreasi-kreasi minuman di rumah misalnya dengan kopi, coklat, garnisnya dengan
1: gitu.
2: Dengan scramble-scramblenya bisa dengan ini. Ini baru dan kita udah ada di 2 Maret.
1: Yes. Oke. Okay. Biasanya kalau makan gitu tuh nyemil,
0: apa ya?
1: Nyemil, nagih, gak berhenti-berhenti tiba-tiba
0: habis aja nih.
2: Terus mirip sama sebelah kan pakai gula. Ini pakai gula kan biasa orang tuh gak suka gula terlalu manis ya.
0: Betul.
2: Ini pas banget jadi pengganti. Terus yang kedua nih baru nih dari Mari Susu Madu Kokola.
1: Itu yang aku suka sepertinya.
2: Iya, ini sehat buat anak masa pertumbuhan. Baru masa pertumbuhan.
1: Masa pertumbuhan
0: juga masa pertumbuhan.
2: Ya, ini cocok banget untuk anak-anak karena memang dia kaya akan kandungan susunya 3 kali berlimpah susu New Zealand dan juga 3 kali kandungan susu madu madunya gitu. Jadi pas banget untuk masa pertumbuhan termasuk juga
1: sebut saja masa pertumbuhan ya.
0: Iya, sebut saja Vira dan juga Ara gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Oke.
0: Ini buat adik-adik juga gitu ya, untuk sarapan pagi-pagi pun juga ada.
1: Kalau
0: gitu.
1: Kalau biasanya gue kayak ibu yang bingung nih bawain cemilan apa ya untuk anaknya lagi sekolah, mungkin kayak dimasukin ke kotak bekal gitu kan, biar nggak sudahlah bingung, kita masukin ini gampang juga.
2: Betul.
1: Dan aman gitu.
2: Aman.
1: Anak-anak.
2: Jadi memang kita berikan produk ini khusus untuk anak-anak dan memang kita spesial.
1: Oke.
2: Jadi sehat, jadi gitu. Jadi untuk menciptakan generasi besok yang sehat. Okay. Jadi mulai dari sekarang nih kita sebagai produsen biskuit yang sudah berkecimpung perbiskuitan sampai dunia internasional selama 55 tahun ini, ya kita bikin ini. Jadilah ini Mari Susu Madu Kokola Kids.
1: Ini kalau yang Mari Susu Madu ini boleh untuk anak usia 8 bulan lebih 26 tahun enggak?
2: Iya, boleh. Ini yang tahun 26 tahun masa pertumbuhan.
1: Iya, betul soalnya.
0: Kita masih butuh ini ya, kandungan gizi yang lebih banyak.
1: Betul.
0: Gitu ya. Untuk cemilan kita setiap hari.
1: Oke, deh, terima kasih banyak Bu Vian sudah
0: Thank you.
1: Ke studio dan memperkenalkan apa namanya cemilan yang kita butuhkan.
2: Okay. Sampai ketemu lagi.
1: Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Bye.

Teman Pro 2, ini mumpung lagi muter lagunya The Script ya, ada The Man Who Can Be Moved, yang mana ini juga salah satu lagu yang paling berkesan banget buat aku ya. Ini sudah official, Doski ini bakal mampir ke Indonesia dengan tour baru mereka di Indonesia Arena GBK Jakarta, di mana nanti konsernya akan diselenggarakan tanggal 3 April 2027 hari Sabtu bertajuk Man in the Arena Tour 2027 Teman Pro 2. Dan nanti mereka bakal featuring dengan single mereka yang baru ya, Man in the Arena, yang mana ini bakal jadi single pembuka untuk album mereka berjudul The Author's Guide to Being Human, kayak gitu. Dan ditunggu aja ya nanti Teman Pro 2, karena pre-sale tiketnya ini akan dimulai di tanggal 21 Agustus jam 10 pagi, terus untuk general sale-nya di tanggal 22 Agustus besoknya ya, jam 10 pagi juga. Nanti kau bisa lihat tiketnya di thescriptjkt.com atau bisa lewat tiptip.id. Nanti untuk tiketnya ini akan dimulai di harga Rp650.000 Teman Pro 2. Jadi bakal seru banget. Kalau misalkan kamu pengen ngecek, bisa langsung aja, karena eventnya ini juga bakal dipromotori oleh Color Asia Live Teman Pro 2. Nanti untuk informasinya jangan sampai ketinggalan di tanggal 21 untuk pre-sale-nya, dan untuk general sale-nya di tanggal 22.

Dan ini juga menutup perjumpaan Ara dengan kamu Tuan Pro 2 di sore hari ini ya. Thank you banget buat yang udah dengerin. Nanti di jam 8 malam akan ada Safa nemenin kamu. Tapi sebelum itu di jam 7 kita bakal bergabung dengan Music Live Chat selama 1 jam ke depan Tuan Pro 2. Kita ketemu lagi besok-besok ya. Sampai jumpa tetap di 87.9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

0: aku dapat email balasan lamaran kerja.
1: Hah? Serius? Coba-coba mana aku lihat. Wah, selamat ya akhirnya.
0: Ini nih, selamat Anda diterima kerja di PT Cantik dan Tampan. Silahkan lengkapi kelengkapan berkas Anda dan konfirmasi kehadiran dengan membeli tiket pesawat di agen travel yang telah ditentukan. Dan nantinya biaya operasional akan ditanggung PT saat Anda sudah hadir di tempat. Wah, akhirnya nggak sia-sia nih aku kirim-kirim email selama ini. Bentar-bentar, aku mau konfirmasi dan beli tiket dulu kali ya.
1: Bentar-bentar. Masa iya sih sekelas PT besar ini masih pakai email gratisan? Aduh, udah gitu penulisan surat balasannya kok banyak salah ketiknya sih? Terus juga, yang namanya PT besar itu, kalau misalnya kita mau masuk, gak mungkin lah ada biaya-biaya. Waduh, jelas penipuan ini sis, mendingan gak usah deh.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan. Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak bukan sekedar gaya hidup.
3: Kamu pasti tahu kan kalau kebanyakan jenis burung bisa terbang. Tapi ada loh jenis burung endemik di Maluku Utara yang tidak bisa terbang. Mandar gendang namanya. Dilansir dari mongabay.co.id, mandar gendang banyak ditemukan di hutan rawa sagu. Dan menurut penelitian, burung ini sangat sensitif dengan kehadiran manusia. Burung ini juga pernah menjadi model perangku di tahun 2012.

0: Selamat malam Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa lu harus kayak gini?
1: Kayak abang none. Assalamualaikum. Langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman berdua.
0: Yoi, ada kita berdua tentunya nemenin lo di malam hari ini. Ada Edit dan juga Elan.
1: Yoi, sampai 1 jam ke depan teman berdua, kita akan menemani kamu di seluruh Indonesia.
0: Betul, karena 1 jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya di Music Live Chat seperti biasa. Dan malam hari ini kita sudah menghadirkan seorang musisi yang baru aja ngerilis single terbaru.
1: Kira-kira siapa tuh Dit yang bakal kita ajak ngobrol malam hari ini kan?
0: Siapa ya?
1: Nah, penasaran gak sih? Penasaran banget. Jangan terlalu begitu. Nanti kelihatan bohong.
0: Sorry.
1: Kita akan ngobrol sama salah satu Martin di Indonesia. Oh iya, kan ada banyak Martin.
0: Benar. Ini adalah apalagi bridging-nya ya. Pokoknya kita bakal ngobrol-ngobrol sama seorang musisi, seorang pria ya. Yang baru aja ngerilis single yang ini apa ya? Temanya mungkin persahabatan.
1: Bagai kepompong.
0: Salah. Tapi ini ada romansa-romansa.
1: Waduh, udah sahabat romansa. Sulit nih.
0: Ini adalah sesuatu yang mungkin sering terjadi di generasi sekarang.
1: Betul ya. Banget. Yang tiba-tiba dekat, tiba-tiba nanya kita ini apa. Wah, itu tuh yang susah tuh.
0: Sebenarnya kamu suka gak sih?
1: Iya. Kayaknya kamu agak too much ya.
0: Aku ngeliat kamu kok kayak beda ya.
1: Iya. Nanti kita akan tanya seputar mungkin yang pernah mengalami hal itu ya.
0: Yes.
1: Mungkin nanti boleh ditanyain langsung ke WhatsApp di RRI Jakarta di 0811-800-105 atau kemana Dit?
0: Atau bisa langsung drop aja ke live chat YouTube RRI Jakarta. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama
1: Martin Wiguna.
0: Yes, buat kamu pokoknya harus stay tune terus. Harus terus-terusan juga. Buat kamu yang pengen nanya juga boleh banget ya, langsung drop aja ke tempat tadi yang udah kita sebut ya.
1: Yes, bener banget. Dan kita akan masih menemani kamu di seluruh Indonesia pastinya. Teman berdua, jadi jangan geser radio kamu karena kamu masih di MLC Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Show.
1: Yo, iya, teman berdua masih barengan sama Ellen dan Edith di malam hari ini ya.
0: Yes.
1: Dan sesuai janji kita tadi, kita gak mungkin cuma berdua aja.
0: Betul.
1: Karena ini hari Jumat. Iya kan, Edith? Spesial.
0: Urusannya apa?
1: Kalau hari Jumat, waktunya laki-laki ngumpul. Karena orang Jumatan kan.
0: Iya bener.
1: Siangnya. Nah, malamnya kita bakal ngobrol-ngobrol sama satu orang musisi yang baru aja ngerilis single terbarunya.
0: Nah, ini dia. Yes, malam hari ini kita udah bersama dengan Martin Wiguna.
2: Wow. Halo.
0: Halo, selamat malam, Bang.
2: Halo, malam.
1: Ois.
0: Gila. Gokil. Gimana kabar, sehat ya?
2: Alhamdulillah.
0: Sehat. Alhamdulillah. Gimana? Luar biasa.
1: Tadi macet, Bang?
2: Tinggal ngelangkah.
1: Oh iya beneran.
2: Dan dekat kantor gue.
0: Oh bener. Pantes. Gak jauh.
1: Iya. Jadi malam hari ini bakal ngobrol sama Bang Martin nih, yes, teman berdua. Tentang betul. Single-single terbarunya ya.
0: Bener.
1: Tapi bener. Selain lagi sibuk promo, lagi sibuk apa lagi nih, Bang?
2: Ngantar sih.
1: Ngantar ya. Lu di bidang apa, Bang?
2: Musik juga.
0: Oh, musik juga. Oke, berarti gak juga jauh-jauh dari industri musik berarti ya.
1: Emang dasarnya lu adalah ini kali ya, emang orang yang suka musik kali ya dari dulu ya.
2: Iya, dari gua TK tuh gua udah nyanyi sama itu, Bu Kasur kalau lu tahu dulu.
1: Serius? Oh iya.
2: Serius.
1: Wow. Jadi dulu ada TK mini Pak Kasur, lu sama Bu Kasur nih berarti.
2: Iya.
1: Oh, gokil. Itu angkatan yang jadul banget tuh berarti.
2: Tahuan umur gua dong.
1: Salah. Itu Bu Kasur terus Papa Tebop ya kalau gak salah ya? Satu angkatan kan?
2: Yeah.
1: Oh gokil.
0: Wow.
1: Gokil.
0: Dulu nyanyi apa sama Bu Kasur?
1: Ingat gak?
2: Seorang Kapiten.
1: Serius?
2: Serius?
1: Oh gila.
2: Gue bikin ala gue.
0: Oke.
2: Belum lagu sendiri enggak, lagu orang cuman di acara dia dan ada dianya barengan gitu.
0: Oke, duet waktu itu ya.
1: Itu umur berapa waktu itu, kecil banget berarti?
2: TK gue.
0: Wow.
1: Tahun 80.
0: Jangan terlalu
2: 45.
0: Jangan terlalu diperjelas.
1: Siapa tahu. Gue penasaran gue.
0: Iya. Tapi berarti emang dari kecil udah suka banget sama musik ya berarti ya?
2: Iya.
0: Apa maksudnya, siapa sih yang
1: ngenalin
0: nyemplungin ke musik tuh, siapa sebenarnya?
2: Gak ada sih, gue baru tahu malah pas gue SMA om gue ternyata musisi. Pas gue lihat foto-foto lamanya, om gue ternyata reguleran gitu kayak zaman dulu kayak ada pub gitu-gitu. Om gue tuh main jazz gitu kan. Gue baru tahu, tapi kalau dari nyokap enggak, bokap juga enggak. Gue emang seneng aja gitu kan dari TK tuh SD. Pas SD gue mulai belajar gitar kelas 6 SD gitu kan. Nah pas SMP mulai tuh senang band-band kayak Rancid gitu-gitu. Nah kayak gitu. Pas SMA mulai main Britpop. Band-band Britpop kayak Morrissey gitu. Kayak gitu.
1: Oke. Jadi emang influencer lu dari situ ya, dari Britpop ya.
2: Iya. Yeah.
1: Oke. Dan dari keluarga juga tadi kata lo ya, Pak.
2: Keluarga. Iya, om gue ada dua om gue itu emang musisi.
0: Emang musisi ya.
1: Jazz ya. Lebih spesifik ya, jazz.
2: Iya, yang satu jazz, yang satu rock.
1: Karena di zaman itu ya aliran musik yang umum cuma dua itu ya, antara jazz sama rock ya.
0: Benar.
1: Oh, belum ada, belum familiar rock itu ya.
0: Benar. Yeah. Band-band tuh masih kencang-kencangnya ya.
1: Iya. Band tuh formatnya dulu ya enggak kayak sekarang lah ya. Enggak ada band pop dulu ya.
0: Iya,
1: benar.
2: Solois lah ya.
0: Solois. Benar. Alright.
1: Dan sekarang lu udah merilis satu lagu baru nih, Bang ya.
2: Iya.
1: Berjudul Gila Karena Cinta.
0: Widi.
1: Ini lagu yang lu tulis sendiri, Bang, atau gimana nih?
2: Cerita teman gue.
0: Oke.
2: Gue tulis sendiri ya. Semuanya gue dari mulai lirik dan musik gue dibantu isinya sama teman-teman. Cuman ide awalnya di gue.
0: Oke. Baik, kayak yang memperkasai ya kita yang nulis adalah Bang Martin nih.
1: Bang Martin.
0: Tapi berarti ini jadi rilisan keberapa nih, Bang?
2: Ini keempat.
0: Keempat ya?
2: Keempat. Yang pertama itu gue tahun 2002. Pertama kedua tuh gue cuma gue keluarinnya Spotify. Gue gak promoin, gue gak apa. Karena kan tanpa label nih. Pas ketiga gue nyoba lagi. Terus ternyata di radio, kita kirim ke radio, ternyata diputar. Dan bikin video lirik, ternyata viewsnya lumayan sampai 100 ribuan.
1: Okay.
2: Gitu, dan kita lanjutin lagi sampai yang sekarang.
0: Nah,
2: sekarang juga alhamdulillah nih yang baru ini di YouTube per hari ini kalau nggak salah 200 ribuan nih.
1: Wih,
0: oke.
1: okay, asik okay. Juga tuh.
0: Benar.
1: Jadi akhirnya di yang keempat lu merasa kayak ah, perlu lagi nih untuk yeah, dipromo ini. Oke.
0: Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya yes, sama Bang Martin ngebahas soal gila karena cinta nih. Nanti kita bakal tanya ya kira-kira ini kenapa nih gilanya kok bisa karena cinta nih?
1: Betul banget.
0: Pokoknya nanti kita bakal ulik. Jadi buat kamu teman bro 2 yang mau bertanya-tanya boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Yoi.
0: Atau bisa langsung WhatsApp ke Bro 2 FM Jakarta tentunya. Oke. Kalau kita jangan kemana-mana teman bro 2, kita bakal balik lagi setelah yang satu ini. Jadi tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Yes, dan masih bareng sama Elan Edit dan juga Bang Martin Wiguna. Yeay. Nah, jadi Bang Martin Wiguna present ya namanya.
0: Gak usah dibaca.
1: Sorry.
0: Martin Wiguna hadirkan kisah fans.
1: Itu namanya kepanjangan berarti. Jadi Bang Martin Wiguna ini baru merilis single yang berjudul Gila Karena Cinta.
0: Nah,
1: Crazy Because Love.
0: Gue
1: translate aja. Maksudnya biar keren aja gitu kayak Crazy Because Love.
0: Aduh.
1: Kenapa Bang? Ini cerita lagunya tuh kenapa sih? Kalau boleh tahu dari lagu Gila Karena Cinta ini?
2: Ya, jadi ini lagu beneran pengalaman temen gue yang sekarang belum bisa move on nih.
1: Oh gitu. Okay.
2: Jadi dia itu bersahabat sama cewek. Okay. Temen gue cowok bersahabat sama cewek. Mm. Dan dari SMA dia sahabatan dari kelas 1.
1: Okay.
2: Nah pas dia ngerasa mulai punya rasa suka, dia gak pernah berani untuk ngungkapin. Okay. Ke nih cewek, yeah, sahabatnya. Mm-hmm. Akhirnya pas kelas 3 SMA lulus, nih cewek dapat beasiswa ke luar negeri.
1: Oh.
0: Okay.
2: Terus si cowoknya juga dipancing sama ceweknya kan, gue mau ke luar negeri bla bla bla bla. Uh-huh. Akhirnya tuh cowok juga gak berani juga untuk ngungkapin dan nahan.
1: Oke.
2: Okay. Nah, lah nih cewek.
1: Okay.
2: Ini gue spoiler dari video klip gue nih kayak gini nih.
1: Oke. Paham.
2: Pas balik dia dari luar negeri, si cowok kan cerita nih sama kita-kita nih, teman tongkrongan kan. Gue bilang udah tembak gitu.
1: Oke. Okay.
2: Kan. Akhirnya beranilah dia nembak tuh cewek pas balik. Tapi tuh cewek udah pakai cincin.
1: Iya. Yeah.
2: Dan tuh cewek parahnya lagi nih. Yeah. Tuh cewek bilang, aku sebenarnya udah nungguin kamu dari dulu.
1: Itu
0: berat sih.
1: Itu
0: berat sih.
1: Itu nyesek banget.
0: Itu nyesek banget, bro.
1: Jadi setelah menunggu bertahun-tahun, ternyata ceweknya balik udah pakai cincin.
2: Udah pakai cincin. Dia pikir cowoknya itu enggak suka.
1: Iya.
2: Yeah.
1: Okay, kan? Nah, udah gue move
2: nyesel.
1: On.
2: Yeah. Iya kan? Tuh cewek move on. Dan nih cowok nyeselnya sampai sekarang. Akhirnya gue izin kan bikinin lagu karena inspirasi banget menurut gue. Kenapa inspirasinya? Menurut gue lo nyesel itu karena lo udah gak jujur sama perasaan lo.
1: Iya, mendem.
2: Soalnya gini, banyak yang bilang kan kalau lo suka sama sahabat, lo bakal kehilangan sahabat lo.
1: Iya.
2: Dan menurut gue ya, kalau dari lagu itu, lo yang lagi dalam friendzone nih teman-teman, baiknya sih lo jujur. Kenapa? Lo gak punya mesin waktu Doraemon buat balik kan?
0: Iya, ya kan? Betul.
2: Lo jujur, at least dia tahu dulu. Seenggaknya kalau misalnya suatu saat dia baru suka sama lo, dia udah tahu lo suka sama dia.
0: Oh.
1: Ini percintaan yang complicated tuh sebenarnya.
0: Complicated.
1: Lu bayangin ya, misalnya lo suka sama cewek gitu. Ceweknya balik udah pakai cincin ini batu kan, cincin.
0: Salah.
1: Bacan doko. Kamu pakai cincin,
0: bukan cincin itu maksudnya.
1: Dikasih SBY.
0: Pakai ini cincin Thanos.
1: Oh gitu, jadi emang sebenarnya ini adalah kisah yang apa ya, bisa dibilang sebenarnya ini general ya, nggak cuma 1-2 orang yang sebenarnya ngalamin hal ini ya sih Bang.
2: Di sekitar kita, di circle kita ya, pasti banyak banget. Tapi uniknya di peristiwa ini kan friendzone.
1: Bener.
2: Orang paling anti. Tapi menurut gue sahabat nggak bakal hancur sih gara-gara lo bilang lo suka kan. Suka itu apa, tulus ya, natural.
0: Bener.
2: Lo harus ungkapin gitu.
0: Iya.
2: Itu sih.
0: Bener sih. Tapi mungkin kayak banyak orang juga yang akhirnya takut juga sih buat mengutarakan, mungkin karena takut merusak hubungan itu.
2: Betul.
0: Gitu kan. Karena mungkin yang diterima adalah mix sinyal aja gitu loh. Ini sebenarnya kayak baik sama temen atau baik gitu, sebagai apa nih gitu
2: kayak
0: kan.
2: Kata anak Gen Z ya. Cowok bingung, cewek bingung.
1: Itu lagi zaman tuh manusia-manusia
0: sedang
1: bingung.
0: Marak terjadi.
1: Bener. Tapi kalau misalkan dari POV ini kan, lu dari POV temen cowok lu ya Bang ya. Dia punya beribu alasan kan pasti untuk gak mengungkapkan, kayak aduh gue gak enak nih, gue masih nunggu waktu yang tepat gitu. Gimana kalau orang-orang ternyata pakai alasan yang sama Bang tentang perasaan mereka?
2: Mayoritas yang gue tahu ya, nggak cuma teman gue ya. Ya gue contoh kayak punya live TikTok, rata-rata pas gue cerita friendzone itu rata-rata mereka takut kehilangan sahabatnya. Ya kalau versi gue ya, kalau gue kasih solusi ke mereka gitu ya, kalau mau sharing, gue bilang ya tetap harus jujur. Seenggaknya gini, apapun yang lo lakuin pasti ada ada akibatnya kan, ada resikonya kan.
1: Betul.
2: Nah kalau lo siap ngungkapin, berarti lo udah siap resikonya dong. Dibanding lo

0: gini, lo harus jujur. Kalau misalnya dia, misalnya sahabat lo punya pacar gitu ya, ya lo tunggu dia putus lah, baru lo nyatain. Gitu. Intinya lo harus jujur sama perasaan lo sih.
1: Iya. Gitu. Intinya itu ya, harus jujur.
2: Kalau jujur tapi nanti gimana bang? Kayaknya gue nanti dulu deh gitu. Jadi kayak
0: momen ya.
2: Iya. Nunggu momen.
0: Gak apa-apa. Ya, tadi yang kayak gue bilang, tiba-tiba dia punya pacar kan?
2: Iya.
0: Ya lo nggak mungkin dong. Nikung kan?
2: Waktunya nggak bagus.
0: Iya, waktunya nggak bagus. Nah, lo nunggu momennya. Kalau dia nggak putus-putus, nasib.
1: Nah, itu benar. Berarti jagain jodoh orang.
2: Tapi ada argumen yang kadang bilang kayak, gue gak apa-apa, gue akan bilang, tapi ya gue akan nunggu waktunya gitu. Jadi kayak meskipun dia bakal menyambut perasaan gue atau enggak, yang penting gue udah ngutarain aja.
0: Lega. Serius lega. Banyak yang, ya itu, yang di live gue itu banyak bilang, Mas Martin, gue pas udah nyatain gue nembak, ternyata gue lega. Walaupun gue ditolak, tapi gue lega. Yang mereka alamin ya, banyak gitu, mayoritas kayak gitu. Benar, udah plong gitu. Gitu, dan dia masih berteman. Nah makanya harus, ibaratnya kan lo resikonya apa, lo takut hilang, tapi lo harus nerima dong.
2: Benar, gue ngerti. Iya, perasaan suka kan anugerah ya,
1: betul,
2: dari Tuhan. Jadi lo gak bisa pilih-pilih kayak, gue gak boleh suka nih sama dia, ya gak boleh.
1: Iya lagi. Maksudnya kita gak bisa ngontrol juga kan, kita
2: benar
1: suka sama seseorang kan.
2: Benar. Setuju gue bang, sama lo bang. Bagus, gue sepakat.
0: Abis ini lo cerita ya di live gue ya.
2: Iya. Nanti kasih tau akun lo, nanti gue absen ya bang ya.
1: Mampir.
2: Absen Bang Martin gitu. Nanti gue absen malam-malam gitu. Jam 10 kan biasanya kan.
1: Boleh. Alright, kita abis ini bakal dengerin dulu ya lagunya Gila Karena Cinta nih teman Pro 2. Jadi buat kamu abis ini mungkin kita bakal sapa-sapa, mungkin buat kamu yang udah merapat atau mungkin mau bertanya tentang cinta gitu kan.
2: Boleh
1: di malam hari ini. Oke, jadi langsung aja, ini dia Bardi Wiguna dengan Gila Karena Cinta.

0: Masih di MLC Music Live Show.
1: Iya, iya, masih barengan sama Elan, Edit, dan juga Bang Martin.
0: Yo, iya. Baru aja kita dengerin ya, Gila Karena Cinta.
1: Aduh, ini ceritanya sih pahit ya, bisa dibilang ini salah satu cerita pahit sebenarnya.
0: Bener.
1: Tapi gue yakin di seluruh Indonesia pasti banyak yang pernah merasakan hal ini.
0: Pasti.
1: Karena
0: pasti.
1: Karena kadang mereka juga ngerasa banyak faktor lah ya. Ada yang mungkin rupiah pacar, ada yang mungkin karena takut kehilangan sahabat.
0: Bener.
1: Ada yang mungkin udah pisah sekolah gitu kan. Tapi gue yakin orang pernah mengalami hal ini sih.
0: Betul. Tapi anyway, ngomongin soal lagunya dari genjrengan pertama aja udah band banget nih Bang.
1: Jreng
0: itu udah kayak wah ini band-band 2000-an berarti.
1: Bener.
0: Tapi emang influencer kesana berarti Bang ketika bikin lagu ini.
2: Iya. Gue gak bisa ngilangin emang influence gue tentang band-bandan 2000-an gitu. Tetap sih gue nyiptain lagu kayak gimana sampai sekarang pun masih tetap. Mungkin hanya packagingnya aja yang gue rubah, lebih aransemennya lebih modern.
0: Bener.
2: Mixing masteringnya kan, makanya di sini gue kerja sama Dimas Pradita biar lebih juga kelihatan lebih modern dan lain-lain.
0: Oke, benar.
1: Tapi dari segi produksi lagu ini sebenarnya setelah jadi nih Bang dan lu kasih ke teman lu, itu dia kaget nggak waktu pertama kali denger ini?
2: Shock
1: deh.
2: Iya, shock. Diem. Bener-bener langsung skip deh.
0: Serius, iya.
2: Ya kaget lah, maksudnya kan. Kok bisa gitu kan, berdasarkan cerita dia dan itu benar kan, gitu. Benar-benar hati dia tuh yang di depannya kan, liriknya tuh, jika kau mencintaiku tinggalkan dirinya, itu bukan yang dia ucapin, itu kan kata hatinya itu ya, gitu.
0: Bener-bener.
2: Pengen kondisi yang diunjukin cincin itu, ya lo kalau benar cinta sama gue tinggalin dong, tapi kan nggak mungkin.
1: Bener. Itu perasaan egois ya kalau bisa dibilangnya.
2: Makanya dijelasin lagi di pre-chorusnya, bukannya ku tak ingin, gitu, melakukan dirimu seperti itu. Dia sebenarnya nggak mau ngelakuin seperti itu, tapi guenya telah gitu.
0: Iya, sih bener sih.
1: Kasihan ya. Semoga teman lu bisa menemukan ini.
2: Amin.
1: Jodohnya lah ya.
0: Amin. Jodohnya.
1: Maunya ku diri. Dewasa.
0: Alright.
1: Kita mau bacain yang ada di WhatsApp nih.
0: Bener, ada yang udah merapat ya. Ada Hawa nih.
1: Hawa tercipta.
0: Gak usah semua dinyanyiin.
1: Sorry.
0: Tadi baru aja dengerin lagunya Bang Martin. Bagus dan kayaknya relate ke diriku. Waduh. Tapi emang sih Bang, kalau kita nahan perasaan kita terus, itu juga bakal ngelukain diri kita sendiri. Katanya. Bener. Dan
1: kata dia apa gitu? Bang,
0: oke Bang, itu aja, makasih. Oh iya, benar. Semangat Bang Van Martin untuk bikin lagunya. Dan kalau mau collab nih Bang,
1: sama siapa
0: nih katanya?
1: Ada pikiran Bang?
0: Ada pikiran, ada bayangan enggak kira-kira kalau mau collab sama siapa Bang?
2: Kalau Indonesia, gue pengen collab yang pertama sama Pure Saturday.
1: Oke.
2: Gue pengen collab sama Pure Saturday. Yang kedua, gue lagi seneng ini apa Perunggu sama Four Events.
1: Wah.
2: Keren sih, menurut gue keren.
0: Tapi berarti lu juga dengerin, maksudnya lagu-lagu band-band sekarang juga ngikutin ya berarti?
2: Dengerin. Kayak Perunggu kan sebenarnya kalau menurut gue ya, versi gue itu kayak 2000-an, band-band 2000-an. Cuman packagingnya lebih modern lagi. Kan?
1: Iya, bener,
2: keren menurut gue sesuatu. Kayak Four Events juga keren kan.
1: Jadi sebenarnya ada pengulangan, cuma bukan plek-plekan kayak di 2000-an.
2: Iya, musik sekarang tuh mesti kita bikin lebih simple lah ya. Kayak ibaratnya hook-nya lah.
1: Kayak ya udah lebih nge-floor aja ya.
0: Bener. Alright.
1: Gitu, thank you ya Hawa ya, udah Hawa ya, udah bertanya ya.
0: Bener. Oke. Okay. Tapi kalau Bang Martin sendiri gitu kan, kalau misal ciptain lagu ini mungkin lebih khusus ke lagu ini, Gila Karena Cinta. Itu dari notasi dulu kah, atau dari lirik dulu kah, atau gimana tuh proses produksinya?
2: Iya, gue dari nada dulu. Terus lirik kan udah jelas kan dapet ya,
1: gitu.
2: Baru gue, nah biasa gue main gitar atau piano gitu kan. Nah abis itu baru biasa gue record di handphone. Pas ngikut di handphone, gue bawa ke studio nantinya. Kita ngejam bareng nih teman-teman kan, ngejam bareng gitu. Setelah itu baru mulai kita bikin demo sebelum rekaman benar gitu ya. Kita bikin demo kan di, kita pakai DAW sekarang kan udah canggih lah ya. Kita bikin aransemen ininya ya kan, fondasinya apa baru, yang kurang apa kita preview lagi, baru kita rekam lagi.
1: Oke. Kalau dari produksian lagu ini sebenarnya ada kesulitan yang Bang Martin alamin nggak?
2: Kesulitannya, gue kalau kesulitan masalah durasi lagu, jujur.
1: Kenapa?
2: Kalau banyak 92 ribuan kan kita panjang-panjang kan.
1: Iya, 4-5 menit masih oke lah.
2: Sementara sekarang kan 3 menit.
1: Iya. Kita
2: intro itu sekarang pendek-pendek.
1: Iya, benar.
2: Sementara gue orang yang seneng intro.
1: Iya,
2: sama
1: iya,
2: di tengah ada interlude.
1: Iya. Solo gitar kalau bisa.
2: Iya,
1: kan?
2: Iya, iya, iya, gitu. Nah, sekarang gimana kita ngusain supaya benar-benar kita packagingnya lebih simpel.
1: Hmm. Gitu, kan? Oh. Gitu. Di lagu ini enggak ada Bang ya interlude ya?
2: Ada. Tetap ada. Akhirnya gue paksa.
1: Ya udah.
0: Ada ego-egonya
1: tetap masuk gitu. Ada idealismenya tetap ada.
2: Tetap ada. Cuman mungkin melodinya, melodi gitarnya mungkin ngikutin si nada ininya apa? Chorus refrennya.
1: Oh.
2: Gitu. Lebih simpel aja.
0: Lebih simpel aja. Ya, benar.
1: Okay, iya sih. Oke. Jadi tetap apa ya? Masih ngambil instrumen-instrumen yang 2000-an formulanya ya dengan gitu. Masih ada interlude. Ini menurut gue penting ya karena enggak semua orang sekarang, terutama gitaris ya, kadang nggak bisa solo gitar ya zaman sekarang, nggak beda kayak dulu ya.
2: Iya, kalau yang penting tuh buat di live di panggung, jadi gue bisa minum dulu kalau nah,
0: itu nafas dulu nafas.
1: Sama kalau intro vokalis bisa ngomong dulu kan? Ya gitu caranya memang. Gitu caranya. Gitu.
0: Oke deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya ya, bareng sama Bang Martin dan kita bakal ada live session lah ya, habis ini ya.
2: Boleh
0: ya. Oke, okay,
1: okay. Let's go.
0: Kita dengerin versi live sessionnya nanti ya.
1: Oke.
0: Jadi buat kamu pastiin, buat kamu tetap dengerin terus MLC
1: Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan masih barengan sama Bang Martin Wiguna.
0: Yay. Alright. Berarti kalau teman bro dua pengen dengerin lagu-lagunya Bang Martin, yang terutama mungkin Gila Karena Cinta nih, mungkin relate gitu kan, bisa kemana nih berarti Bang?
2: Di All DSP udah ada di Spotify, atau lo mau lihat video klipnya silakan di YouTube channel gue Martin Wiguna, Spotify juga Martin Wiguna, Gila Karena Cinta, atau mau ke TikTok atau IG gue martin.wiguna.
1: Oke. Ya, kalau lo akan nge-live ya malam ini ya.
2: Gue mau live bener malam ini. Dokter Cinta.
1: Dokter Cinta.
2: Yang mau curhat silakan.
1: Kenapa enggak ini Bang? TikTok lu kenapa enggak Dr. Martin gitu? Terlalu sepatu ya jadi.
2: Nah, gue sepatu.
1: Iya, terlalu sepatu ya.
2: Kalau genders mau gue.
1: Iya. Jadi akhirnya Dokter Cinta gitu ya. Dokcin ya. Dokcin ya.
2: Bukan mocin ya.
1: Tapi kalau rencana ada MV Bang atau
0: MV udah ada ya?
1: MV udah ada Bang.
2: MV udah. Itu yang sesuai sama kisahnya tadi.
1: Oh iya. Ada video lirik ada juga Bang?
2: Enggak, gue langsung MV.
1: Langsung MV.
2: Kemarin,
1: ya?
2: Langsung MV ya, karena gue emang kemarin pengen banget langsung nuangin ke visual yang cerita friendzone ini. Biar orang langsung nyantel gitu maksudnya.
0: Iya, benar sih.
1: Nah, sekarang apa yang pengen lu katakan ke teman produser seluruh Indonesia nih Bang yang mungkin pernah relate sama lagu ini?
2: Oke, teman Pro 2, kalau lo benar-benar sekarang lagi dalam situasi friendzone atau lo pernah atau sudah, menurut gue lo segera nyatain rasa apa perasaan lo, lo segera ngerasain apa ungkapin perasaan lo ke orang yang lo suka. Karena tetap gue bilang ulang lagi, lo bakal nyesel kalau misalnya lo nggak ngungkapin.
0: Nah,
2: itu sih lo dengerin lagu ini, lo bakal jadi nembak.
0: Waduh. Jangan sampai kita menyesal. Ruin your friendship, bro.
1: Asik. Tapi kalau ngomong-ngomong nembak, nembak sekarang tuh gimana sih? Pasti kan beda enggak sih kayak
0: oh, iya juga ya.
2: Cewek bisa duluan kalau sekarang.
1: Bisa. Oh, gitu.
2: Itu di live TikTok gue pokoknya gitu. Dibilang ya si cewek banyak yang berani akhirnya ngungkapin duluan karena kan banyak juga cowok yang agak-agak jahil.
1: Bener,
2: gitu kan.
1: Bener.
2: Akhirnya tadi balik lagi ke tagline tadi, cowok bingung, cewek bingung.
1: Nah, itu.
0: Bener.
1: Jadi buat cewek-cewek nih yang lo punya rasa kayak gue suka sama orang ini tapi kayaknya orang ini gak mau ngomong duluan, mendingan lo yang ngomong duluan.
2: Bisa. Jujur ya.
1: Jujur aja.
0: Bisa. Kan bisa cuman ngungkapin aja.
1: Bener.
0: Gak nembak kan.
1: Bener.
0: Iya kan.
2: Nyindir-nyindir.
1: Nyindir-nyindir.
0: Tipis-tipis lah.
1: Emansipasi bro. Emansipasi sekarang. Karena era Kartini tidak memperjuangkan hak-hak wanita cuma buat biar lu nanya siapa yang nembak duluan.
0: Aduh.
1: Dalam. Tolong di klip ya, tolong di klip ya bagian itu. Bagian itu tolong di klip ya. Oke, kalau gitu abis ini kita bakal dengerin langsung edit dari Bang Martin Wiguna dengan lagunya yaitu Gila Karena Cinta.
0: Alright, terima kasih buat Bang Martin.
1: Yes, thank
2: sukses
1: you.
2: Thank you.
0: Sukses buat single-singlenya.
1: Yo, ay, main-main lagi nanti kesini Bang ya.
2: Pastinya.
0: Nextnya bakal ada single lagi atau akan langsung album nih?
2: September gue masih single sini.
0: Oke.
1: Single
0: lagi nanti.
1: Single dulu nanti ya.
2: Single lagi ya. Nanti galau lagi lah nih.
0: Sedap.
1: Boleh.
0: Pokoknya nanti tunggu aja ya single terbarunya di bulan September nanti ya.
1: Yes, benar banget teman Pro 2. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam kita nemenin kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal dilanjutin sama penyiar Pro 2 FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia pastinya.
0: Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Elanda pamit dan juga
2: Martin Wiguna.
0: Alright, dan langsung aja ini dia
1: Gila Karena Cinta.

0: Info Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2, selamat malam. Saatnya kami hadirkan beragam informasi dalam paket berita Pro 2, selengkapnya disampaikan Safalita. Teman Pro 2, dalam rangka HUT Kemerdekaan RI ke-81 sekaligus peringatan Hari Veteran Nasional atau Harvetnas tahun 2026, pemerintah Kabupaten Pasuruan memberikan tali asih kepada para Legion Veteran Republik Indonesia atau LVRI. Bingkisan berupa paket sembako tersebut diserahkan secara simbolis oleh Wakil Bupati Pasuruan Sobih Astrori di sela-sela sesarehan kebangsaan bersama Legion Veteran di Pendopo Ngawi Ngesti Weganing Gusti di hari Jumat tanggal 14 Agustus. Usai sasarehan dilakukan, Gus Sobih juga mengatakan para veteran bukan sekedar bagian dari catatan sejarah, melainkan living history atau sejarah yang hidup. Sementara itu, Ketua LVRI Kabupaten Pasuruan, Puji Wiratno, juga berpesan kepada generasi muda untuk senantiasa menjiwai nilai-nilai perjuangan tahun 1945 serta nilai-nilai keluhuran bangsa dalam kegiatan sehari-hari. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, Dinas Pendidikan Kota Batu memperkuat langkah pencegahan kekerasan dan perundungan di wilayah lingkungan sekolah melalui edukasi serta pembiasaan budaya positif. Upaya ini dilakukan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang membuat siswa merasa aman, terlindungi, dan nyaman selama berada di sekolah. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu M. Nur Adi mengatakan edukasi menjadi salah satu langkah utama dalam mencegah berbagai bentuk perundungan. Siswa diberikan pemahaman bahwa perundungan secara fisik, verbal, sosial maupun melalui digital merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan. Selain edukasi, Dinas Pendidikan Kota Batu juga mendorong setiap sekolah memiliki mekanisme pelaporan dan penanganan yang jelas serta mudah diakses. Mekanisme tersebut ditujukan agar siswa memiliki keberanian untuk menyampaikan ketika mengalami kekerasan atau perundungan. Teman Pro 2, sekian berita Pro 2, produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: teman-teman Pro2, selamat malam. Malam hari ini seperti biasa ya, kalau hari Jumat kita akan ngobrolin seputar kesehatan ya. Dan sudah terhubung di telepon kita ada apoteker Andri Indah Yasa S-Farm ya, yang merupakan anggota IAI Kota Malang. Selamat malam Mbak Andri. Halo Mbak Andri. Bisa ya. Teleponnya lagi mati nih teman Pro2. Nanti kita masih bakal mencoba lagi gitu ya untuk menghubungi Mbak Andri di pagi hari di pagi malam hari ini. Kita coba untuk telepon. Halo Mbak Andri, selamat malam. Apa bisa mendengar suara saya Mbak Andri?
1: Selamat malam.
0: Ya. Oke.
1: Gimana Mbak?
0: Alhamdulillah dengar. Alhamdulillah. Ya. Sehat Mbak Andri malam hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, baiklah. Jadi malam hari ini teman Pro2 ini akan ngobrolin tentang topik yang kayaknya juga penting nih ya Mbak ya, yaitu sakit dikit kok nyari antibiotik ya. Yuk tobat bareng apoteker kita yang satu ini, asik. Mbak, tapi kalau ngomongin tentang antibiotik, emang sebanyak itu kah Mbak orang-orang yang kalau sakit langsung cari antibiotik Mbak?
1: Sebanyak itu ya, banyak banget.
0: Oh ya?
1: Apalagi kalau misalnya kan di apotek itu, setelah kita tanyain kenapa kok cari ini, ternyata di luar indikasi yang seharusnya.
0: Oke, berarti masih masyarakat ini masih beranggapan kalau sakit ya udah better langsung dikasih antibiotik gitu ya Mbak ya?
1: Iya betul.
0: Oke, baiklah. Jadi teman Pro2 malam hari ini kita akan mengulik sebenarnya itu penggunaan antibiotik tuh harus seperti apa sih kayak gitu ya barengan sama apoteker kita Mbak Andri. Tapi kalau misalnya ngomongin tentang antibiotik nih, mungkin bisa ceritain dulu dong Mbak, sebenarnya antibiotik itu apa sih dan penyakit seperti apa yang emang butuh antibiotik?
1: Oke. Saya jelaskan singkatnya aja sih
0: yes,
1: ya.
0: Boleh.
1: Untuk antibiotik itu ya, antibiotik itu mencegah dan mengobati infeksi ya. Garis bawahi sebagai infeksi, mencegah infeksi.
0: Okay.
1: Yang disebabkan oleh bakteri gitu, dimana bakteri ini antibiotik ini nanti bekerja melalui menghambat pertumbuhan bakteri atau membunuh langsung dari bakteri itu sendiri gitu.
0: Oke, berarti bisa dikatakan antibiotik ini dipakai kalau misalnya benar-benar ada bakteri yang ada di penyakit itu ya di tubuh kita ya, berarti Mbak ya?
1: Iya betul, iya. Adanya infeksi di dalam tubuh kita. Nah, yang tahu infeksi atau enggaknya atau diagnosa infeksinya itu kan dari dokter gitu.
0: Oke. I see. Berarti kalau misalnya kita nggak bisa minum antibiotik kalau misalnya belum ada arahan atau suggestion gitu ya dari dokter ya?
1: Iya, betul.
0: Biasanya penyakit apa aja Mbak yang butuh antibiotik sendiri?
1: Biasanya sih batuk ya, batuk yang lebih dari 3 hari ya. Pasien TB.
0: Oke.
1: Okay. Misalnya pasien rawat luka diabetes, biasanya seperti itu sih.
0: Alright, kayak gitu teman Pro2 ya. Tapi tadi sempat dikasih tahu juga sama Mbak Andri teman Pro2 bahwa masih banyak banget masyarakat yang menganggap antibiotik itu jadi obat segala penyakit gitu. Kalau dari pandangan Mbak Andri sendiri, kenapa hal ini bisa terjadi? Masih banyak banget orang-orang berpikiran hal tersebut.
1: Mungkin seperti ini, saat pasien dari awal sakit ya, dia diresepkan sama dokternya, misalnya obat batuk ya, sama antibiotik ya. Wah, pasiennya ini udah minum itu obat tersebut, sudah sembuh nih, sembuh pasti karena ini. Jadi stigma dari pikiran pasien itu sendiri bisa jadi seperti itu. Atau saat pasien itu menerima obat, tidak ada informasi yang jelas dari pihak nakesnya seperti itu. Makanya sebisa mungkin kalau misalnya dari pihak nakesnya nggak ngasih informasi, teman-teman yang bagi masyarakat bisa tanyain apakah ini obatnya harus diminum terus atau diminum saat sakit aja gitu.
0: Oke, baiklah. Karena memang ini ya, contoh paling simpel nih Mbak Andri, aku tuh juga pernah baca di obat tuh kan ada ya tulisan kalau misalnya obat itu kadaluarsa setelah dibuka tutupnya selama 3 bulan gitu. Tapi kadang-kadang orang banyak yang masih menyimpan ya obat tersebut ya.
1: Oh iya. Itu istilah di kami itu beyond use date. gitu.
0: Iya.
1: Mm-hmm. Apalagi kalau di antibiotik itu yang sirup itu.
0: Oke.
1: Okay. Ya, kalau yang sirup itu ada batasnya. Kan untuk antibiotik itu yang sirup itu dia bentuknya dry sirup kan.
0: Yes.
1: Terus nanti kita campurkan dengan air. Nah, mm-hmm. itu ada biosidanya usage nya kalau sudah dicampurkan air. Gitu.
0: Oh, kayak gitu. Berarti ada use date-nya juga gitu ya?
1: Iya, Itu kan sudah dibuka, sudah dicampurkan air kan. Di mana air itu pertumbuhan bakterinya itu akan lebih cepat. Makanya ada rentangnya gitu. Jadi
0: betul,
1: bakteri
0: betul.
1: Kalau banyak air tuh semakin subur dia.
0: Berarti harus balik lagi seperti tadi Mbak Andari bilang, kalau dapat obat langsung tanya ke apotekernya atau nakesnya, ini obatnya bisa dipakai selama berapa hari, kayak gitu ya. Kalau udah sembuh
1: Ya, aku tuh.
0: dihentikan dan lain sebagainya atau seperti apa, kayak gitu. Ini penting banget sih. Tapi Mbak, aku juga penasaran gitu, memang kalau misalnya nih seseorang gitu kan menggunakan obat yang udah kadaluarsa atau bahkan antibiotik yang seharusnya udah dihentikan gitu tapi tetap dikonsumsi gitu, ada nggak sih side effect-nya?
1: Ada ya, misalnya kalau yang obat tersebut sudah ID, kan kemungkinan dia nggak efektif, efektifnya mulai menurun gitu, seperti itu. Atau misalnya ini saya bicara yang agak itu ya, di luar antibiotik ya, bisa jadi dia teroksidasi, sudah teroksidasi. Teroksidasi bisa keracunan dan efektivitasnya juga semakin menurun, seperti itu.
0: Ngeri banget ya, bahkan bisa sampai keracunan juga ya.
1: Iya, makanya kan kalau obat tuh kan istilahnya kalau di kami farmasi itu ada ular kan, gambarnya ular kan.
0: Iya,
1: nah, itu
0: betul, betul,
1: bisa
0: betul,
1: jadi
0: betul.
1: Obat bisa jadi
0: racun.
1: Iya.
0: Jadi better hati-hati ya teman pro 2 dan jangan asal menggunakan obat, bisa dikatakan seperti itu ya. Nah. Berarti Mbak, kalau misalnya ada seseorang nih yang lagi demam, batuk, pilek, dan lain sebagainya, berarti jangan sampai otomatis langsung cari antibiotik ya, better kayak ke dokter dulu ya.
1: Ya, misalnya kalau teman-teman yang sakit batuk atau demam, misalnya enggak ke dokter ya, bisalah konsul ke apotek ya, ada apotekernya yang standby gitu. Pasti akan dialihkan dengan produk yang sesuai keluhannya itu. Sebisa mungkin kalau dari kami jangan antibiotik dulu lah gitu, gitu sih. Misalnya kalau udah waktunya antibiotik, apalagi kalau sudah 1 minggu, udah kita suruh langsung ke dokter supaya nanti mungkin apa pemberiannya dikasih saran apa sama dokternya gitu. Tapi biasanya kita sudah kasih kayak pertolongan pertama lah kayak gitu.
0: Okay, at least ada pertolongan pertama sebelum ke dokter gitu ya. Baiklah. Jadi jangan langsung tiba-tiba kamu sakit langsung minta ke apotek ya, antibiotik teman pro 2. Itu pasti agak gemes juga ya apotekernya ya Mbak ya. Nah Mbak, tapi kalau misalnya ngomong tentang sakit juga gitu kan, apoteker atau nggak di saat kita ke apotek beli obat gitu kan, itu selang waktu berapa hari sih kita harus bisa dikatakan harus ke dokter nih untuk dicek lagi, apakah 1 minggu kah atau 4 hari kah kalau tidak membaik setelah mengkonsumsi obat yang udah kita beli tadi ya?
1: Betternya sih 3-4 hari ya, kalau nggak ada perbaikan ya. Kita kalau lebih baik masyarakat konsul ke dokter gitu.
0: Baiklah. Jadi 3-4 hari teman pro 2 di saat kamu udah mendapatkan obat ya untuk pertolongan pertama, nggak ada perbaikan, better langsung ke dokter. Kayak gitu teman pro 2 ya. Nah tadi kalau misalnya antibiotik ini kan berarti kita dapat dari dokter ya, nggak bisa asal nih. Ada nggak sih Mbak, kalau sepengetahuan Mbak gitu ya, dokter yang salah kasih antibiotik ke pasien dan bahkan side effect-nya seperti apa? Jadi mungkin kita juga tahu nih, kalau misalnya obat ini nggak cocok sama aku nih, ada nggak kayak gitu?
1: Sebenarnya sih ada sih, tapi mungkin berapa persen sih, nggak sampai.
0: Nggak banyak ya?
1: Nggak banyak, itu sih. Biasanya apalagi kalau dari dokter rumah sakit, biasanya sudah dari awal dicek lab dulu supaya apa namanya penentuan antibiotiknya seperti apa, kayak gitu sih.
0: I see. Tapi kalau misalnya kita nggak cocok sama antibiotik itu, sebenarnya ada nggak sih Mbak kayak apa ya reaksi di dalam tubuh kita? Mungkin kayak sesak nafas kah atau kulit merah dan lain sebagainya?
1: Ada misalnya efek samping. Ada pasien misalnya di golongan penisilin ya, yang golongan amoxicillin kayak gitu kan. Itu ada pasien yang dia apa namanya nggak cocok gitu. Biasanya ada ruam-ruam atau ada yang sampai ada sesak nafas kayak gitu. Ada gejala istilah apa ya satunya itu lagi itu ada sampai dia harus udah harus ke rumah sakit dah, harus ke UGD kayak gitu sih. Makanya kalau teman-teman saat minum antibiotik ada gejala ruam atau sesak nafas segala macam, nah itu bisa ditanyakan apa namanya dihentikan dulu, dan dikonsulkan lagi ke dokternya kayak gitu sih.
0: Oke, baiklah. Jadi kalau misalnya ada apa namanya ciri-ciri seperti itu teman produk, better langsung dihentikan ya dan nggak diteruskan. Karena nanti kalau misalnya diteruskan bakal bahaya juga ya, Mbak, berarti efeknya ya.
1: Iya, makanya sebisa mungkin jangan nanti tiba-tiba beli sembarangan.
0: Iya, jangan mutusi dewe teman produk ya,
1: Iya, harus
0: jangan
1: sendiri.
0: mutusi dewe.
1: Iya.
0: Kayak
1: Dan
0: jadi dokter diri sendiri ya.
1: iya, dan minumnya tuh harus habis kalau dapet antibiotik dari dokter ya diresepkannya. Minumnya harus habis. Gitu.
0: Ah, itu tuh Mbak yang kayaknya sama beberapa orang tuh kayak dianggap sepele nih, kayak udah sehat ya udah antibiotiknya nggak dihabisin. Itu boleh nggak sih? Nggak boleh ya?
1: Harus habis, nggak boleh, harus habis antibiotik supaya itu bakterinya itu dia nggak istilahnya dia itu punya adaptasi kan kayak gitu. Jadi kalau dia saat pasien minum saat sakit aja otomatis kan iya itu bakterinya sudah itu punya nilai, oh tak kasih ini dia itu sih aku bisa kembali lagi ya gitu. Kalau kita minumnya habis dia nggak ada waktu untuk saya bangkit lagi kayak gitu.
0: Oh, I see. Berarti tuh kayak modelnya di saat kalau pakai antibiotik tuh kalau di game gitu ya teman produa itu kan kita membunuh sampai 100% tuh nyawanya. Nah,
1: Iya,
0: kalau
1: iya.
0: nggak sampai habis mungkin nyawanya masih 50%, dia bisa recovery, bisa muncul lagi bakterinya kayak gitu.
1: Iya, seperti itu.
0: Oh. Jadi side effect-nya seperti itu teman produa. Jadi kalau misalnya makanya di saat dikasih antibiotik sama dokter sama apoteker selalu ngomongnya sampai habis ya Bu kayak gitu. Oh ternyata dibaliknya seperti itu teman produa ya.
1: Iya.
0: Oke. Terus Mbak ini kan kita juga sering banget dengar kata-kata resistensi antibiotik. Ini apa nih kalau resistensi antibiotik nih?
1: Ya, itu kan kebalan apa namanya kondisi ketika bakteri berubah ya. Kalau istilah di kami ya, dan menjadi kebal gitu. Jadi makanya itu antibiotik harus habis ya, supaya bakterinya nantinya itu tidak kebal, tidak kebal, supaya tidak kebal kayak gitu.
0: Oh, I see. Jadi
1: Soalnya, iya. Soalnya
0: Oh.
1: kalau dia kebal nanti, apalagi kita minumnya saat sakit aja deh, nggak minum sampai habis ya. Ya kan dia ada apa namanya peluang nanti bakterinya bisa gitu dikasih antibiotik yang sama dia
0: Nggak ngaruh
1: tetap
0: ya?
1: aja hidup ya nggak ngaruh, jadi butuh antibiotik yang jenis lain yang lebih tinggi itu.
0: Oh, tapi bisa dikatakan bakteri ini, walaupun mungkin kita napak sembuh, bisa tetap ada stay di badan kita kah?
1: Iya ya, jadi ada yang
0: Oh.
1: nggak 100% ya kayak gitu, ada
0: Okay.
1: yang langsung mati. Iya.
0: Baru tahu juga nih aku Mbak. Berarti apakah mungkin orang-orang yang juga beberapa kali flu sembuh habis itu kena flu lagi itu berarti bakterinya masih ada di dalam tubuh atau gimana ya?
1: Kalau flu itu kan dia karena virus kan, bukan karena bakteri.
0: Oh beda,
1: Beda.
0: beda, beda,
1: Iya,
0: beda,
1: beda.
0: beda, beda, beda. Oke, oke,
1: Beda.
0: oke. Kalau bakteri
1: Kan
0: itu
1: karena
0: biasanya
1: virus.
0: penyakit apa sih? Yang diabetes tadi?
1: Apa namanya batuk gitu.
0: Oh,
1: Batuk
0: oke.
1: terus
0: Okay.
1: kita yang umum aja ya, batuk lah, pasien batuk kayak gitu.
0: Oke, okay, kayak batuk kayak gitu ya teman Pro2. Jadi better antibiotik ini dihabiskan supaya nanti bakterinya nggak kebal, daripada nanti tambah besar lagi antibiotiknya.
1: Iya, jadinya butuh antibiotik yang jenis lain, yang lebih tinggi, dengan generasi yang lebih tinggi kan. Biasanya generasi lebih tinggi itu lebih mahal.
0: Iya lagi.
1: Gitu. Lagi. Apalagi kasih nanti kalau udah masuk rumah sakit, waduh, dicek-cek lagi labnya, waduh, harus antibiotik yang jenis yang loh lebih mahal lagi.
0: Tapi kalau misalnya antibiotik yang mungkin lebih tinggi lagi kadarnya gitu ya, itu ada side effect juga nggak sih ke badan? Apakah mungkin mempengaruhi ginjal? Kan kata orang kalau banyak minum obat ginjalnya bakal rusak tuh.
1: Gimana? Enggak, yang penting kita sesuai, harus sesuai dosis.
0: Oh gitu ya, berarti as long as sesuai dosis, nggak sembarangan bakal aman ya.
1: Iya, okay. Semua obat itu nggak, kita harus minumnya harus sesuai dosis gitu.
0: Baiklah.
1: Supaya kerja dari badan kita sesuai.
0: Oke, seperti itu. Tapi Mbak, aku juga penasaran. Ini kan masih banyak banget masyarakat yang sakit dikit itu carinya langsung antibiotik gitu kan. Ini side effect-nya kalau dalam jangka panjang, dalam jangka waktu yang panjang banget, di saat hal-hal ini kebiasaan ini diteruskan, itu bakal seperti apa sih untuk tubuh?
1: Ya, pertama resistensi ya dari bakteri itu sendiri. Terus mungkin nanti kita ada efek samping lain, misalnya ada rom-rom juga, bisa jadi seperti itu.
0: Gitu. Oke, baiklah, beberapa hal ya bisa terjadi teman Pro2 kalau misalnya kita mutusin sendiri nih untuk beli antibiotik yang tanpa sepengetahuan dokter, terus habis dosisnya juga kita putusin sendiri lagi kayak gitu teman Pro2. Nah, kalau misalnya selama ini kan kita punya kebiasaan minum antibiotik gitu kan, siap kali sakit gitu. Gimana nih Mbak, mungkin cara atau tips dari Mbak Andari untuk mulai mengubah kebiasaan hal ini dari yang paling simpel?
1: Yang paling simpel, yang pertama kita hidup pola hidup sehat, yang pasti ya.
0: Oke.
1: Terus, oke. Kalau kita udah sakit atau kita sudah minum obat apalah itu, segera konsultasikan ke apoteker lah, ya, apoteker mungkin. Pasti kalau sama apoteker akan ditanyain sudah minum obat apa, sudah berapa hari minumnya. Yeah. Nanti akan dibelikan dengan produk yang sesuai gitu. Misalnya untuk batuk flu atau batuk ya. Kadang pasien itu dia belum tahu dia batuknya batuk berdahak atau batuk kering.
0: Betul,
1: kayak gitu.
0: Iya.
1: Jadi yang penting yang dia ambil obat yang ada di rumah gitu. Enggak dilihat dia gejalanya seperti apa kayak gitu, atau dia masih bingung atau kata tetangga seperti itu. Wah.
0: Iya lagi. Okay. Ini tetangga aku bilang kayak gini nih dan lain sebagainya, terpengaruh lah sudah ya.
1: Iya.
0: Oke, okay, berarti seperti itu ya teman Pro2. Jadi kalau misalnya kamu ke dokter, habis itu kan sebelum ketemu dokter juga ditanyain gitu ya sama susternya juga, udah konsumsi obat apa dan lain sebagainya. Ternyata ngaruhnya juga ke obat yang nanti akan diresepkan untuk kita gitu ya, apa yang pas dan lain sebagainya kayak gitu. Udah berapa hari sakit gitu, ternyata alasannya seperti itu teman Pro2. Nah, ada nggak sih Mbak Andari yang perlu kita perhatikan juga gitu ya selama menggunakan antibiotik yang sudah diresepkan dari dokter gitu? Apakah cuma kayak yang ya udah yang penting habis aja, atau ada hal-hal khusus mungkin?
1: Oke, yang perlu perhatikan yaitu tadi minumnya harus habis, terus kita misalnya kalau ada masih ada tetap ya sudah diminum habis.

0: Iya, setelah makan kebanyakan.
1: Oke, baiklah. Tapi aku juga penasaran, Mbak, kenapa obat-obat itu kebanyakan dikonsumsinya setelah makan? Kenapa nggak sebelum makan?
0: Itu tergantung dari bentuk sediaannya juga.
1: Oh,
0: Gitu,
1: asyik.
0: sama. Iya, bentuk sediaannya juga, sama sifat bahan obatnya juga.
1: Berarti
0: Kayak gitu.
1: beda-beda ya, tergantung sama obatnya masing-masing teman Produa ya. Nah, mungkin ada juga nggak nih Mbak, dari pesan untuk orang tua nih yang sering juga langsung cari antibiotik ketika anaknya demam atau batuk, apakah mungkin better cari obat herbal dulu? Sekarang kan juga ada ya, minum jahe dulu sama air hangat atau apa gitu.
0: Iya, maksudnya kalau orang tua lebih amannya ya, atau sama yang lain juga sih, nggak harus orang tua sih. Ya, buat pertolongan pertama kita ya, awal-awal bisa herbal dulu, nggak masalah. Biasanya kan jeruk nipis ditambah kecap kayak gitu
1: Iya,
0: dihangetin, kayak gitu
1: benar.
0: udah diminum, atau punya apa namanya kencur, biasanya orang-orang itu
1: Iya,
0: suruh punya kencur kayak gitu.
1: betul, betul.
0: Iya.
1: Oke.
0: Terus ya kalau misalnya tetap bisa itu tetap aja kita ke apotek, konsultasi ke apoteker. Yang ada apotekernya, cari apotek yang ada apotekernya kayak gitu. Saya kan nanti di asesmen bisa jadi batuknya karena obatnya. Misalnya kalau orang tua kan apalagi dengan pasien kronis ya atau pasien ada hipertensi. Nah, itu
1: Iya,
0: kan
1: oke.
0: Obat, iya, salah satu obatnya ada yang bikin batuk gitu.
1: Oh
0: Bisa
1: ya.
0: jadi karena obatnya, efek samping dari obat lain gitu. Jadi nggak serta-merta karena habis kerupuk banyak atau minum es, bisa jadi itu karena obat yang lainnya gitu. Makanya itu perlu saat kita sebagai apoteker selalu nanyain ibunya, bapaknya sebelum ada obat lain kah yang diminum kayak gitu, sebelumnya makan apa kayak gitu sih.
1: I see, I see. Berarti memang kalau tadi aku juga underline kata-kata Mbak Andari tadi yang mungkin sempat miss itu adalah untuk beberapa orang ya udah kalau misalnya beli obat ya udah ke apotek aja. Tapi kadang-kadang kita nggak ngecek nih apakah di sana ada apotekernya atau kayak yang bisa diajak konsultasi ya ngobrol
0: Iya, iya.
1: atau cuma
0: Kalau
1: yang
0: cari apoteker, cari
1: jual.
0: apoteker atau tenaga farmasi, tenaga avokasi,
1: Oke,
0: istilahnya,
1: karena itu
0: asisten
1: lebih aman.
0: apotekernya. Oh, iya.
1: Oke, baiklah. Jadi bisa tahu, bisa bisa diajak diskusi ya teman Produa cari yang amannya seperti apa. Jadi harus dicek lagi adakah apoteker di sana atau juga tenaga apa itu tenaga kesehatan ya?
0: Ya, betul.
1: Farmasi seperti itu.
0: Ya, farmasi.
1: Baiklah. Nah, Mbak, tadi kan juga ngomongin tentang obat herbal nih, juga aku penasaran. Ini kan salah satu hal yang biasanya kita lakukan gitu ya, di saat pertolongan pertama, yaudahlah ada apa dulu nih yang herbal di rumah gitu. Itu kira-kira ada juga nggak sih selang waktunya sebelum kita menggunakan obat? Misalnya 3 hari juga nih nggak ada perkembangan, akhirnya kita harus nih minum obat.
0: Iya, ada selang hari ya. Misalnya kita selama dari minum herbal atau minum bahan yang dari kimia kok 3 hari ini nggak ada sembuh-sembuh. Nah, itu bisa kita konsultan ke apotek ya, atau kita langsung ke dokter gitu. So, takutnya kan bisa jadi bakteri ada yang jenis lain kayak gitu kan. Apalagi dengan gejala-gejala lain ya selain batuk. Ternyata batuknya ada demamnya, ternyata
1: Iya.
0: ada demamnya atau flu-nya kayak gitu sih.
1: Oke, jadi bisa dikatakan itu pemeriksaannya secara menyeluruh ya teman Produa, nggak asal aja kayak gitu. Baiklah, ini luar biasa ya. Oh iya. Terus ini Mbak, ngomong tentang apoteker, ini kan apoteker juga ada lisensinya lah ya intinya ya. Nomor apa sih itu yang supaya benar-benar bisa berdinas, bertugas gitu.
0: Izin praktek,
1: Izin
0: sih,
1: praktek,
0: Pak.
1: betul.
0: Iya.
1: Izin praktek. Itu bisa dilihat di mana sih Mbak? Untuk apa
0: Ada
1: namanya
0: di
1: seseorang
0: papan.
1: nih punya izin praktek gimana?
0: Ada di papannya.
1: Oh, di
0: Jadi
1: papannya
0: di
1: ya.
0: ada tulisannya di samping di counter kita itu ada itu nama kita.
1: Oke, berarti kalau misalnya udah ada papan itu udah aman ya insya Allah ya teman Produa ya. Jadi dicari yang sudah ada izin prakteknya kayak gitu. Jangan sampai tertipu dan juga apa namanya asal beli obat ya. Tapi untuk peredaran obat sendiri selama ini juga apa namanya yang bisa kita konsumsi yang ada logonya biru.

0: sama hijau ya, kalau nggak salah ya, Mbak ya?
1: Iya, betul.
0: Oke, terus yang nggak boleh kita beli secara mandiri itu yang warna apa tuh, Mbak?
1: Yang logo tulisan obat keras, tapi sih obat keras sih masih bisa sih. Yang
0: Oh.
1: tapi yang bisa ngasih itu apoteker gitu. Jadi kita benar-benar assessment, kita tanyain, ada dokumentasi nggak kita, kayak gitu sih.
0: Oke, baiklah, seperti itu. Jadi harus benar-benar diperhatikan ya, teman Pro2. Jangan sampai apa namanya, kita punya kebiasaan dikit-dikit antibiotik, ujung-ujungnya bakal berakibat buruk kepada tubuh kita, dan kita bakal resistensi antibiotik, bakal bahaya juga kayak gitu ya, teman Pro2. Jadi sebelum membeli, better untuk cobain dulu deh yang ada obat, yang ada 3 hari nggak baik, 4 hari nggak baik, langsung ke dokter kayak gitu. Oke deh kalau gitu, Mbak, ada lagi nggak yang mungkin hal penting yang perlu teman Pro2 juga tahu nih tentang antibiotik ini?
1: Oh ya, satu lagi ya, ada cara penggunaannya
0: Oh, ada cara
1: yang
0: penggunaannya.
1: itu hitungannya kan misalnya kok sehari 3 kali,
0: Yep.
1: jadi itu diminum setiap 8 jam gitu. Jadi
0: Oh.
1: benar-benar jadi membaginya waktu itu 2 jam gitu.
0: Selang waktunya 8 jaman. Eh, berapa?
1: Ya, kurang lebih seperti itu kalau misalnya sehari 3 kali ya minumnya ya.
0: Oke, baiklah. Kalau misalnya sehari 3 kali, 8 jaman ya, kan pagi, siang, sore ya. Oke, kalau 2 hari bebas kah?
1: Sama, sama, sama. Jadi nanti kalau 2 hari itu selangnya tiap 12 jam.
0: Oke,
1: Seperti itu.
0: setiap 12 jam. Itu cara penggunaannya ya. Dan untuk setelah atau sesudah setelah atau sebelum makan juga tergantung dari sarannya tadi ya, apoteker dan juga dokternya ya.
1: Ya.
0: Oke, baiklah. Ada lagi mungkin, Mbak, yang pengen ditambahin lagi nih, mungkin yang miss nih?
1: Apa ya? Bijaklah dalam memilih obat, dan
0: Oke.
1: sebisa mungkin sebagai nanti masyarakat umum itu benar-benar tanyalah ya,
0: Yep.
1: tanya ke pihak tenaga farmasinya ya. Terus kalau misalnya kita udah dapet masyarakat dapat resep ya saat nebus obat misalnya nggak dikasih informasi, nggak apa, tanya aja informasi yang ingin diketahui seperti apa, cara penggunaannya
0: Yes.
1: kah, efek sampingnya kah, kayak gitu sih, seperti itu.
0: Ya, berarti kita sebagai konsumen pun, teman Pro2 harus benar-benar detail dan boleh banget tanya sedetail mungkin ya untuk kesehatan kita. Jadi it's okay, tanya aja langsung ke apotekernya atau tenaga farmasinya ya. Oke deh kalau gitu, terima kasih banyak ya Mbak Andari untuk meluangkan waktunya malam hari ini sharing informasi
1: Sama-sama, ya.
0: ilmu.
1: Semoga bermanfaat.
0: Insya Allah luar biasa, ini bermanfaat banget sih untuk membuka wawasan kita ya, bahwa jangan apa-apa antibiotik nih. Ada pertolongan pertamanya juga ya. Oke deh kalau gitu, selamat beristirahat Mandari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum wabarakatuh.
0: Iya, teman Pro2 barusan aja kita udah ikutin ya untuk ngobrol bentar-bentar nih tentang ini ya, apa namanya, topik kita ya. Jangan asal dikit-dikit nyari antibiotik, teman Pro2, karena emang nggak bagus juga untuk tubuh kita ya. Jadi harus semuanya based on doctor ya. Setelah 3 atau 4 hari setelah menggunakan obat nggak ngaruh, langsung cek aja dokter, teman Pro2 ya. Oke deh kalau gitu, jangan kemana-mana. Safa juga masih bakal nemenin kamu sampai jam 12. Keep station di 87,9. Yeah.

0: Waktunya Kentongan.
1: Megatrust di Indonesia sudah tercipta sejak jutaan tahun yang lalu. Beberapa wilayah merupakan zona merah yang rawan terjadinya gempa besar ini. Lantas, bagaimana ancaman Megatrust di selatan Pulau Jawa?
2: Berita tentang gempa besar kemungkinan, potensi. Jadi sebetulnya potensi ada terjadi gempa besar di Megatrust, di jalur subduksi atau jalur penunjaman itu. Jalur penunjaman itu sebetulnya dari mana? Mulai dari timurnya Sumatera terus ke arah selatan, nanti belok di selatannya Jawa itu terus sampai Bali, sampai Flores sana, nanti naik ke arah Maluku. Itu semuanya adalah Megatrust, itu adalah yang berpotensi terjadi gempa. Nah, tetapi apakah itu benar-benar terjadi? Jadi begini, kalau di suatu daerah yang sering terjadi gempa, itu malah aman. Karena apa? Energinya itu sudah dikeluarkan, dikit dikeluarkan, dikit dikeluarkan. Justru kita yang paling takutkan itu adalah suatu daerah yang lama sekali tidak terjadi gempa. Padahal itu di daerah Megatrust itu, energinya terkumpul, tidak terjadi gempa, tiba-tiba itu harus terjadi gempa, maka terjadi gempa besar itu sangat memungkinkan itu. Jadi kita beruntung daerah Jawa Timur itu juga sering terjadi gempa selatan Jawa 4 berapa. Ini enggak apa-apa itu malah menguntungkan bagi kita.
1: Sampai saat ini belum ada teknologi yang dapat memprediksi gempa bumi yang tepat dan akurat. Tapi kita bisa melihat potensi gempa dari tanda-tanda yang diberikan oleh alam.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.
2: Jaga Malang, jangan galau malam-malam.

102.7 FM. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Teman terbaik kamu.

Malam hari ini teman Pro 2 masih barengan Safa yang bakal nemenin kamu ya di jaga malam. Selamat malam untuk kamu yang lagi beristirahat atau lagi ngerjain tugas yang sebegitu banyak teman Pro 2. Apalagi nih untuk kamu yang baru aja datang dari di Malang, maksud Safa, terus selesai ospek universitas, maybe ya enjoy aja Malang teman Pro 2 dengan segala hiruk pikuknya, dengan segala suasananya dan makanan-makanan yang kayak banyak banget ya. Selamat menikmati kota Malang teman Pro 2. Semoga kerasan ya dan banyak kenangan-kenangan manis yang bakal tercipta di kota satu ini. Iya, aku bakal ngobrolin berbagai macam hal teman Pro 2 malam hari ini. Salah satunya juga tentang love bombing. Rasa gak sih teman Pro 2 untuk kamu yang pernah deket sama seorang, apakah orang itu benar-benar tulus atau bahkan love bombing? Ternyata ada tandanya nih di media sosial. Ntar deh informasinya aku bakal hadirkan, jadi jangan kemana-mana ya.

0: Indonesia menerapkan 4 tingkat status gunung api. Yang pertama, level 1 atau aktif normal. Berdasarkan hasil pengamatan visual dan instrumental fluktuatif, tidak memperlihatkan peningkatan aktivitas yang signifikan. Pada gunung api berstatus level 1 normal, tidak ada perubahan aktivitas secara visual, seismik, dan kejadian vulkanik. Yang kedua adalah level 2 atau waspada. Status gunung berapi level 2 waspada menunjukkan peningkatan aktivitas seismik dan mulai muncul kejadian vulkanik. Pada status waspada ini mulai terlihat perubahan visual di sekitar kawah seperti gangguan magmatik, tektonik, atau hidrotermal. Namun diperkirakan tidak terjadi erupsi dalam jangka waktu tertentu. Kemudian yang terakhir adalah level 4 atau awas. Ini adalah kondisi yang paling memungkinkan terjadinya erupsi atau letusan. Status awas merujuk pada letusan utama yang dilanjutkan dengan letusan awal, diikuti semburan abu dan uap, kemudian diikuti dengan erupsi besar. Kemungkinan erupsi besar akan berlangsung dalam kurun waktu 24 jam.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Hey gendut, ambilin tasku itu dong.
3: Hah? Aku?
2: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek, kucel. Minggir.
3: Minggir, nangis lagi.
2: Sana lapor mamamu.
4: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
3: Bodoh.
2: Tolol.
3: Tahu. Dasar manja.
2: Kucel.
3: Manja.
4: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
5: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicintai.

Teman Pro 2, kita masih ada di 87,9 ya, Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan malam hari ini masih ngobrolin tentang cara kita ketahuin gitu ya, kalau misalnya apakah seseorang ini memberikan kita love bombing atau benar-benar tulus kayak gitu. Jadi memang media sosial itu emang adalah salah satu tempat untuk nunjukin eksistensi kita. Dan dari fitur pesan langsung, hubungan intens bisa tumbuh lebih cepat di medsos teman Pro 2. Tapi di balik kemudahannya itu ada bahaya juga yang sering terlihat ya. Bukan sering terlihat sih, ya, ada juga gitu intinya ya, seperti love bombing. Jadi kalau misalnya interaksi di medsos, gak sedikit orang terkecoh gitu ya, menganggap perhatian bertubi-tubi di awal sebagai bentuk ketulusan untuk ingin dekat. Apa padahal itu bisa aja love bombing teman Pro 2. Gimana sih supaya kita gak terkecoh teman Pro 2? Yang pertama, love bombing itu sifatnya sementara di awal, gak kayak ketulusan yang konsisten. Jadi fast burn romance itu emang jadi salah satu suatu hal yang terasa indah dan menggemaskan di medsos ya. Apakah kamu mungkin terasa terlalu cepat berkenalan dengan seseorang? Misalnya baru kenal hitungan hari, dia udah memperlakukan kamu begitu spesial. Kalau misalnya kayak gitu, better hati-hati. Karena maybe walaupun terlihat normal dan penuh perhatian, bisa aja ini kita lagi terjebak di permainan love bombing teman Pro 2. Hubungan yang berkualitas itu nggak terpaku pada seberapa cepat komunikasi bisa terjalin, tapi tentang seberapa konsisten perlakuan kita satu sama lain gitu. Dan kalau ia tulus ingin dekat sama kita, teman Pro 2, dia bakal membiarkan hubungan itu akan berjalan ngalir, nggak maksa, nggak nuntut, dan juga nggak ngontrol teman Pro 2 ya. Selain itu juga interaksi saya di media sosial itu juga berbanding lurus sama sikap menghargai batasan. Jadi emang perbedaan mendasar dari love bombing dan tulus ingin dekat itu terletak di menghargai privasi. Kalau misalnya kita dapat perhatian berlebih di awal sampai mengabaikan batasan, jelas ini bukan hubungan yang sehat. Hal ini bisa aja adalah strategi pelaku untuk kontrol kita. Kalau strategi mereka berhasil di awal, mereka juga bakal terus menekan batasan kita sampai kita pun ngerasa wajib untuk selalu nurutin keinginannya teman Pro 2. Dan ya masih ada lagi beberapa hal yang bisa kita ketahui gitu ya, whether dia melakukan love bombing atau benar-benar tulus ya di saat kita dekat sama seseorang itu di media sosial. Jangan kemana-mana teman Pro 2, pastikan terus kamu stay tune di sini karena aku juga masih bakal hadirkan beberapa single-single listening untuk menemani kamu di malam hari ini.

0: Wih, keren banget nih. Lihat deh, aku baru aja ngefoto tugas, habis itu langsung dijawab nih sama AI. Gak ada semenit loh. Cepet banget gak sih?
1: Ya, cepet sih. Tapi kamu tahu gak, kalau kamu keseringan pakai AI, itu bisa berdampak ke lingkungan loh.
0: Hah? Emang iya? Kan aku cuma pakai internet aja.
1: Justru itu. Setiap kali kamu pakai AI, server membutuhkan daya listrik yang besar untuk memproses permintaan kamu. Dan mereka ini menggunakan air untuk mendinginkan servernya. Jadi, semakin sering kamu pakai AI, semakin banyak juga air yang digunakan.
0: Oh, jadi gitu ya? Ternyata pakai AI itu juga bisa boros energi ya? Baru tahu aku.
1: Makanya, kamu pakai AI secukupnya aja. Karena dengan cara itu, kamu juga ikut menjaga bumi dan...

teman-teman produce, selamat malam. Masih di Jaga Malam kali ini dan masih ngobrolin tentang love bombing atau tulus gitu ya. Kita bisa mengenali beberapa tanda-tanda yang tadi udah beberapa aku share. Yang selanjutnya adalah orang yang tulus itu ingin dekat memberikan pujian yang benar-benar realistis, teman pro 2. Jadi pujian itu bukan suatu hal yang dilarang dalam sebuah hubungan, teman pro 2. Justru penting dan punya pengaruh positif. Tapi hal yang perlu diwaspadai dan dihindari itu adalah pujian yang berlebih dan gak realistis gitu. Nah, pelaku love bombing itu biasanya kasih pujian semacam ini kepada korban di awal-awal hubungan. Misalnya memberikan pujian yang terasa sangat personal atau terlalu muluk ya, dengan ngatain kita adalah satu-satunya orang yang spesial di hidup kita, di hidupnya. Selanjutnya adalah taktik gaslighting dalam love bombing. Jadi gaslighting ini adalah manipulasi psikologis ketika seseorang itu sengaja memutarbalikkan fakta, dan biasanya dilakukan oleh pelaku love bombing di korbannya gitu. Misalnya nih, ketika kita lama balas chat karena sibuk, dia bakal membuat kita tuh ngerasa jadi orang yang paling jahat karena gak menghargainya. Padahal apa yang kita lakukan tuh tergolong ranah privasi dan manusiawi gitu. Kita gak perlu menyediakan waktu 24 jam untuk orang lain kan. Dan ya, kita akan kita ada untuk menjalani kehidupan sendiri. Dan ya, taktik gaslighting ini membuat kita tuh meragukan logika tentang diri kita sendiri gitu. Lama-kelamaan kita jadi ngerasa selalu salah dan menuruti semua keinginannya, teman pro 2 ya. Nah, kira-kira teman pro 2, apakah hubungan yang kamu jalani di media sosial ini termasuk love bombing atau tulus? Dan kayaknya nggak hanya di media sosial ya, tapi bisa di chat dan lain sebagainya semuanya ya. Dan kalau misalnya kamu udah tahu nih, udah ada love bombing kayak gini, kamu bakal lanjutkah atau seperti apa ya? Semoga aja deh teman pro 2, kamu bakal menemukan seseorang yang benar-benar tulus ya. Karena kita akan cari, for sure adalah cari seseorang yang tulus ya, teman pro 2. Oke deh, kalau gitu jangan kemana-mana. Kita dengerin dulu yang satu ini. Ada Bara Suara dengan Pajarona. Enak banget nih.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Alah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya Bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alah

0: Halo adek, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama om. Kamu mau es krim nggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya. Wow,

Masih ada di Jaga Malam, teman Pro 2. Selamat malam untuk kamu yang lagi stay tune dan lagi mulai istirahat, I think jam 10 lebih 15, belum ya? 10 lebih 12 ini, teman Pro 2. Ya, dan for sure, teman Pro 2, as we know, tanggal tua tuh masih jauh banget ya. Tapi mungkin saldo kamu atau bahkan saldo aku ini mulai nipis. Padahal as we know tanggal 1 maybe baru dapat gaji. Situasi yang kayak gini teman Pro 2 sering banget bikin bingung. Karena cara logika uang masuk itu lebih banyak ya, tapi rasa cukup justru gak ikut naik gitu. Bukan karena kebutuhan mendadak melonjak drastis, tapi karena ada perubahan kecil yang terjadi diam-diam dan ternyata lama-lama jadi kebiasaan baru, teman Pro 2. Nah, perubahan ini biasanya gak kerasa kayak kesalahan, karena semua itu rasanya wajar dan masih dalam batas kemampuan kita, teman Pro 2. Tapi tanpa kita sadari, tambahan penghasilan habis untuk membiayai standar hidup yang terus naik, bukan untuk memperkuat kondisi keuangan kita, teman Pro 2 ya. Dan disinilah lifestyle inflation sering bekerja tanpa terasa ya. Better kita kenalin lebih jauh deh tentang hal ini. Dari artikel yang aku dapat juga gitu ya, kira-kira apa sih lifestyle inflation ini dan kenapa ya lifestyle inflation ini bisa menggagalkan target merdeka finansial kita. Jadi yang pertama adalah upgrade kenyamanan yang sebenarnya itu nggak terlalu mendesak, teman Pro 2 ya. Jadi emang sometimes setelah gaji naik, hal pertama yang sering berubah itu adalah standar kenyamanan. Kursi kerja yang masih layak pakai ini diganti karena ingin lebih empuk misalnya. Earphone pun diganti dengan yang lebih mahal. Atau mulai terbiasa naik transportasi yang lebih praktis meski biayanya 2 kali lipat. Semua keputusan ini teman Pro 2 terlihat kecil dan masuk akal kalau misalnya dilihat satu per satu. Misalnya sebelum naik ojek online hanya 1 jam aja, tapi sekarang jadi pilihan sehari-hari gitu dengan selisih biaya 10.000 per perjalanan, dan sebulan aja ini udah 300.000 rupiah gitu ya. Ditambah upgrade kecil lain kayak kopi harian 25.000 ya, yang mungkin hanya sesekali tapi sesering itu bisa jadi 500.000, teman Pro 2. Jadi harus dicek lagi ya. Selain itu juga belanja karena ngerasa sekarang udah mampu misalnya. Ini ada fase ketika seseorang tuh mulai beli barang bukan karena butuh tapi karena ngerasa akhirnya bisa. Nah, barang yang dulu hanya masuk wishlist ini perlahan mulai direalisasikan, dan masalahnya daftar keinginan jarang benar-benar habis ya, karena selalu ada versi baru atau barang lain yang menggantikan posisinya, teman Pro 2. Jadi contohnya setelah berhasil membeli sepatu impian seharga 1 juta misal, beberapa bulan kemudian muncul keinginan untuk beli tas atau jam dengan harga serupa. Kalau pola ini terus berulang setiap 2 atau 3 bulan, dalam setahun ini bisa keluar 4-6 juta hanya untuk menuin keinginan yang sebenarnya itu nggak terlalu mendesak, teman Pro 2. Gimana nih kalau menurut kamu? Yang lainnya ntar deh aku bakal bahas ya.

Kita semua tahu bahwa Indonesia adalah negeri yang kaya akan keindahan alam dan keberagaman budaya. Namun, yang membuat kita benar-benar luar biasa adalah semangat juang dan persatuan kita sebagai bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita semua adalah satu. Bersama-sama, kita telah melewati berbagai tantangan. Dari pandemi hingga bencana alam. Kini saatnya kita bangkit dan melangkah menuju Indonesia emas. Mari kita bangkit berjuang bersama dan membangun masa depan yang lebih baik untuk kita semua. Bangkit untuk Indonesia emas.

0: interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Naskah Hukum Tanjung Tanah, benda cagar budaya yang lain yang termasuk dalam daftar cagar budaya baru adalah Naskah Hukum Tanjung Tanah, yang merupakan salah satu naskah khas budaya Melayu. Naskah Hukum Tanjung Tanah disimpan oleh masyarakat adat Tigoluhan Tanjung Tanah, Kabupaten Kerinci, Jambi. Naskah ini memuat peraturan-peraturan hukum, tindak kejahatan, denda dan hukuman yang berlaku di Kerajaan Melayu pada abad ke-14. Dengan demikian, naskah tersebut menjadi naskah satu-satunya peraturan tertulis tertua di Indonesia hingga saat ini.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Apa rahsia hidupnya? Iyumah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat buka macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng.

Ya, teman perdua ada beberapa hal-hal lain ya yang kayaknya kita anggap sepele, tapi ternyata ini juga bisa mengakibatkan kebebasan finansial kita. Ini kayak susah gitu untuk diraih ya. Jadi setelah beberapa tadi yang udah aku mention, ada juga standar yang berubah tanpa kita sadari. Misalnya makan ya, yang biasanya 50.000 udah cukup, sekarang bisa naik ya ke 80.000 karena pilih tempat yang lebih nyaman atau menu yang lebih bervariatif ya. And then terlalu sering menghadiahi diri sampai akhirnya bablas gitu ya, jadi kebiasaan. Padahal sebenarnya nggak semua hal itu ada rewardnya, teman Pro2 ya. Jadi memang harus benar-benar dipilih lagi kira-kira apa sih yang perlu di rewardin. And then uang sisa juga nggak pernah benar-benar disisain ya. Banyak orang yang menunggu sisa uang di akhir bulan untuk ditabung, tapi ketika gaya hidup ikut naik, sisa ini sering nggak ada ya. Setiap kenaikan gaji langsung diberi tugas nih untuk biayain pengeluaran baru. Jadinya nggak ada lagi bagian yang benar-benar dibiarkan mengendap gitu aja, teman Pro2. Yes, so sad sih teman Pro2. Tapi kadang-kadang tanpa kita sadari, lifestyle inflation ini biasanya kerasanya bukan keputusan yang besar, tapi lebih sering muncul dari kebiasaan kecil yang udah terus-menerus kita ulangin, teman Pro2 ya. Ya, jadi semoga aja kita semakin aware lagi tentang pengeluaran kita, teman Pro2. Jadi kita bakal lebih sadar lagi nih apa yang harus kita lakukan. Karena once again, kalau menurut aku, happy atau mature dan juga apa ya, kenyamanan kita nanti di masa depan juga tergantung dari gimana sih kita bisa mengatur uang kita ya. Alright, so I hope information ini benar-benar bermanfaat untuk kamu. Safa undur diri, thank you banget untuk kamu yang udah stay tune. Jangan kemana-mana, karena jam 11 malam nanti bakal ada jazz music yang nemenin kamu beristirahat. See you again next time, teman Pro2.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

kamu? Serintil adalah tembakau yang difermentasi selama bertahun-tahun hingga berubah menjadi warna hitam dan sedikit lengket. Serintil hingga saat ini menjadi jenis tembakau dengan kualitas terbaik dan termahal di dunia. Keberadaan serintil sebenarnya sangat langka dan hanya bisa ditanam di lahan-lahan tertentu saja. Kualitas serintil terbaik berada di daerah Lamuk Legok dan Dampit Losari yang berada di lereng Gunung Sumbing, serta daerah Kwadungan dan Bansari yang berada di lereng Gunung Sindoro.

media sosial nampaknya tidak bisa lepas dari generasi saat ini. Di tahun 1980-an, komputer sudah jadi hal umum dan media sosial sangat digemari. Mulai adanya internet relay chat dan berlanjut semakin populer hingga 1990. Tahu gak media sosial pertama? Six Degree namanya. Diciptakan pada tahun 1996 oleh Andrew Weinreich dan diluncurkan satu tahun berikutnya. Situs ini diluncurkan dengan menggabungkan fitur-fitur populer seperti profil, daftar teman, dan afiliasi sekolah dalam satu layanan. Meskipun situs ini diketahui memiliki jutaan pengguna terdaftar, karena kurangnya orang yang terhubung di internet, jaringan menjadi sangat terbatas. And that's why, situs ini pun kemudian dijual pada Desember 2000 ke Youthstream Media Networks.

0: Ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya...

0: mudah sekali.
1: Mudah? Emang gimana Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
1: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
0: Gimana? Mau jadi pahlawan?
1: Iya Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry's Phillies Antarctica. Menurut Earthit, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

Teman Pro 2, dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Malang Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Jumat 14 Agustus 2026, melalui frekuensi FM 87,9 MHz, kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program A2 Malang. Kembali di udara melalui frekuensi FM 87,9 MHz dan kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hari ini di hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2026. Dari Jalan Candi Panggung 58 Malang, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Sajadah Panjang, kerjasama RRI Pro 2 FM bersama Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man arada dunya fa'alihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alihi bil ilmi, wa man arada huma fa'alihi bil ilmi. Amma ba'du. Sahabat pendengar RRI yang dirahmati Allah, semoga hari ini penuh dengan keberkahan dan kebahagiaan. Saya Hafidho Marufa dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Hari ini saya akan berbagi tentang Islam dan persaudaraan dalam konteks trilogi ukhuwah, atau tiga bentuk persaudaraan yang menjadi pondasi penting dalam kehidupan Islam berbangsa maupun di dunia. Oke, yang pertama adalah ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan sesama muslim. Mungkin teman-teman pendengar semuanya sering mendengar istilah ini. Tapi istilah ini tidak sesimpel tentang saya dan teman saya sama-sama muslim, atau saya hidup di lingkungan muslim, atau saya dan teman-teman saya adalah pemuda dan pemudi muslim. Tetapi ukhuwah Islamiyah ini memiliki arti bahwa kita harus saling menghormati, saling menguatkan, dan tetap menjaga kerukunan meskipun kita berbeda pilihan ormas misalnya, atau berbeda cara berubudiyah atau cara beribadah. Contohnya, di tempat umum, di pasar, atau di mall, atau di sekolah, kita tetap bertegur sapa dengan teman-teman kita yang berbeda cara beribadahnya. Atau kita membantu sesama muslim yang terkena musibah. Nah, kita tidak perlu menanya apa subuhnya pakai kunut, atau sholat tarawihnya 8 rakaat atau 23 rakaat misalnya. Nah, kita tidak perlu. Karena fondasi yang kita gunakan atau semangat yang kita usung dalam ukhuwah ini adalah kasih sayang antar umat Islam, ya, yang membuat persatuan dan kesatuan Islam ini semakin kokoh. Dan yang kedua adalah ukhuwah wathaniyah atau persaudaraan kebangsaan. Persaudaraan ini dibangun atas dasar kita hidup di tanah air yang sama, kita tinggal di negara yang sama, yakni Indonesia. Dengan tetangga, teman, atau bahkan keluarga dalam satu rumah, kita mungkin berbeda suku, budaya, wilayah, atau bahkan berbeda pilihan politik. Tapi tentu hal ini tidak membuat kita lantas terpecah, karena ada hal yang mengikat kita sebagai sama-sama orang Indonesia. Contohnya, saat ada bencana yang menimpa daerah lain, tanpa kita bertanya apa agama yang menjadi korban bencana itu, kita punya simpati untuk berduka dan punya empati untuk menjadi volunteer misalnya, atau menyumbang sebagian harta kita untuk korban bencana. Atau saat pemilu, kita sering kali berbeda pendapat, pandangan politik dengan orang-orang di sekitar kita. Bukan berarti perbedaan ini membuat kita terpecah belah. Harusnya semangat persatuan tetap diusung. Para ulama sering mengingatkan tentang hubul waton minal iman, yaitu mencintai tanah air adalah bagian dari iman. Maka menjaga NKRI dengan bekerja sama terhadap semua elemen warga negara dan juga hidup rukun adalah wujud nyata dari ukhuwah wathaniyah. Nah, yang ketiga, ukhuwah ini lebih luas cakupannya daripada ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah Basyariyah. Ukhuwah wathaniyah maksudnya. Nah, ukhuwah yang ketiga ini adalah ukhuwah Basyariyah atau persaudaraan sesama manusia. Kita semua ini makhluk Allah, sama-sama hidup damai, sama-sama berasal dari nenek moyang sama, yaitu Nabiullah Adam alaihissalam. Maka sudah sepantasnya kita itu hidup rukun dengan semua manusia yang ada di bumi ini atas dasar satu, kemanusiaan. Ali bin Abi Thalib berpesan bahwa dia yang bukan saudaramu dalam iman adalah saudaramu dalam kemanusiaan. Harusnya dasar ini bisa membuat kita bersimpati dan berempati terhadap semua manusia di bumi ini. Contoh, dalam lingkup yang lebih kecil, kita menolong tetangga non-muslim saat mereka kesulitan. Atau kita mengikuti kegiatan volunteer menjaga lingkungan dengan pemuda lintas iman. atau dalam konteks yang lebih luas, kita bersimpati dan berempati terhadap bentuk penindasan di negara-negara lain meskipun bukan negara Islam. Nah, ukhuwah basyariyah ini mengajarkan kita bahwa nilai kemanusiaan itu universal dan Islam hadir membawa rahmat untuk seluruh alam. Nah, sahabat pendengar, tiga ukhuwah ini harusnya sih saling melengkapi, bukannya berjalan sendiri-sendiri. Dengan ukhuwah Islamiyah misalnya, kita jaga kerukunan umat Islam. Dengan ukhuwah Wathaniyah, kita jaga, kita kuatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Dan dengan ukhuwah Basyariyah, kita rawat kemanusiaan secara universal. Para ulama, para kiai memberi pedoman. Bersikaplah akomodatif terhadap kebaikan, selektif dalam memilih sikap, integratif dalam menyatukan perbedaan, dan korporatif dalam bekerja sama. Semua ini berakar pada nilai-nilai yang luhur seperti tasamu, toleransi, tawazun, seimbang, adil, keadilan, ya, dan islahiyah, yaitu memperbaiki untuk menjadi lebih baik. Nah, sahabat pendengar RRI sekalian, semoga Allah menjadikan kita semua menjadi pribadi yang lembut hatinya, luas pikirannya, dan hangat persaudaraannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sajadah Panjang, kerjasama RRI Pro 2 FM bersama Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2.
0: Kajian 1 menit dengan tema gaya hidup oleh Ustadz Adi Hidayat.
4: Gak setiap yang diinginkan itu mesti didapatkan, beban hidupnya tinggi nanti. Ya, ini kalau haus butuh apa? Minum. Jadi minuman yang ada kan kita bisa minum. Jadi kadang karena orang selalu menginginkan yang tidak ada, jadi berat tantangannya. Karena rumus fisika juga begitu. F1 sama dengan F2. Gaya gerak sama dengan gaya dorong. Apa yang kita dapatkan itu yang keluar. 5.000 cukup untuk beli teh manis. Kan 20.000 buah naga, kan? Nah, tapi ingat, kalau Anda punya 5.000 tapi pengen yang 20.000, maka rumusnya berubah jadi hukum Pascal. F berbanding lurus dengan P. Gaya berbanding lurus dengan tekanan. Semakin banyak gaya, semakin tertekan hidupnya. Kalau gaya Anda begitu ya susah hidupnya. Makanya Quran katakan gaya itu disesuaikan dengan pendapatan. Apa yang didapatkan?

0: Aduh, kecipratan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek. Adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi. Cepetan.
1: Apa-apa? Kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
0: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
1: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
0: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
1: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.

Tahukah kamu, ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, "Terserah lo deh." Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.

0: Dalam pernikahan tradisional Jawa, gending ini sering terdengar. Gending Kebogiro diciptakan oleh salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, sebagai salah satu sarana dalam penyebaran agama Islam dengan pendekatan kebudayaan. Digunakan untuk mengiringi prosesi temu panggih.
1: Lamun tocinondru, kadyo, cantoko kang lelumban, ing wari.
0: Temu panggih adalah pertemuan antara kedua mempelai setelah akad nikah dengan didampingi oleh kedua orang tua. Berasal dari bahasa Arab, yaitu hubbu dengan arti cinta dan kasih sayang, dan girah berarti unsur jiwa dan ketulusan hati. Laras karawitannya terdiri dari gonge sarwo limo, bermakna agar terhindar dari molimo, tidak main judi, minum, madat, maling, dan maton atau zina. Gending Kebogiro menggambarkan harapan untuk terhindar dari lima perkara tersebut.

0: gimana sih, Pak? Ini sungai sudah keruh. Kok masih aja buang sampah seenaknya? Saya kan jadi gak nyaman. Cuci baju, mandi, sama buang air besar di sini.
1: Lah. Itu ibunya aja juga buang hajat di sungai. Ngapain kok marah ke saya? Sungai ini milik Tuhan. Mana ada aturannya? Sudahlah, kita nikmati saja selagi masih ada di bumi ini. Semuanya habis kena banjir bandang. Aku gak punya apa-apa lagi sekarang.
2: Alam tidak membutuhkan manusia. Manusia yang membutuhkan alam. Sayangi dan rawatlah semesta sebelum mereka murka.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio

Sudah ada sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang artinya sama dengan sampai jumpa atau selamat tinggal dalam bahasa Belanda. Berhubung Belanda pernah menjajah Indonesia, maka bahasa Belanda pun banyak yang terserap oleh bangsa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin

lagu terbarunya dari Bianca Dimas ya, featuring barengan sama The Now Ones, Finally Comebacks ya. Ini setelah mereka vakum berapa lama ya? Dulu tuh kalau The Now Ones inget banget ya, mereka tuh nyanyinya Marmut Merah Jambu. Jadi memang ini adalah tiga bersaudara, Bianca sama kakaknya dan juga adeknya gitu ya. Dan mereka tuh bikin trio, terus ini jadi kayak menurut aku ini grup, gimana ya menjelaskannya, ini grup yang kece banget karena sebenarnya personelnya adalah anggota keluarga semua. Yang tiga itu kan kakak beradik ya, jadi mereka empat, sekarang empat gitu. Jadi bertiga kakak beradik, Bianca sama adik kakaknya, dan satunya itu adalah the husband. Jadi suaminya sendiri si Dimas gitu ya, Dimas Wibisana. Kenapa aku tahu? Ya yes, karena aku big fans of family-nya Bianca Dimas, ini luar biasa banget ya, The Now Ones sini. Ya sehat-sehat ya dan terus berkarya, karena aku tungguin terus project-project lainnya, lagu-lagu kalian lainnya yang selalu kayaknya dengerin lagunya mereka tuh bukan cuman kita jadi kayak entertain gitu ya, merasa terhibur, tapi kayak gila mereka bisa ya bikin karya sekeren ini dan seenggak masuk akal ini tapi enak gitu. Aduh, gimana ya jelasinnya, susah. Kita nikmatin aja lah ya. Tapi by the way, selamat pagi, have a good morning warga masyarakat Kota Malang. Bagaimana mengawal di weekend kamu, akhir pekan kamu di pagi hari ini, yang pasti memang cuacanya Malang di luar ini bisa kita rasakan sangat mendidih alias sangat dingin ya. Tapi katanya ini adalah musim-musim yang biasa jelang yang namanya para maba-maba nih, teman pro 2. Karena tadi by the way itu aku berangkatnya barengan sama maba ya. Ya jadi kayak di seputaran UB, seputaran Polinema itu kayak pada mau ospek gitu ya. Wah, aku juga jadi semangat dong. Kayak berasa lagi maba lagi nih, teman pro 2. Oke, buat kamu yang pagi hari ini lagi ospek, teman pro 2, lagi pada menjalankan tugas sebagai calon-calon mahasiswa, semoga kamu tetap semangat, semoga kamu tetap happy dan tetap apa ya, tetap bersyukur karena diberikan pagi yang indah, biarpun memang dingin banget asli Malang pagi ini. Oke, nanti masih banyak banget informasi yang bakal aku share untuk nemenin aktivitas kamu di pagi hari ini, banyak banget. Jadi pastinya kamu jangan kemana-mana, di sini aja barengan sama Pro 2 FM RRI Malang, teman terbaik kamu. Aku masih bakal balik lagi, jadi jangan kemana-mana, di sini aja ya barengan sama kita semua. Kita mau ke Afgan dulu dengan Lenggang Puspita, ini dia.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca. Itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

0: Udah gajian nih. Di apa lagi ya enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kamu beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apa lah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

mendengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Ada. Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
1: Wah, boros kertas tuh.
0: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
1: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

kamu berkunjung ke stasiun kereta api, pasti akan menemukan papan petunjuk nama stasiun, yang mana di bawah nama tersebut ada tanda plus yang diikuti sejumlah angka. Tapi, tahukah kamu arti dari tanda dan angka tersebut? Dilansir dari kompas.com, tanda plus ini menunjukkan tinggi stasiun dari atas permukaan laut, seperti halnya tertera angka plus 444 m. Pada stasiun Malang, berarti stasiun Malang terletak pada ketinggian 444 m di atas permukaan laut.